0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar. Makassar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga laksanakan ya, atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat

0: dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusyafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada, ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong Hei, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan

energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondisi lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoe, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoe berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoe terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoe dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoe beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoe berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
1: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki selesur dimanapun berada ki makoku tena podo karebata seha-seha maneng. Nah iya via siruntuh siki di program na elong kelong di aso Selasa tanggal 5 tanggal 6 di ulang 10 di tahun 2026. Nah tena podo seha-seha mana lancar-lancar mana kegiatan ta ya soe di program nelong kelong dan di segi tempat telpong makir-kiri ngelong makir-kiri seleng ataukah makir-kiri jelang kote no di moto pendengar di ya soe dan no di toki itu mah beri-beri informasi nule angka cerita lo disampaikan ya soe di program nelong kelong no ding di nolo arwa 5 sedia sera sedi 5 sedia arwa asera nolo sedi. Nah, engka Elona Lagenggong melok mabene pole angga Arnas Ojen yala nina marapi e Dianti Oslan Solona Atiku angka Riki Rizka Musalai Pasaka Yona Bella Mapa 2 Eki Aulia Indo tau malebi tak no di dipile di ya soe ya meloknya bergabung silahkan matelpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong assalamualaikum selamat eleki.
1: Waalaikumsalam, selamat eleki.
0: Iya, selamat eleki ya. Agak tuh karebata ya soe upi.
1: Alhamdulillah, mada semua.
0: Alhamdulillah. Ya, dia nenang kena pemadaman bergilir ke tuh di lapri upi.
1: Seri olom ini pura ya Cina Cina ampe pemadaman bergilir sekitar 20 menit.
0: Oh, iya
1: nah, 20 menit. Dia bisa pakai pastikan ke ya pernah bergilir kan ke tribal atau lagi bermasalah mika si nampe dan uang mika
0: oh akara di
1: 20 menit iya
0: iya oke nih paling
1: iya nunam ya kuking masalah kaya apa pesimana sih buat na masalah wena masalah kaya
0: oh mereji si wena dilapri
1: mereji wena dilapri
0: weh nah di kota emang kata makaroto madari yang kah dia nama gelok wena makoknya pak metal ada nih dia nak bawa si upi deh.
1: Iya, namanya aku kena sumber-sumber way deh buat na
0: Marakoy. Apa
1: way deh, wang marah kemana nih? Sedangkan kau kejadian asariolo dua kejadian, maksudnya kemarin jiwa ya anu pak, anu kau kena kebakaran lahan kau
0: asariolo. Oh iya iya iya. Iya. Elon dah pula igel yang kelinga ya si upi.
1: Ya rumor saya di Lagenggol mak bu ini.
0: Lagenggol melok mak bini, gina boleh kelak tuk kaki.
1: Lagenggol mu pak mak bu ini, tanya mu pak utama cerita.
0: Oh, tanya pak mu pi.
1: Mu pak bela mu pi.
0: Mak bela mu pi.
1: Iya tapi.
0: Tapi insya Allah deh, lo mau kik deh.
1: Insya Allah, lo mana itu sini ini kan lo yang ada lah bahasa mana itu, lo mana itu boti.
0: Oh, masya Allah, kini pelik. Nah, ya pangkem apa tuh?
1: Termasuk jus mas, si bapa Tripojina, termasuk asri si bapa
0: Tripojina,
1: nenek nak iya.
0: Okey.
1: Mana lo mana itu?
0: Jadi gaya tertukang Elona.
1: Elona pertukang untuk ya nanti saya ingin lepas cerita nak ribone. Selama ini mana selama lagi macam-macam main. Wala saya selama kena podo madising berkati di termasuk dia termasuk padi seberkati kan berkati lisu anu
0: iya bona
1: sadana
0: iya pak ma para para mopi kalau meto kima bicara tapa ayo lo setak be
1: bawa kena kima bersama kipi aku kan tapi ini bener sekali gitu mah bersama pas kasih penyer baru sih bos king kasih lo penyer baru
0: penyer barunya iya pak gak pi balikan biasanya ya menyiare reporter di Cedia Yunia tapi biasanya kalau manui losi.
1: Iya.
0: Oke nih balik upi matu putra kilo tadi.
1: Untuk menenang itu saya masih nggak di ucapkan sama air mani sama kita sama sama di.
0: Iya.
1: Nupun doy mah malah saya saya mengerti malah dising. Buat berbahagia sama berbahagia.
0: Iya, iya. Terima kasih.
1: Bestiku Iis.
0: Oh, bestita.
1: Iya, kenapa do? Manu di kenapa do? Oh, masih saya Iis selama berjamaah.
0: Amin.
1: Jaman-jaman. Nah.
0: Oke nih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Iupi yang gede lapar pura bergabung. Dah terima si teleponnya. Kedua ya soe kode entri pole lapri mako ke pole tega si rombo elong kelo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: selamat ele toki asri aku kare bata tuh.
1: Alhamdulillah kare membede jadi
0: cuma. Alhamdulillah. Ya so, Elona iki lho yang kelinga asri.
1: Elona angka sedih wang kelinga dendre lunung kada masalah pasa ka.
0: Kada masalah pasa. Masalah pasa ka wi pedi patumbokna. Tanda podo de di disalah pasa ki asri de.
1: Elona tamu di bawah.
0: Iya bapa ka pedi-pedi tu
1: ko pasa. Dan pasa ki kada disalah pasa ki paya sedih minas aku de lho disalah pasa.
0: Ha, setidak nangka anulah peringatan de.
1: Iya.
0: Nah, Elona pula iga untuk iga.
1: Elona pelaya pelaya tukang untuk sahabat kompi akan ada selama ele mana di tenepodo padang kemana mesti sehat-sehat si bak keluarga ta.
0: Iya.
1: Muka ketopar pelena kakak kual widi ele toki kawi. Agak tu keriba pun antri nasi goreng.
0: Pur ni kau bapa tetes saran ni mbok.
1: Iya bapa. Iya mak kemana kau deh dia perpura eh pia.
0: Iya ya dia perpura.
1: Oh mak mak gini kak.
0: Eh mak tengah sedih manung kau mata bau jamah.
1: Eh apa? Oh nak mau
0: keringan
1: satu serata deh dena nu surai.
0: Iya dino di mana nasi goreng deh.
1: Iya dino di mana nasi goreng anu mbak nu di nandre. Eh pia kau apa keroyu biasa nu bakso.
0: Oh bakso.
1: Iya nak ditarung terus pes teh.
0: Oh wasa ceku diocar.
1: Biasa mengganti pulir.
0: Oh wasa ceku diocar Sri.
1: Iya.
0: Wasa ceku diocar.
1: Purki gak biasa ir biasa puru piraki purki gemetri anu iro dong kada gula-gula hekso.
0: Oh deh
1: dia dek. apa kero do anu dia pia karena engke sebuah aku pura apa ketu apa ketu sama nana mandre anu mengganti puli.
0: Oh iya matu saya coba
1: lah. Yeah, eksos mega dia anu di apotik di Alfamart.
0: Mutapu mana nih asri merek-merek Nah, iya pelak nah.
1: Iya pengalaman pribadi ya deh. Anu DP payah biar purma tau.
0: Iya. Iga tu pelak pajak purangnya Sri.
1: Jalan napi syager di ujung peding. Mau pakai tau perplan pajar di pon ready.
0: Iya, jangan tau perplan
1: najismang. Di bawah tersayang na. Sapa toy. Anu jismang untuk anu nadi tersayang na kalau tama kimatu.
0: Siri kepal.
1: Ajanan najisma bawang.
0: Masih-masih
1: yo masih-siri
0: kepang.
1: Iya, bahan di memang aja di kepang.
0: Oke, di pelak
1: Mati-mati
0: oke, nih
1: untuk kapa ide pelak di Solo Sibak Putra Kelilina selama ele toki tanah kodoto sehaki sebab keluarga ta. Untuk mana-mana na pacilingan elong-kelong dega mas ngadi selama ele maneki tanah kodoto padang kemana meki sehat na dari kimuru melampen lancar maneki jema-jema stana lancar tapi jalek ta.
0: Iya.
1: Maka ketopo ro play di PD tanah podo menggatiki anu sembuh kepada biasa.
0: Amin iya.
1: Nah dari kimur melampen lancar mana tu jemaah mata lancar tu pada leta.
0: Oke nih.
1: Amin.
0: Iya.
1: Masih mana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega untuk Nayasri. Nah. Ih malu nih tak cuacanya kok tawa-tampo nih pendengar untuk ya soe tanda poro tanda-tanda lo nih bosi di nah berema kece-kece i cuacae ma dina terumpua wue nama koke uputraki dolo elona angga lagenggo melo ma bene elo pilihan na upi di lapi.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pola Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Nasu Peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu Peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti Peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama Nasu Peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga Nasu Peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini Nasu Peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu Peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Engka ce di papasa teriolo, maka dai ajak mulut di beta, maka leja ricapak na adenenge. Yang artinya, janganlah kita mau didahului untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Salam Mantra Bumi.

Suara Pulau Nusa di FM RRI Bone, nama Koko yang pendengar yang longi-longi dihadirkan di ruang dengar rata atau tete 10 di selama kim rengkelingan atau lapor terhibur kiesoy.

adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

Kepulauan Seri FM RRI Bone. Nah, terima kasih Maiga yang pura bergabung. Tanda podong kau waktu si runtuh si kipema pendengar di. Nah, ya via undur diri sebarang pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma bisa rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, pak. Siti, pak. Ayo ikut.

0: kita. Kenapa sih buruk?
1: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
2: Sabar nak, sabar.
1: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Rifa, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
0: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
2: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
1: Terima kasih, Bu.
2: Iya, iya, iya.
1: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
2: Iya, iya, iya.
1: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
0: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
0: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
0: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
4: Hah? Allah,
0: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
1: Enggak,
0: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
4: Astagfirullahaladzim, Pak.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone. Hari ini bincang siang kita terasa lebih spesial karena kita berbincang-bincang di momen 81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Bersama saya di studio sudah hadir orang nomor 1 di Kodim 1407 Bone. Di tengah kesibukannya, beliau menyempatkan diri hadir untuk menyapa kita semua, menyapa masyarakat Bone dan juga pendengar setia RRI Bone di topik yang kita angkat hari ini, yaitu kiprah dan eksistensi TNI di usia ke-81 tahun. Pendengar dan juga pemirsa, di momentum 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, keberadaan TNI tentu bukan lagi sekedar garda terdepan dalam menjaga benteng pertahanan negara, tetapi lebih dari itu, di era yang penuh dinamika ini, kemanunggalan TNI juga diuji dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, juga stabilitas wilayah di tingkat daerah. Dan kita akan bincang-bincang seberapa terasa dampak dari keberadaan TNI di masyarakat. Dan kita langsung saja sapa Komandan Kodim 1407 Bone, Bapak Letkol Infantri Laode Muhammad Idro. Assalamualaikum Pak Dandim.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Pak Dandim, di awal saya ingin mengucapkan selamat HUT TNI ke-81 tahun.
1: Terima kasih.
0: Dan momentumnya terasa spesial karena di tengah eksistensi TNI yang semakin terasa di masyarakat, yeah, begitu ya. Pak Dandim, di 81 tahun TNI di 2026 ini, bagaimana Bapak memaknai perayaan HUT TNI kali ini?
1: Kalau tahun ini kita maknai beda ya dengan tahun kemarin. Kalau ini memang kalau bicara eksistensi ataupun keberadaan kita, gak usah lagi dipertanyakan, yeah, lah. Kita betul-betul selalu hadir dimanapun masyarakat berada, pasti TNI ada di situ. Baik itu anak buah saya, baik itu kami juga, pasti kami yang selalu hadir. Namun dalam acara 81 tahun TNI ini agak sedikit spesial,
0: yeah,
1: karena memang dia membawa dengan tema di mana TNI itu kuat karena rakyat, kemudian Indonesia kita berdaulat, adil dan makmur. Nah, dengan adanya itu, kita TNI yang biasanya kita upacara harus berada di lapangan yang sangat besar, mewah gitu, kita tidak hadir dan itu. Tapi kita hadir ya simple, biasa,
0: sederhana.
1: Iya, sederhana. Tapi yang perlu kita tunjukkan sini, kami mampu menghadirkan ataupun selalu berada mengatasi kesulitan masyarakat. Kayak kemarin acara upacara ya kan, masyarakat masih banyak membutuhkan kita, bantuan kita. Maka kita acara bersama hari ulang tahun TNI itu sama artinya hari ulang tahun rakyat. Jadi makan bersama gratis semuanya pada saat itu kemarin.
0: Masya Allah.
1: Disinilah perbedaannya TNI bersama rakyat, dan kita pasti nyatanya akan kuat. Kalau tanpa ada rakyat, TNI akan berada di sangat dasar.
0: Oke, titik gitu. Nadir ya.
1: Iya, kira-kira.
0: Oke. Ini menarik sekali ya. Dan juga melibatkan UMKM begitu ya.
1: Melibatkan UMKM.
0: Menu-menunya pun juga terasa lebih sederhana, dekat dengan masyarakat begitu ya.
1: Karena memang yang menjualnya juga seperti kemarin bakso, yang menjualnya juga saudara-saudara kita, iya, memang yang gerobak-gerobak,
0: iya,
1: siomay,
0: betul.
1: Terus basang, kemudian bubur kacang ijo,
0: wah,
1: itu
0: keren,
1: gitu, ya kan,
0: keren.
1: Gorengan, pokoknya rasain aja yang ada, gas gitu,
0: keren. Dan itu yang kemudian membuat jargon bahwa TNI bersama rakyat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini yang menarik karena juga Kapolri yang sekarang juga mengangkat konsep yang sama, bahwa kepolisian, polisi bersama rakyat, TNI juga harapannya adalah TNI bersama rakyat. Tapi Pak Dandi, mungkin bisa kita eksplorasi lebih dalam lagi apa saja bukti nyata keberadaan TNI dekat dengan rakyat.
1: Oke. Saya mungkin bicara mungkin lebih jauh ke belakang ya, paling jauh belakang, walaupun mungkin saya belum hadir pada saat itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana keberadaan TNI pada saat itu, kita melihat pada saat mungkin sebelum dilahirkan ataupun sebelum proklamasi, dulu kita, tentara kita tuh masih terbentuk dalam bentuk BKR di tahun kurang lebih 1945, iya kan, kemudian berubah menjadi TKR. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana rakyat itu membutuhkan sebuah gotong royong bersatu untuk menjaga dan memerdekakan Indonesia ini. Hmm. Jauh sebelum sekarang ini, kalau kita bicara itu. Kemudian kalau nggak salah di tanggal 3 Juni 1947 pertama kali presiden kita Bung Karno dan Bung Hatta meresmikan Tentara Nasional Indonesia. Disitulah tugasnya. Disitulah tugasnya bagaimana caranya keluarlah kita sebagai TNI menjaga kedaulatan, menjaga keadilan, menjaga kemakmuran dan menjaga kesejahteraan rakyat di situ. Ini sudah mulai kelihatan. Yeah. Selain itu ada memang pada saat mulai di 1950 sekian kita melihat ada beberapa aksi. Kalau di Sulawesi kalau saya nggak salah waktu itu Andi Aziz,
0: Kahar Muzakkar,
1: itu orang-orang yang maksudnya mencoba mengganggu keutuhan wilayah kita di acara itu. Itu hadir TNI. Nah, kita bicara di masa sekarang yang betul paradigmanya sudah sangat berbeda. Kalau dulu perlita, sekarang paradigmanya bagaimana menjaga gangguan dari luar. Luar biasa kehadiran kami. Apa sih kehadiran kami kita bentuk nyatanya? Kita ada beberapa program-program yang kita mendukung. Pertama program nasional. Di situ kita dukung itu ada MBG, Koperasi Merah Putih, kemudian kita mendukung TNI Manunggal Air, kemudian kita membangun rumah-rumah yang tidak layak huni. Kira-kira seperti itu. Inilah eksistensi kita. Terus kita bicara di wilayah kita Kabupaten Bone, ada yang lahannya kebakaran. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang itu ya kami masih dipercaya. Jadi itulah bentuk-bentuk contoh konkretnya. Mulai dari tahun berdirinya sampai dengan sekarang, kita lihat bagaimana TNI ini selalu hadir. Dan kalau kita bicara secara persentase kepercayaan masyarakat kepada kami institusi militer TNI dan Polri, ya saya bicara TNI dan Polri, kami betul-betul masuk di dalam lingkup itu. Hampir 95% kami dipercaya bahwa kami masih bisa diandalkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kira-kira seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik. Jadi mendapatkan trust dari publik begitu ya.
1: Insya Allah sampai dari sekarang trustnya masih tetap.
0: Tapi ada kemudian beberapa anggapan yang muncul Pak Dandim bahwa TNI sekarang dibebankan dengan banyak persoalan-persoalan di luar sebenarnya kapasitasnya. Kalau kemudian dulu TNI diharapkan bisa menjadi kader terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI, latihan di medan tempur dan segala macam. Sekarang juga ngurus dapur, ngurus jembatan, ngurus rumah saya. Apakah kemudian ini tidak menimbulkan reaksi di internal TNI sendiri?
1: Sebenarnya tidak menimbulkan reaksi. Apa yang menimbulkan reaksi? Karena kami di TNI itu sebenarnya sudah terbagi korupnya. Misalnya contoh pembangunan-pembangunan itu ada korps jenis. Memang dari dulu dia mengerjakan itu dan dia punya kemampuan itu, skillnya ada. Kita berbicara bukan hanya garda di depan, tapi kalau kita mau kembali lagi dengan undang-undang, kita itu mempunyai tugas. Ada dua tugas besar kita. Yang pertama operasi militer perang. Oke, yang kedua operasi militer selain perang. Apa sih operasi militer selain perang ini? Itu ada beberapa belas tugas. Salah satunya tugasnya membantu pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Di sinilah kami hadir di situ. Nah, operasi militer selain perang ini sudah dicantumkan dalam undang-undang. Jadi negara. Ya, kalau kita berbicara empat pilar, empat pilar ini harus dikuasai kita sebagai warga negara supaya kita tidak dieksekusi dengan orang-orang lain yang tadi yang mencari untuk memecah belah kita. Kita lihat empat pilar kita. Di situ ada Pancasila, di situ ada undang-undang, di dalam undang-undang ada Pancasila. Berada di mana posisinya? Berada di alinea keempat, mulai dari pasal 1 sampai dengan yang lainnya. Kemudian ada NKRI di dalamnya dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang maksudnya kalau kita bilang kita punya kurang lebih 5 pulau terbesar di Indonesia ini, betul ya? Pulau terkecilnya kalau saya nggak salah kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah dicaplok, sudah ada namanya dan sudah masuk data, database-nya sudah ada 1750 sekian pulau. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu sudah jelas itu barang. Tidak bisa lagi kita perdebatkan. Walaupun kita terpisah-pisah dengan pulau, kita tetap satu. Namun perlu kita ketahui, kalau kita lihat dengan regional saat ini, kita bicara regional negara luar. Bagaimana dulu orang bilang tidak ada perang, 2022 udah muncul, 2023 pecah. Iya kan? Kita lihat Iran caplok dengan Amerika Serikat. Apa yang kejar di situ? Sumber daya alamnya, ada minyaknya. Kemudian kita lihat Presiden Venezuela diculik langsung, diambil langsung, masuk di negaranya tanpa ada balasan dan langsung culik. Apa yang ada di situ? Ada tembaganya, ada emasnya. Greenlands hampir mau dilawan, tetapi apa yang ada di dalamnya? Di situ ada uranium, ada emasnya. Kita bicara lagi negara-negara yang lainnya banyak. Yang harus kita persiapkan adalah, khususnya untuk kita semua, jangan ada yang selalu berpikiran, oh TNI kira-kira kalau dengan banyak tugas itu mampu gak dilaksanakan, kenapa begini? Itu pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu kita bawa tidak baik, maka orang yang bagus pun sudah bagus, pasti nilainya akan jelek. Menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya, ya kalau kami, bagi saya khususnya di teritorial yang menjalankan operasi militer selain perang, tidak ada permasalahan bagi saya.
0: Aman-aman saja.
1: Aman-aman saja. Karena ada doktrin kami, Mas. Doktrin itu ada sumpah prajurit dan ada doktrin Sabta Marga. Sabta Marga ini adalah jati diri kami sendiri sebagai seorang prajurit. Sumpah prajurit ini jati diri yang seharusnya mungkin orang tidak tahu, tetapi itu ada di luar. Jangan menyakiti hati rakyat. Jangan menakuti rakyat. Poin ke-8 dia menyatakan dalam doktrin kami itu, berupaya kamu bisa mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itulah kami TNI selalu hadir di situ. Itulah kami hadir, mau bikin jembatan gas, mau bikin RTLH untuk rakyat gas demi rakyat. Wong kita pensiun juga pasti akan jadi rakyat.
0: Kembali ke rakyat ya.
1: Kembali ke rakyat. Keren, karena keren. Tadi temanya bahwa TNI tanpa ada dukungan rakyat, tanpa ada bantuan rakyat, kami bukan menjadi sebagai seorang prajurit yang hebat. Tapi kalau ada rakyat, kami jangankan diserang pakai rudal, nuklir pun ya gak bisa lawan kami gitu. Kalau ada rakyat. Begitu, Mas.
0: Baik, mantap sekali penjelasannya ya. Kita jadi paham bahwa ternyata memang tidak ada itu namanya riak-riak, bahwa dengan bertambahnya beban TNI sekarang tidak mengurangi kompetensinya untuk terus mengabdi gitu ya. Kalau di 81 tahun TNI kita, dari pengamatan Bapak sebagai Komandan Kodim sekaligus juga sudah berkiprah di TNI cukup lama, seberapa kuat sih TNI kita saat ini, Pak, dibandingkan dengan negara-negara se-Asia dulu deh, se-Tenggara dulu deh? Apakah juga cukup diperhitungkan, Pak, termasuk dengan alutsistanya gitu?
1: Oh, kita diperhitungkan. Kalau kita bicara dulu dan sekarang, lebih diperhitungkan. Kalau kita lihat di tahun 2020 ya, pernah kita diancam dengan Singapura. Kita bicara jalur udara kita. Dulu kan kita tidak bisa mencaplok, kita masuk melewati tapi melewati pinggirannya. Kita harus minta izin sama udaranya Singapura. Itu dulu. Tapi sekarang enggak berani orang Singapura berpikir dengan kita, dengan senjata kita yang ada sekarang. Kemudian
0: lebih respect
1: ya. Gue lebih respect. Seluruh negara, bahkan Malaysia pun paling respect sama kita. Dulu juga kalau kita lihat, saya kan pernah pengamanan perbatasan di Malaysia. Karena nanti mungkin lihat aja di YouTube, saya bukan juga bilang salah satu komandan terbaik pada saat itu, bukan juga sombong, tapi maksudnya sedikit menyampaikan bagaimana saya dulu pernah mengalami jejak

0: yang satunya Sarawak, Kalimantan, yang Kalimantan, ya. Kalimantan Barat. Nah, itu jangan kan pakai alusista. Kita aja langsung serang pakai itu sudah takut juga. Tapi sesungguhnya mereka adalah satu rumpun dan kita, saudara kita. Karena mereka juga kadang yang kita dari Kalimantan izin pergi ke sana jenguk keluarganya, memang keluarganya berdekatan situ. Kalau ini pengalaman saya.
1: Bahkan kemudian juga TNI kita kan juga sering diutus untuk di daerah konflik luar negeri kan ya.
0: Iya, PBB.
1: Iya, PBB.
0: Kita ikut. Selalu terlibat lah di situ. Apalagi di zamannya sekarang Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa. Diperhitungkan betul. Jadi memang orang tidak ada yang berani macam-macam dengan kita.
1: Berasa enggak sih Pak Dandim bahwa sejak Presiden Prabowo menjadi presiden, eksistensi TNI itu lebih muncul begitu, semakin banyak figur-figur tokoh-tokoh TNI yang kemudian menduduki jabatan-jabatan sipil, diberikan panggung segala macam gitu. Apakah karena presiden kita berlatar belakang TNI ya?
0: Tidak, kalau itu tidak. Kalau itu saya tidak bilang bahwa karena ini figurnya Pak Prabowo adalah TNI terus banyakkan pejabat-pejabat TNI, sebenarnya tidak.
1: Bahkan sedangkan juga kata tukirnya naik, apa gajinya naik dan segala macam.
0: Enggak. Jadi gini, kalau bicara tunkin dan itu memang sudah memang hak kita gitu. Polisi juga naik sama dengan kita, kami juga naik. Guru juga naik begitu, semua sama. Saya rasa tidak ada perbedaan. Yang penting tunjukkan saja dedikasi kita sebagai abdi negara, bekerja dengan serius. Kan pasti pimpinan kita akan menilai itu. Ada namanya penilaian itu WBBK kalau enggak salah. Zona integrasi dan yang lainnya dilihat, nanti itu akan berjalan dan semestinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang lain-lainnya itu saya rasa enggak lah, sama saja.
1: Artinya bukan karena presiden kita berlatar belakang TNI maka kemudian TNI sekarang jadi apa ya, tampak bersinar begitu ya?
0: Tidak lah, kalau itu dari dulu siapapun presidennya kita tetap bersinar. Enggak ada perbedaan.
1: Pak Dandim, kita juga sekarang dihadapkan pada sistem yang semakin modern, itu digitalisasi gitu ya. Di Kodim sendiri yang skalanya mungkin skala kabupaten begitu ya. Bagaimana kemudian Bapak memastikan seluruh aparat Bapak, bawahan Bapak itu bisa beradaptasi dengan digitalisasi tersebut, termasuk dengan program-programnya, pelaporan-pelaporannya dan segala macamnya.
0: Kita kan punya organisasi, di dalam organisasi Kodim itu ada namanya PEN, Penerangan Kodim. Dialah yang mengumpulkan, mendesain semua dengan menyuarakan apa sih yang langkah yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan ini. Kalau kita melihat teman-teman kita ini, terutama media ya, bukan hanya kami instansi militer, baik itu Polri maupun yang teman-teman. Kebanyakan kan kalau teman-teman media kalau mungkin mau mengangkat sebuah berita, pasti yang berita yang paling banyak mereka angkat adalah berita-berita yang viral, dalam artian yang sifatnya orang banyak pembaca. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan itu kadang terlalu sedikit pembacanya.
1: Akhirnya diabaikan, gak terekspos ya.
0: Jadi itu tidak terlalu diekspos. Jadi yang lebih bagus kalau misalnya ada penculikan, nah kayak gitu-gitu. Ada yang mohon maaf ya, mungkin bagaimana lah yang agak sedikit ya, kayak gitu-gitulah lebih ke situ. Tapi kalau yang positif-positif tidak, termasuk program-program pemerintah, saya jarang membaca program pemerintah itu ditonjolkan. Pasti yang masalah salah-salahnya aja paling banyak, iya kan? Maksudnya, betul nggak?
1: Oke, baiklah. Nah, pendengar kami juga membuka interaktif. Bagi Anda yang mau bergabung boleh silakan di 0851-9151-8901. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Dandim, kami silakan. Dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Upi Dilapri.
2: Selamat siang Pak Dandim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan dirgahayu untuk TNI yang ke-81 ya.
0: Amin. Semoga
2: TNI tetap bersama rakyat, tetap prima, tetap mewujudkan Indonesia adil dan makmur ya. Mudah-mudahan.
0: Ya, amin.
2: Seperti itu. Begini Pak Dandim, saya tanyakan. Artinya saya punya pendapat Pak Dandim, artinya reformasi TNI sekarang artinya bagus, artinya di utamanya di

0: anu apa di tahap penerimaan bintara dan tamtama Pak Dandim. Ada yang sedengar itu Pak Dandim tahu ini hoax atau betul katanya usia penerimaan siswa apa penerimaan bintara dan tamtama katanya dinaikkan Pak Dandim dulu kan sampai 20 berapa itu artinya sekarang sampai 26 tahun katanya masih bisa masuk TNI Pak Dandim. Betul itu Pak Dandim. Sebetulnya saya mau bertanya bagaimana punya untuk kedepannya TNI menghadapi anehnya gangguan yang artinya bukan lagi kita bicara masalah perang yang usahanya berangkat peluru tapi artinya perangannya di media sosial artinya kan untuk artinya kan kita tahu bersama bahwa bagaimana bangsa luar itu merusak suatu bahasa menggunakan alutsista dan sebagainya tapi cuma bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu yang kurang bagus melalui media sosial.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Upi Dilapri, baiklah. Upi Dilapri, Pak Kamanan. Baik, pertanyaan pertama tadi adalah benarkah penerimaan bintara dan tamtama sekarang bertambah menjadi 26 tahun? Tapi sebelum dijawab, izinkan saya mengangkat dulu pendengar yang berikut biar sekalian begitu. Ya.
3: Baik. Selamat siang.
1: Oke, boleh dicoba lagi di 0851-9151-8901. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Dandi mengenai betulkah sampai 26 tahun?
2: Jawab aja dulu.
1: Oh, kita siapa dulu mungkin ya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Oke. Baik, dengan Fajar di Pondre ya.
4: Iya.
1: Baik, silakan Pak Fajar.
4: Cuma aku apresiasi karena kinerjanya tinggi sekarang. Penalai sekarang saja nampak berbeda dengan dulu.
1: Oke, apa bedanya Pak Fajar?
4: Karena dulu kan kalau ada pekerjaan pembangunan, tiba-tiba ada tentara kita merasa takut. Kalau sekarang kalau ada bangunan atau ada pertemuan, kalau tidak ada TNI seakan-akan kita kekurangan.
1: Ya, baik.
4: Seakan-akan itu TNI menjadi penuntung bagi rakyat.
1: Masya Allah.
4: Baik. Banyak penegak TNI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi ini hanya sekedar apresiasi begitu dan dukungan kepada TNI. Baik, betulkah kemudian 26 tahun itu menjadi batas akhir penerimaan usia penerimaan bintara dan tamtama, Pak?
2: Iya, betul. Jadi nanti itu yang penerimaan bintara PKT ini Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2027 ya, saya bicara 2027. Ini dicatat ya, mungkin untuk Mas Uki dan teman-teman pendengar yang saat ini. Nanti buka pendaftaran online itu mulai dari 1 Oktober kemarin, 1 Oktober 2026. Nanti sampai dengan 13 Januari. Validasinya itu 1 Oktober 2026 sampai dengan 15 Januari 2027. Pelaksanaan seleksinya itu nanti rencana mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 22 Januari. Nanti bagaimana sih cara mendaftarnya? Ada jalur online, kemudian juga ada jalur offline. Nanti teman-teman, saudara-saudara saya mau pingin bergabung di militer, bisa menyerahkan KTP kepada Babinsa ataupun kepada Koramil setempat yang ada di wilayahnya atau ke Kodim langsung. Dan apa namanya, untuk persyaratannya saya rasa tidak ada perbedaan. Namun untuk tingginya yang seperti saat ini itu sudah agak sedikit dikurangkan. Dan iya, dan berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 26 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Maksudnya begini, sebelum pembukaan pendidikan 4 Februari dia masih berusia 26 tahun. Tapi pada saat dibuka pendidikan dia sudah masuk di bulan Januari usianya jadi 27 tahun. Itu gak masuk. Saya ulangi, 26 tahun usianya pada saat sebelum dibuka pendidikan di 4 Februari tahun depan, 4 Februari tahun depan 2027 itu 26 tahun, dia masih masuk. Tapi apabila di bulan Januari dia naik usianya dari 26 menjadi 27 tahun, berarti dinyatakan tidak diterima persyaratan itu, gagal untuk yang bersangkutan. Okay. Kenapa kita merekrut ini banyak? Karena kita bisa lihat kemarin di hari ulang tahun TNI yang ke-81 ada membentuk batalion 150 batalion. Dan itu rata-rata di setiap provinsi itu akan dihadirkan sampai dengan 5 bahkan mungkin 10 batalion untuk dibuat batalion teritorial pembangunan. Maka di sini sangat terbuka besar, dan pesan saya waspadai kalau memang anak kita sudah memang sehat, kemudian larinya bagus, jasmaninya baik, kemudian psikologinya baik, jangan percaya sama ada orang yang iming-iming, bayar dulu ini sekian, bayar ini sekian, jangan. Bahkan saya kalau ada beberapa orang, mohon izin teman-teman saudaraku semua yang mendengarkan ini, kalau ada yang meminta saudaraku semuanya, mungkin ada beberapa keluarga, mungkin kalau ada 20 orang keluarga yang meminta saya, kita membuka pelatihan di Kodim, kita rekrut mereka, kita latih setiap hari untuk membimbing mereka untuk masuk, saya akan berani seperti itu. Tapi kalau dari inisiatif saya takut nanti ada beberapa orang akan melarikan, wah jangan sempat Pak Dandim ini terima uang dari sini, padahal kita punya niat baik tapi dilarikan ke situ. Tapi kalau ada keluarga yang mau, saya nanti alihkan anak-anak buah saya, satu orang bimbing, kemudian saya bimbing mereka untuk berobat di mana, kita bantu semuanya demi rakyat. Insya Allah,
1: Masya kita Allah. Bantu. Keren sekali, keren sekali. Baik, kemudian pertanyaannya Pak Upi tadi mengenai bahwa bagaimana kemudian Bapak menanggapi sekarang ini perang tidak lagi nyata sebagai war begitu ya, tapi kemudian juga ada perang media sosial, yang perang di media sosial yang kemudian menghasut, kemudian menyebar berita-berita yang bisa memprovokasi masyarakat untuk memecah belah persatuan. Tanggapan Bapak?
2: Nah, inilah yang paling kita takutkan. Perang medsos. Perang medsos ini adalah perang yang tidak kelihatan, tapi mendasarkan dia akan menyerang psikologis kita. Contoh kita ini. Contoh kita saja yang simple dengan sekarang. Sebenarnya pemerintahan ini yang saat ini yang berjalan banyak positifnya, tapi tidak pernah dimediakan dengan hal yang baik. Yang paling banyak dikelihatkan adalah hal-hal yang tidak baiknya. Dan paling cepat orang tahu, ibaratnya mohon maaf kalau saya secara logikanya simpelnya saja begini. Saya belum pernah ke luar negeri, contohnya ya Mas ya. Saya mau pergi ke Inggris. Saya mau pengin tahu di Inggris di sana itu ada apa saja. Kita enggak usah harus pergi ke sana. Sisa buka itu handphone kita, Google di situ buka, ketik di sini, kita sudah bisa tahu. Maka saya bilang perang paling berbahaya adalah perang medsos. Makanya yang paling saya berpesan adalah teman-teman media, khususnya media-media yang ibaratnya yang punya lisensi ataupun yang mungkin yang baru mau membuat media, ini tolong mari kita menjaga, membawa hal-hal yang sifatnya positif. Kita ngajak gitu loh. Kita mengajak untuk jangan sempat daerah kita rusak gara-gara kita juga gitu. Terus bagi untuk orang tua, mulai dari sejak dini kita sudah mulai membimbing anak-anak kita. Memang susah, baik itu guru-guru juga setengah mati untuk mengarahkan bagaimana caranya menggunakan handphone ini. Karena handphone ini mempengaruhi kita.
1: Betul, betul. Baik. Kita coba sapa yang berikut ini. Selamat siang.
0: Yang kembali. Ada titipan pertanyaan ini.
1: Boleh, silakan Upi.
0: Begini Pak Dandim, baru-baru ini ada katanya wacana atau sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Mendikdasmen.
0: Ya, katanya akan diluncurkan katanya KOPS. Kadep Republik Indonesia atau disingkat KKRI. Katanya ini untuk membentukkan punya pemberian pelatihan kepada siswa-siswa yang artinya dia dulu di tingkatan SLTP, SLTA untuk artinya bagaimana mereka membentuk dirinya menjadi kedepannya bisa masuk di TNI dan Polri.
1: Terima kasih. Okay. Baik. Nah, ini mungkin ekskul ya. Saya dengarnya ini ekskul ya, sama dengan PKS, kemudian juga ekskul sendiri. Tapi Bapak mendengar juga informasi ini?
2: Bukan mendengar lagi. Memang itu salah satu tugas kita tambahan.
1: Okay. Waduh, semakin gitu. Banyak kita tambahannya ya.
2: Iya.
1: Oke okay, oke. Okay. Oh jadi nanti ini dikoordinir oleh TNI juga ya?
2: Iya. Nanti Kodim dalam hal ini yang itu. Oh. Jadi itu kalau KKR itu ibaratnya kayak apa ya? Korps Kadet Republik Indonesia. Jadi kita itu apa kalau bilang itu program ekstra lah, ekstra daripada programnya
1: sekolah.
2: Jadi kita
1: itu mereka ngapain aja Pak Dandim?
2: Ya kalau itu lebih kayak ini lah. Bagaimana sih memberikan gambaran kepada anak-anak itu bahwa hidup ini tidak gampang loh, gitu loh. Terus kita sebagai anak-anak muda sekarang itu jangan memudahkan suatu hal gitu loh. Bahwasanya orang tua kita itu udah setengah mati cari uang untuk kita. Kalau kau tidak belajar bagus-bagus, kau tidak disiplin, kau bangun pagi tidak disiplin, kau belajar tidak disiplin, ibadahmu tidak disiplin, kau jadi orang seperti ini. Jadi lebih kita mengajarkan karakter gitu loh. Kalau mau lihat gambarannya mungkin seperti ya Gubernur KDM, Gubernurnya Jawa Barat. Kira-kira begitu. Jadi orang tuanya mengirim kepada kita, kita akan membina itu. Jadi kita akan bentuk mereka jadi satu warna. Mereka punya visi, punya misi. Dibentuk kurang lebih mungkin 2 minggu kita latih mereka fisiknya, ya kan? Kita ajari psikologi, kita ajari disiplinannya. Ini larinya seperti situ. Keren. Jadi biar ke depan itu punya impian gitu loh. Hidup ini kalau kita tidak punya impian ya percuma. Iya, jangan hidup gitu. Tapi ya tadi itu kembali lagi itu Korps Kadet Republik Indonesia itu melarinya ke situ. Kalau tidak ada itu, nanti anak-anak kita ini karena apa ya? Lingkungan kita ini sangat susah, terutama narkoba.
1: Betul.
2: Salah bergaul kena narkoba, selesai barang ini.
1: Betul.
2: Ya kan? Mau jadi apa anak kita? Dan kita punya usia ada batasan. Bagus kalau umur kita panjang.
1: Iya.
2: Kalau umur kita tidak panjang, kita mau lihat anak kita sukses tapi anak kita tidak sukses, sayang. Baik. Banyak pejabat sukses tapi anak tidak sukses.
1: Oh, okay.
2: Karena tadi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, tidak melihat anaknya. Inilah bentuknya kadet yang dibentuk itu untuk mengajarkanlah sedikit gambaran bahwa kehidupan itu keras.
1: Oh, okay.
2: Nah, gitulah kira-kira.
1: Jadi lebih pada poinnya adalah membangun karakter.
2: Ah, ya? Poinnya lebih bagus membangun karakter. Okay. Kita membangun paradigmanya dia, pandangannya dia itu ke depan lu harus begini loh. Kau punya generasi ini orang-orang pintar generasi zaman sekarang. Tapi jangan sempat di generasi yang sudah pintar ini salah dimanfaatkan orang banyak. Negara kita hancur.
1: Wah, mantap sekali ya. Jadi dan ini mulai berlakunya kapan kalau dari informasi yang Bapak terima?
2: Bukan tahun ini sebenarnya. Saya kemarin sudah mencoba seperti SMP Atira ya. Nah, kita coba sedikit-sedikit kita gamblang mereka ke mereka yang sudah punya sudah bergabung. Tapi waktu itu kita baru coba dulu 3 hari. Coba 3 hari gitu kita coba begitu.
1: Jadi itu juga kayak sistemnya militer juga gitu ya. Mereka belajar
2: ya, lebih disiplin. Jadi kita ajakin kekompakan kayak gitu-gitu tapi tidak terlalu dalam.
1: Push up segala macam.
2: Iya pasti kalau salah ya push up gitu-gitu. Kan kalau di rumahnya pasti dan orang tua push up kan gak enak juga. Orang tua pasti rasa wah kasihan anak saya gitu kan. Tapi kalau kita tidak membina anak kita mulai dari sekarang tidak keras, aduh susah.
1: Tantangan depan lebih berat ya.
2: Tantangan lebih berat.
1: Dan jadi harus mental juga harus kuat.
2: Harus. Anak kita. Kalau tidak kuat bahaya.
1: Bahaya. Baiklah. Pemirsa kita akan rehat sejenak. Kami akan segera kembali setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bincang Siang bersama Bapak Dandim 1407 Bone.

0: pendengarnya pemirsa, masih bersama saya di program Bincang Siang bersama Komandan Kodim 1407 Bone, Bapak Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Kita sudah banyak sekali mendengarkan paparan beliau terkait dengan TNI. Dan kemarin beliau menyampaikan bahwa perayaan TNI kali ini dikemas lebih sederhana, lebih membumi dengan melibatkan masyarakat, karena memang konsepnya adalah TNI bersama rakyat. Nah, Pak Dandim, satu poin penting gitu ya. Pak Dandim sudah berapa lama di menjabat sebagai Komandan Kodim?
1: Hampir 2 tahun ya.
0: 2 tahun gitu ya. Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bone yang beragam, Pak. 27 kecamatan begitu ya. Bagaimana kemudian Bapak bisa mengkoordinir, kemudian memastikan bahwa koramil-koramil yang ada di bawah itu betul-betul bisa bekerja sesuai dengan instruksi dan sesuai dengan program yang ditetapkan oleh TNI?
1: Ya, saat ini kalau saya bicara, sebenarnya program ataupun bagaimana saya mengerjakan semua petunjuk-petunjuk perintah dari atasan itu, sebenarnya kembali lagi memang kodimnya, prajuritnya memang sudah apa, kalau sudah terbentuk lah,
0: teruji gitu ya.
1: Bukan teruji sih, memang sudah terbentuk dan terorganisir. Dalam artian dan ramil para babinsa, terus perwira staf maupun bintara-bintara yang staf ataupun PNS yang ada di Kodim, mereka itu adalah orang-orang yang hebat, gitu, yang hebat dan cara kerjanya cekatan, paham dengan tugas, sehingga saya itu hanya butuh waktu ya 1 bulan 2 kali bahkan 3 kali saya kumpulin, kita briefing, ya kan, brainstorming apa sih permasalahan atau yang harus kita cari, kita jalan solusinya, tidak terlalu susah, jadi cepat tak habis itu mereka kerja perbagian. Dan staff-staff saya itu kalau mereka mau menyampaikan sesuatu tidak menunggu instruksi dari saya, mereka langsung menyampaikan saran mereka, komandan mohon izin, ini yang harus kita komunikasikan dan kita kerjakan.
0: Anda membuka ruang untuk itu ya?
1: Iya, begitu. Jadi perintah saya itu, saran itu tidak harus dari saya, dari mereka. Oh, kalau begini bagaimana? Menurut saya komandan jangan begini, harus begini. Oke. Tidak lanjuti, gas. Jadi saya tidak terlalu susah karena memang prajuritnya hebat, para perwiranya yang hebat. Jadi saya itu sebagai apa ya kalau bilang cuma menempel saja.
0: Wah, ini bagus. Jadi pemimpin yang menghargai partner kerjanya dalam hal ini bawahan, itu artinya pemimpin yang bisa diandalkan. Masih adakah kemudian di bawah Bapak temukan dalam tanda kutip tentara-tentara yang nakal, Pak, yang menyakiti, menakut-nakuti masyarakat, kemudian ketika ada konflik tanah dia hadir dengan membela salah satunya, kemudian mabuk-mabukan, mengganggu ketentraman, dan itu masih ada?
1: Ini yang sekarang atau
0: bagaimana? Yang sekarang.
1: Sekarang ya. Kalau sekarang, ini saya jujur ya, nanti boleh diklarifikasi bahasa saya. Saya belum pernah mendengarkan dari masyarakat gitu. Yang seperti yang tadi Mas sampaikan, poin-poin yang tadi, itu saya tidak menemukan. Kebetulan prajurit saya semua baik-baik. Kemudian memang ada beberapa permasalahan yang memang yang mohon maaf ini yang tidak bisa saya katakan di sini. Kalau dalam agama di surat apa ya? Saya kasih sinyal aja, surat An-Nisa. Kita tahu surat An-Nisa isinya?
0: Yang tentang perempuan kan?
1: Iya, kalau perempuan kan terlalu ini. Ya. Kira-kira apa?
0: Apa itu, Pak? Boleh silakan.
2: Ini pasti nggak tahu.
0: Saya nggak tahu soalnya.
2: Nomor balik di saya.
0: Saya nggak tahu soalnya.
1: Jadi di surat An-Nisa itu ada, kalau nggak salah ya, ada poligami.
0: Oh.
1: Nah, gitu kan. Kalau di TNI itu kan istri itu hanya cuma satu, nggak boleh dua. Karena memang Gusti Allah ngasih kita itu nafas satu. Tapi kalau kita bicara anu kan boleh. Tapi kalau di militer nggak boleh. Istri itu cuma satu. Nafas kita cuma satu. Udah itu. Senjata itu cuma satu. Itu istri kedua. Istri pertama senjata. Itu istri kita. Kalau kita di latihan ya, kita diajarin istri pertama senjata nggak boleh hilang. Kita udah dilatih tuh. Ketika kita punya pasangan, dilatih yang kedua di kehidupan sebenarnya. Itu istri. Jadi nggak boleh. Jadi yang paling susah ini.
0: Itu kan ranah pribadi. Apakah kemudian itu juga menjadi?
1: Duh, memang tugas saya. Kan saya sebagai orang tuanya. Orang tua, kakak, bapak, kawan, teman, sahabat, tergantung dari mana sumber permasalahan yang datang. Tapi saya mencoba selalu berkomunikasi sama mereka, kalau ada permasalahanmu jangan kau ragu, Ces. Saya bilang, karena permasalahanmu adalah permasalahan saya juga. Tapi kalau saya tidak bisa membantu, ya kita cari jalan solusinya. Apalah gunanya untuk saya hadir di sini baru kalau tidak
0: memberikan solusi begitu. Mengenai judul, Pak, apakah masih ada pantauan Pak Dandim anggota-anggota Bapak yang terjebak?
1: Nah, judul. Kalau judul ini saya bicara tahun kemarin ya, itu terjebak ada beberapa puluh orang, tapi mereka itu baru membuka. Jadi di iya benarin. Jadi di TNI Angkatan Darat khususnya ini ya, saya tidak bicara di TNI. TNI kan tiga angkatan. Ini TNI Angkatan Darat. Kita punya sistem, Mas. Jadi database kita itu, nomor handphone kita itu sudah langsung di atas, sudah di detect. Kemudian apabila kita masuk di arena judol akan tercopy. Si prajurit ini masuk judol, itu anak buah saya termasuk ajudan saya. Itu masuk di situ tuh. Baru dia buka 150.000 langsung kena teguran.
0: Terdeteksi ya?
1: Terdeteksi, langsung dikirimkan ke kita surat. Tugasnya kita langsung berikan dia hukuman. Hukuman yang setimpal untuk dia. Ya, biasalah kalau prajurit hukuman itu lari pakai ransel, botak gitu-gitu biasa. Mengingatkan dia karena begini, kalau kau sudah terikat dengan judol, apapun itu ceritanya, bisa-bisa semua kita mau jual.
0: Betul, habis semua
1: ya. Habis semua. Jadi ini barang ini bahaya. Kita ditipu. Mereka yang pemain bandarnya dia mainkan di situ.
0: Baik. Kira-kira baik, seperti biasa itu. Ya. Jadi memang sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan ya Pak Dandim. Nah, mengenai kesejahteraan gitu ya. Kalau di bawah ya, dan di Babinsa misalnya, kemudian anggota-anggota Bapak yang di Teluk Limpo, di Bontocani, di sana, apakah kemudian Panglima TNI sudah memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan TNI di pelosok?
1: Kalau bicara kesejahteraan luar biasa ya TNI. Contoh ya, kita hadapkan dengan situasi saat ini. Iya kan? Bagaimana pemimpin kami itu sudah memikirkan? Contoh kami ini baru kalau nggak salah 2 bulan ya, kalau nggak salah. Kita sudah mendapatkan rezeki yang di remonnya dinaikkan, ya kan? Itu salah satu kesejahteraan. Kemudian kesejahteraan yang kemudian yang kedua.
0: Dan itu berlaku semua
1: seluruh pangkat, prajurit, semua pangkat, semua pangkat. Kemudian yang berikutnya, kita itu sebenarnya sudah diberikan kalau kita di batalon itu ada perumahan yang bisa kita pakai sebelum kita punya rumah.
0: Dan itu gratis.
1: Itu gratis dong. Tak usah bayar, yang penting jaga saja, jangan sempat rusak, karena nanti akan diserah terimakan kepada adik-adiknya yang akan menggantikan di posisi jabatannya. Seperti saya, contoh kecilnya lah untuk mudah dipahami. Saya kalau udah pindah, pejabat berikutnya akan menempati jabatan saya, menempati rumah saya juga, kemudian menempati semua apa yang menjadikan fasilitas, yang menjadikan haknya dia. Kesejahteraan lainnya, kita punya rumah sakit. Kalau di sini mungkin rumah sakit Yasin. Nah, kita diberikan fasilitas di situ. Maka itu diberdayakan. Dan kita punya juga BPJS. Kira-kira kesejahteraan-kesejahteraan inilah sebenarnya kita sudah miliki.
0: Dan itu worth it lah dengan beban yang sekarang
1: worth
0: juga dirasakan.
1: Sebenarnya worth it.
0: Iya.
1: Kalau ada orang yang mungkin tidak worth it, berarti manajemen dalam keuangannya yang bermasalah.
0: Gak bersyukur begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan atau bulan ke depan, Pak Dandim, apa program-program yang sudah digagas oleh Kodim 1407 di bawah kendali Pak Laude?
1: Sebelumnya atau apa?
0: Kedepannya.
1: Oh, kedepannya.
0: Apa rencana? Ini target gitu.
1: Sebenarnya kalau target saya sudah habis ya.
0: Semua sudah dilaksanakan ya.
1: Semua. Masya Allah. Contoh, pertama kali saya masuk serah terima tongkat, saya langsung bilang dalam waktu 3 hari rumah yang prajurit saya kurang lebih sekitar 10, tapi itu bukan semua prajurit, ada juga prajurit Korem. Saya bilang saya cari jalan untuk bagaimana, saya berkomunikasi sama Bapak Danrem, alhamdulillah waktu itu dapat dukungan bantuan. Dan kita ratakan langsung rumah itu dari bawah. Karena waktu ketika saya masuk itu sangat tidak layak. Atap sudah rusak, bangunan pinggirnya sudah terlayak. Inilah saya bilang, kalau saya jadi pemimpin yang tidak amanah, saya biarkan ini barang. Tapi saya belajar bagaimana caranya. Kalau saya jadi dia, kasihan. dia punya anak keturunan. Bagaimana kalau anaknya sakit? Itu akan jadi tanggung jawab saya juga. Makanya saya berupaya, kita perbaiki. Kantor-kantor koramil ada mungkin sekitar 15 koramil. Bisa dicek saja. Saya rasa kalau kantor camat enggak bisa ngalahin koramil saya sekarang paling gagah. Paling gagah, paling gagah. Kita juga lagi dulu Kasdim enggak punya rumah. Saya lagi bangun sekarang sudah masuk di 90% rumah Kasdim. Jadi itu baru loh, Mas. Itu baru. Kemudian saya bilang, kita punya gudang. Saat ini lagi pembangunan baru masuk sekitar kurang lebih 15%. Jadi sebenarnya saat ini saya sudah tidak lagi apa kalau orang mau bilang punya tujuan lagi ke depannya, tidak ada. Saya lagi membantu masyarakat. Saat ini saya lagi bertempur untuk membantu masyarakat. Saya lagi membangun pengairannya. Saya bikin embung di atas, Pak. Di Bengo, itu lagi bikin pengairan air. Jadi air itu kita menggunakan gravitasi. Dengan panjang kurang lebih 8 km. Saya sudah bikin sekarang udah masuk di posisi hampir 40%. Pipa-pipanya pakai HDPE gitu-gitu. Jadi nanti besok kita terus lagi perlu. Tidak ada hujan, ya, air tetap mengalir.
0: Karena ada embung ya.
1: Karena ada tempat bentuknya kayak bak gitu, bak besar. Baru nanti ada pipa-pipa pengairan gitu. Ini lagi saat ini lagi saya kerjain. Untuk membantu itu. Kalau yang lainnya sudah tidak. Kalau yang lainnya, kalau saya dapat rezeki, saya mau pingin berikan khusus perwira saya. Beberapa orang yang bagus memang saya harus berikan dia
0: apresiasi.
1: Iya. Impian saya naik umroh. Tapi ini kan impian toh, tapi bukan berarti janji, tapi impian saya yang niat saya ke depan yang akan saya buat itu.
0: Dan itu kemudian memacu semangat anggota Bapak untuk kemudian kerja lebih maksimal lagi ya.
1: Kalau itu mereka memang tanpa ada saya kasih tau begitu, tetap memang disuruh kerja itu semangat. Kayak kemarin saya bilang tim MD, aku bilang dalam sejarahnya Bone belum pernah tim MD itu TNI Manunggal membangun desa itu kita juara satu. Jangankan juara satu, juara dua, juara tiga, dan harapan belum pernah. Sejarah berdirinya Bone, alhamdulillah kebetulan saya pimpin juara satu, Mas.
0: Masya Allah, kita berikan aplaus kan? Ya. Saya baca beritanya itu, Nah, pertanyaan saya, lalu kemudian apa kaitannya seorang Letkol Infantri Laudia Muhammad Idrus dengan James Bond? Saya suka sekali lihat-lihat story-storynya Bapak ketika mengunjungi atau melihat progres pembangunan kantor koramil atau asrama dan segala macam atau rumah prajurit, ada gas James Bond gitu. Apa makna itu semua?
1: Kalau saya bicara begini, James Bond itu adalah kan toko fiktif. Dari kecil saya punya impian melihat James Bond itu luar biasa gitu. Jangan melihat James Bond itu karena yang pasangannya, bukan itu. Tapi saya melihat dia bagaimana caranya mencari solusi dan bisa menjawab semua tantangan yang ada. Dan ada kalimat yang saya paling suka dengan dia beberapa filmnya, no time, no die. Maksudnya saya, tidak ada waktu saya untuk berdiskusi yang tidak baik. Tapi saya selalu berdiskusi kalau ada hal yang baik. Dan saya tidak akan pernah mati karena gara-gara suatu hal yang saya tidak bisa kerjakan. James Bond adalah orang yang bisa mengerjakan semua hal kecuali dua yang saya tidak bisa kerjakan, Mas. Apa? Menguras air laut dan mengecat langit. Yang lainnya saya harus mampu kerjakan.
0: Nah, gitu. Luar biasa. Waduh, keren ya. Jadi ada figur gitu,
1: ada
0: ya,
1: figur yang itu, model, iya. Ya. Jadi figur itu kita harus punya. Oh, gini nih, harus bisa kayak dia nih. Dia ini orang hebat, toko ini. Itu fiktif gitu kan. Saya mengacu kayak Amerika. Amerika dulu di tahun 99 dia mengimpikan, dia sudah buat film. Senjatanya begini-begini. Di tahun 2000-an senjata itu tercipta dengan melalui mimpi. Makanya bermimpi dulu, tapi jangan mimpi itu tidak diwujudkan.
0: Oke. Baik. Pak Dandim, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Tidak terasa ini sudah pukul 11.57. Dan saya mau tahu apa kemudian pesan utama yang ingin Bapak Letkol Infantri Laude sampaikan kepada seluruh prajurit dan juga masyarakat Kabupaten Bone dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI di momentum peringatan HUT TNI ke-81 tahun di 5 September kemarin.
1: Jadi kalau untuk pesan saya kepada seluruh prajurit khususnya Kodim Bone, tetap jaga semangat, kekompakan, terus bekerjalah selalu dengan maksimal, karena kerja yang maksimal itu insya Allah menghadirkan hal-hal yang sifatnya positif dan insya Allah akan kembali kepada kita juga. Kalau pesan saya untuk teman-teman masyarakat, teman-teman saudara-saudara saya, mari kita jaga momentum yang baik, kita jaga hubungan kita, jangan ada yang saling bertengkar. Kemudian dukung program-program pemerintahan. Apabila ada hal-hal mungkin program-program pemerintahan yang kurang baik menurut masing-masing, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dengan secara langkah yang baik juga. Sehingga kalau dengan hal ini bisa terwujud, insya Allah kabupaten kita, kemudian negara kita akan menjadi negara yang diperhitungkan sampai kapanpun. Karena saya yakin dan saya percaya generasi-generasi pelanjut-pelanjut kita lah yang akan merasakan, generasi pelanjut-pelanjut kita yang akan mengerjakan apa yang sudah kita buat saat ini. Karena kita yakin tentunya kita tidak punya kekuatan akan berada di posisi jabatan sampai saat ini, pasti kita akan estafet tongkat itu. Maka ini harus kita jaga dan saling mensupport begitu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Mas, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman RRI, dan saya berharap RRI jangan apa ya, jangan kendor, selalu menyuarakan hal-hal yang positif dan hadir selalu di tengah-tengah masyarakat, dan kalau bisa menjadi teman kolaborasi Kodim
0: siap
1: nomor satu.
0: Siap. Baiklah.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih Bapak Dandim, selalu menyenangkan bincang-bincang dengan Bapak. Dan pendengar serta pemirsa, banyak hal positif yang kita dapatkan dari perbincangan ini, banyak sekali inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Dandim, dan semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan value dan juga inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Amin. Terus bersama dengan rakyat. Saya Imran Bate pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
1: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
2: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
3: Well, I don't know what happens in the first set.
4: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khairunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, kita berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20, tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairun Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompat kah?

0: sudah dipesan depan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

DPR RI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang, yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo-hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan dan kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 pada siang hari ini, masih akan ada informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda dari dunia olahraga. Ini menjadi kebahagiaan bagi kita bersama, Selasa kita Selasa ceria. Karena malam tadi Indonesia berhasil menjuarai setelah adu penalti melawan timnas Thailand. Luar biasa. Informasinya terkait Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, ini Alif mengingatkan tantangan Piala Asia 2027. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai gelar juara FIFA ASEAN 2026 layak dirayakan Timnas Indonesia. Menurutnya keberhasilan tersebut sesuai ekspektasi karena Indonesia memiliki materi pemain berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen tahunan. Ia menyebut kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata pada setiap lini sehingga tim mampu tampil kompetitif hingga final. Kondisi itu membuat gelar juara dinilai sebagai hasil yang wajar dari kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Selain kualitas dari skuad, Alif melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia sepanjang pertandingan final berlangsung. Menurutnya, situasi tersebut mampu meningkatkan motivasi pemain ketika menghadapi tekanan pertandingan final yang menentukan gelar juara turnamen. Ia mengingatkan keberhasilan meraih gelar ASEAN belum menjadi ukuran akhir perjalanan timnas Indonesia di level Asia Nasional. Ia pun juga menilai Piala Asia akan menjadi panggung untuk mengukur konsistensi dan kemampuan Indonesia menghadapi lawan berkualitas lebih tinggi. Ajang tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad terbaik Indonesia untuk membuktikan kemampuan setelah sukses meraih gelar ASEAN tahun ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang ini.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: yang ada di desa ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
1: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
2: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok rentan. BGNRI memperketat pendataan penerima manfaat program MBG hingga mencakup nama, alamat, nomor induk kependudukan, sekolah, dan kelas. Pendataan tersebut demi memastikan setiap MBG yang disalurkan memiliki penerima yang jelas. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Tony Toharudin menyampaikan pendaftaran tes kemampuan akademik 2026 meningkat hampir 10% dibandingkan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari berbagai tanah air.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah daerah Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah atau Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar rakyat. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menjelaskan pembenahan pasar rakyat sudah dimulai di Pasar Baru Bekasi dan targetnya selanjutnya adalah Pasar Bantar Gebang. Dan untuk Pasar Bantar Gebang, pemerintah daerah menargetkan agar seluruh pedagang bisa masuk ke area pasar sehingga tidak ada pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di jalan raya. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
7: Itu ada tahapannya, ya, kita sudah punya progres, nah ini kita ke Pasar Bantar Gebang. Kita lihat nanti selesai itu aja sampai kita. Karena jangan sampai kita meninggalkan tapi masih punya PR. Nah, karena kita masih melihat kan pasar baru sendiri belum sepenuhnya ya. Memang pasti seluruh pasarnya. Karena kan ada juga dilihat pasar-pasar yang kemudian juga masih mungkin melibatkan itu pengelolaannya oleh pihak ketiga.
6: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap dengan tertatanya pasar rakyat, maka akan membuat pedagang maupun pembeli nyaman sehingga harapannya semakin banyak masyarakat berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional. Selain membenahi pasar rakyat, juga Pemda Kota Bekasi juga mengerahkan ASN untuk berbelanja di pasar rakyat minimal satu kali dalam sebulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Sebagai bagian dari upaya mengendalikan populasi kucing sekaligus mencegah rabies dengan sasaran 120 ekor kucing. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kegiatan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian populasi kucing dan pencegahan rabies di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan hari ini menyasar 120 ekor kucing, baik kucing liar maupun kucing peliharaan warga. Dan program ini juga menjadi kegiatan ke-8 dari 9 rangkaian kegiatan yang kemudian telah dilakukan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh kegiatan ini, saya sudah bersama dengan Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti. Bu Widyastuti, bagaimana sebenarnya kondisi populasi kucing di Pulau Untung Jawa dan mengapa sterilisasi ini penting kemudian Bu dilakukan?
9: Baik, kondisi kucing di Pulau Untung Jawa ini lumayan banyak ya. Jadi kita mentargetkan 120 untuk program kali ini supaya populasinya terkendali. Sehingga ini untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di daerah Kepulauan Seribu.
8: Seberapa efektif sih Bu sterilisasi ini kemudian dalam mengendalikan populasi kucing terutama dalam jangka panjang?
9: Oh, sangat efektif karena satu kucing betina itu kan bisa melahirkan 12 ekor kucing dalam satu tahun. Kalau tidak dilakukan sterilisasi nanti akan terjadi ledakan populasi.
8: Dan selain sterilisasi Bu, hari ini kan juga dilakukan vaksinasi ya. Seberapa penting vaksinasi bagi kucing khususnya untuk mencegah rabies dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies Bu?
9: Sangat efektif karena vaksin ini adalah untuk mencegah supaya kucing tidak terinfeksi penyakit rabies. Masyarakat harus segera melaporkan ke dinas terkait. Di sini ada pemerintah ya, ada Pak Lurah, ada juga dinas dari KPKP yang standby di kepulauan. Mereka lapor sehingga mereka akan kucing ini yang dicurigai akan segera ditangkap dan dilakukan karantina.
8: Ya baik, terima kasih Bu Widyastuti.
9: Sama-sama.
8: Ya pendengar, itu tadi penjelasan dari Bu Widyastuti, salah satu atau ketua PDHI Cabang DKI Jakarta. Dan pendengar, memang sterilisasi menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan populasi kucing, sementara vaksinasi menjadi langkah penting dalam pencegahan rabies. Dan program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1.000 ekor kucing di Kepulauan Seribu sepanjang tahun ini. Setelah Pulau Untung Jawa, rangkaian kegiatan berikutnya ini dijadwalkan berlangsung di Pulau Harapan pada November mendatang. Demikian dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tokoh dunia. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh dan terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan karena kondisi kualitas udara yang masih memburuk akibat kabut asap. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
2: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kondisi udara yang masih tercemar akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan PJJ dari Senin 5 Oktober hingga Rabu 7 Oktober 2026. Dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali untuk memantau kondisi yang ada. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keamanan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih berbahaya.
3: Ya, PJJ-nya kita

0: untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Pendampingan orang tua diperlukan agar proses belajar anak tetap berjalan selama pembelajaran dilakukan dari rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi berharap HUT ke-81 TNI dapat menghadirkan TNI yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Nunukan. Bersama reporter Delita. Delita.
2: Baik Hana, dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan di HUT TNI ke-81 tahun diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan asta cita yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi Desa Merah Putih, Jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya dapat membantu rakyat secara langsung.
3: Sehingga keberadaan kita di wilayah Nunukan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau di kita di internet,

0: chord progressions for later. And if you still prefer playing,
1: terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyebut hasil verifikasi 35 KDKMP diinput ke sistem kementerian sebagai bahan laporan. Bersama Ayunia Nindiati. Ayunia.
3: Ya, Katanana, dari Kabupaten Sinjai, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja telah menuntaskan tahapan verifikasi dan validasi pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana operasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sinjai. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Muhammad Rahmalan Hamid mengatakan proses verifikasi terhadap 35 lokasi tersebut telah dirampungkan dalam beberapa hari dengan melibatkan 3 tim yang turun secara langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan selanjutnya tengah diinput ke dalam sistem yang telah disiapkan oleh Kementerian Koperasi sebagai bahan laporan. Menurutnya, hasil verifikasi nantinya akan menentukan status masing-masing bangunan, apakah layak digunakan dengan catatan perbaikan, atau tidak layak digunakan. Berikut disampaikan Kepala Dinas Koperasi.
4: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana dari BPK.
3: Lalu menambahkan dengan rampungnya tahapan verifikasi dan validasi, pemerintah Kabupaten Sinjai berharap seluruh KDKMP yang telah memenuhi standar kelayakan dapat segera menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas MBG Kabupaten Pamekasan meminta seluruh SPPG untuk tetap memperhatikan pemenuhan gizi makanan yang disalurkan, meski ada perubahan skema insentif. Bersama Iswantoro. Iswantoro.
5: Baik, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar Rp6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola Dapur MBG. BG.
6: Itu sudah kita penuhi aja, karena ada dari pusat juga. Ya harus diterima. Oh iya Pak, SPPD. Maksudnya itu kan sifatnya hanya paksana ya, yang melakukan itu. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti. Pemerintah tim di pusat kan sudah pasti memikirkan itu. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kualifikasi gizinya. Ya.

0: Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kodam Iskandar Muda menekankan pentingnya kolaborasi TNI dengan rakyat menuju Indonesia adil, berdaulat, dan makmur. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
2: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Bang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya, TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
3: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
2: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
4: Ya, terima kasih. Betul sekali pendengar Pro 3 bahwa saat ini Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Yang mana pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini baru saja disosialisasikan pada awal Oktober dan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda Muhammad Taufik Fajar. Dan sosialisasi tersebut juga diikuti oleh seluruh kelurahan secara daring baru-baru ini. Adapun pilot project ini dilakukan karena mengingat bahwa Samarinda berdasarkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, dari neraca yang dilaporkan ke kementerian, persentase sampah yang dikelola Samarinda ini masih di bawah 10%. Bahwa Taufik juga mengakui sejak 2 tahun terakhir ini pengelolaan sampah di Samarinda memang masih rendah. Bahkan pada 2024 ini baru 7,91 dari 100% sampah yang dikelola. Sementara pada 2025 sampah yang dikelola kota tepian ini hanya 8,19% dari 100%. Berikut penegasan dari Taufik.
5: Jadi otomatis angka yang tidak terkelola ini sangat besar. 2024 di angka 92% dan 2025 di angka 91%. Bahkan kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain, kita masih jauh tertinggal. Kita ada di strip keempat dari bawah, ya. Di bawah kita itu ada Kubar, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu, ya. Kemudian untuk yang di peringkat atas itu ada Balikpapan dan Bontang dengan angka pengelolaan sampahnya di 98 dan 93%.
4: Ya, pendengar, rendahnya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan sampah di lapangan karena Taufik mengatakan ada satu persoalan, yaitu bahwa pengelolaan sampah ini belum tercatat dengan baik dalam sistem. Selain juga persoalan data, DLH Samarinda ini menilai pengelolaan sampah juga perlu diperkuat. Maka dari itu tadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan pilot project pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau di tingkat RT. Nah, nanti program ini akan diawali dengan memilih 5 rumah di setiap RT sebagai peserta aktif atau percontohan. Jadi rumah yang terpilih akan diberi tanda atau stiker berwarna hijau sebagai bentuk komitmen untuk mengolah sampah organik dari rumah. Dan pilot project ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DLH untuk melihat apakah model pengelolaan sampah rumah tangga ini menjadi cara yang tepat untuk bisa meningkatkan peringkat Samarinda tidak lagi keempat dari bawah dari 10 kabupaten kota. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Provinsi Bengkulu mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk segera mengurus sertifikasi halal. Bersama reporter Anggrit Nardianto.
6: Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengkulu telah menerima sertifikat halal pada program wajib halal Oktober 2026. Sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya memastikan bahan dan proses penyediaan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi ketentuan kehalalan. Direktur LPPO Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar MHI mengatakan, beberapa SPPG telah menyelesaikan proses audit dan menerima sertifikat halal. Ia mengharapkan SPPG yang belum bersertifikat untuk segera mengajukan sertifikasi agar dapat menjalani proses verifikasi.
7: Untuk SPPG, sudah beberapa SPPG sudah disertifikasi, artinya sudah diaudit oleh para auditor dan itu alhamdulillah sudah keluar sertifikasinya dan dibagikan. Itu kami harapkan yang belum segera mengajukan sehingga nanti bisa tersertifikasi halal. Dengan begitu maka tidak ada alasan lagi bahwa kita dituduh macam-macam. Gitu kan? Artinya bahwa ketika halal berarti ya sudah diaudit dan ketika sudah diaudit maka di situ sudah bisa dipastikan kehalalannya.
6: Sementara itu, pengawas keuangan SPPG Anggut Atas 2 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Tiza, menjadi salah satu pihak yang menerima langsung sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ia mengatakan proses pengurusan sertifikasi di Kota Bengkulu berlangsung cepat karena pelayanan dan komunikasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik.
8: Kota Bengkulu malah lebih cepat lagi. Misalnya ada yang kekurangan dari kita, terus dari bahan-bahan kita juga bisa cepat dapat.
6: Penerimaan sertifikat halal tersebut menunjukkan SPPG mulai mempersiapkan diri menjelang pemberlakuan kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Melalui program wajib halal Oktober, sosialisasi dan proses sertifikasi terus dilakukan untuk mendorong lebih banyak SPPG yang memenuhi ketentuan halal. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Nusantara.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Lopang di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang mulai menyiapkan operasional usaha setelah manajer ditugaskan untuk mengelola koperasi tersebut. Bersama reporter Lucy Astari.
10: Isi gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan dipasok secara bertahap. Setelah manajer mulai bertugas sejak 1 Oktober, pasokan barang dari PT Agrinas diinformasikan akan dilakukan pada akhir tahun. Ketua KDKMP Lopang Nasrul Alawi mengatakan, waktu pasti gerai sembako mulai beroperasi belum ditetapkan, namun pengiriman barang akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, gerai sembako akan memprioritaskan sembako dan makanan ringan. Produk UMKM anggota KDKMP Lopang juga akan diberikan ruang untuk dipasarkan, seperti frozen batagor, bakso ikan, tahu jeletot, dan berbagai jenis cemilan.
11: Tapi infonya yang saya dapatkan itu pramuniaga, kasir, kurang lebih ada 5 personil yang dibutuhkan untuk penunjang membantu usaha di KDMP atau KKMP Lopang.
12: Penggajiannya dari PT Agrinas semua?
11: PT Agrinas semua.
12: Kalau anggota sebelum?
11: Kami pengurus tetap mendampingi dan mengevaluasi, bahkan bekerja sama yang ada di PT Agrinas melalui manajer ini berjalan, sehingga ada keuntungan untuk operasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan SHU-nya, penghasilannya. Jadi kita nggak digaji nih kalau untuk pengurus. Makanya kami berharap manajer dan rekrutmen tim lainnya ini berjalan dengan usaha yang bagus.
10: Manajer KDKMP Lopang Indinaya Rosana merupakan warga asli Kelurahan Lopang. Penugasannya diupayakan sesuai dengan domisili. Ia berharap KDKMP Lopang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
13: Terutama dari UMKM-nya. Jadi supaya kita bisa membantu dan mendorong UMKM setempat untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa kreatif. Supaya UMKM setempat terutama di Lopang ya terkenal gitu. Jadi jangan hanya di daerah Lopang sendiri, tapi juga terkenal di daerah-daerah lain. Kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari KDKMP sendiri.
10: KDKMP Lopang saat ini memiliki lebih dari 120 anggota. Pengurus menetapkan simpanan pokok Rp20.000 dan iuran wajib Rp5.000 per anggota koperasi. Sebagian warga masih menunggu usaha koperasi berjalan sebelum bergabung. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima lebih dari 1.700 bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
1: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian PKP pada tahun 2026 ini dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho, bahwa dari total 1.744 unit ini, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Berikut penuturan Aris Budi Nugroho yang merupakan Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga.
2: Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaat punya kita dikalikan ke sini. Itu udah jualan ya, ada kenaikannya. Kumpulatif lah kenaikannya di bantu lah ya. Selain kita itu masih banyak teknik perumahan. Saudara-saudara kita ya rumahnya belum layak. Itu saya turun ke lapangan itu penokasi ya.
1: Aris menambahkan bahwa penerimaan atau mendapatkan bantuan sejumlah 1.744 rumah di tahun 2026 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga. Selain itu, pelaksanaan bedah rumah tahun ini juga turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berkomitmen memperkuat sinergi bersama TNI khususnya dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Bersama reporter Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
3: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Febriadi.
5: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
3: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Cimahi memusnahkan barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama satu bulan operasi kepolisian. Bersama reporter Agus Abud Gunawan.
6: Polres Cimahi memusnahkan 11.612 botol minuman keras, 133,876 gram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas, dan 5.255 knalpot brong. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di lapangan Pemkot Cimahi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama operasi kepolisian 1 bulan. Selain narkoba dan juga obat-obatan, aparat juga memusnahkan minuman keras ilegal serta knalpot yang tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasi teknis. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap berbagai barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi bentuk transparansi aparat dalam mempertanggungjawabkan hasil penindakan kepada masyarakat.
7: Pemusnahan, yaitu antara lain barang-barang terlarang, salah satunya adalah minuman keras dan obat-obatan terlarang ya, termasuk knalpot brong. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kami Forkopimda tidak jera-jera untuk bagaimana menegakkan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini bebas dari minuman keras dan obat-obatan terlarang yang mana akan berpengaruh terhadap generasi muda kita yang nanti akan mengganggu terhadap masa depannya.
6: Ngatiana menilai pemberantasan narkoba, obat keras terbatas dan juga minuman keras ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dalam mencegah peredaran barang-barang tersebut. Sementara itu Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan juga stakeholder lainnya. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk menjaga wilayah hukum Polres Cimahi tetap aman dan juga kondusif.
8: Juga kenakalan remaja, ini durasinya selama 1 bulan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Cimahi bahwa Forkopimda berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Mohon doanya, kita akan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
6: Kapolres Cimahi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, obat ilegal, minuman keras tanpa izin maupun juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi tersebut diharapkan tentu saja dapat membantu kepolisian melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gembilang di Kabupaten Bintan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bersama reporter Rizvan Badrian. Rizvan.
9: Baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Kejati Kepri saat ini tengah meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gembilang Bintan ke tahap penyidikan. Di mana asisten direktur khusus Kejati Kepri Ismail Fahmi mengatakan, proyek ini bersumber dari APBD Murni Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018, memiliki nilai kontrak sebesar 11,9 miliar rupiah. Dan dalam perkara ini, penyidik mendeteksi adanya indikasi perbuatan melanggar hukum. Hingga saat ini sebanyak 20 orang saksi dan 2 orang ahli telah diperiksa guna mengumpulkan alat bukti.
10: Alhamdulillah masih dalam penyidikan, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi dan 2 orang ahli dalam proses penyidikan ini. Penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta mengumpulkan tersangkanya. Dan saya sedih Polio akan menyampaikan.
9: Asisten Kejati Kepri Ismail Fahmi juga mengatakan pihak Kejati Kepri menegaskan kewajibannya untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Tanjung Pinang, Pertingkat Semudera untuk Indonesia, kita kembali ke studio.

0: Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra mengatakan, penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: DPRD Sulawesi Tengah mendorong sekolah untuk meningkatkan sarana-prasarana pembelajaran berbasis digital. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
3: Digitalisasi pendidikan dinilai perlu diperkuat seiring semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamudi, mengatakan sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran secara digital. Menurutnya, DPRD melalui Komisi 4 siap mendorong dan mengawal program digitalisasi pendidikan termasuk dari sisi penganggaran. Dukungan tersebut diperlukan agar penerapan teknologi tidak hanya menjadi program, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
4: Artinya pihak sekolah hari ini harus sudah memiliki perangkap sarana dan prasarana untuk mendukung terkait dengan proses pembelajaran secara digital. Oleh karena itu, kami di DPRD, khususnya Komisi 4, senantiasa mendorong dan mendukung upaya tersebut. Kemudian, ya, ketika misalnya ada proses program dan proses penganggaran, kami siap tentunya untuk mengawal terus program tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, menyampaikan penguatan digitalisasi pendidikan juga dilakukan melalui program Sekolah Google. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital dalam mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan Sekolah Google juga diharapkan meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif untuk kegiatan pendidikan.
5: Pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Jadi kita salah satu kota daerah di Sulawesi Tengah yang meraih penghargaan aktif memanfaatkan pembelajaran berbasis digital.
3: Hardi menambahkan diperluasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan kompetensi digital, tenaga pendidik, dan peserta didik. Pemerintah daerah bersama DPRD juga didorong memastikan ketersediaan sarana pendukung sehingga penerapan pembelajaran digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha mendorong sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular. Bersama reporter Rizka Desyantar. Rizka. Rizka, silakan dengan informasinya. Kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Rizka Desyandra.

0: Kita ke informasi berikutnya, pengamat pariwisata Bali mendorong prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan diperkuat. Untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama, bersama reporter Tri Larasati.
1: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
2: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
1: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
3: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
1: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait pantauan harga saham dan gabungan.
1: Pemerintah
2: kabar bursa dan rupiah terkini, Bursa RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan berada di level 6.196,09. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya? Sasa?
3: Ya, pendengar?
0: Ya, silakan.
3: Pendengar? Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,26% atau sekitar 77,23 poin ke level 6.196,09. IHSG sempat mencapai level tertinggi di angka 6.203,7, sementara untuk level terendah sempat tercatat berada pada posisi 6.120,24. Tim analis menyebut bahwa secara teknikal penguatan IHSG berpotensi untuk berlanjut dengan menguji level di 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga masih mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan juga keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pemerintah akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta memperluas insentif pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan pasal 21. Selain itu juga pemerintah juga akan memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP sektor perumahan dan menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Polisi menangkap 20 remaja berstatus pelajar, 18 diantaranya jadi tersangka geng motor penyerang mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kabut asap yang melanda Kota Parepare berstatus waspada, warga diminta menggunakan masker. Berikut Warta Berita selengkapnya. Polisi menangkap 20 remaja berstatus pelajar, 18 diantaranya jadi tersangka geng motor penyerang mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
2: Peristiwa pemerangan dan pembusuran di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Beringkan Laya, Kota Makassar, Minggu 4 Oktober 2026 dini hari, mengakibatkan satu orang korban meninggal. Pelakunya berhasil diungkap tim gabungan kepolisian. Pengungkapan pelaku peristiwa penyerangan tersebut, polisi telah mengamankan 20 orang remaja yang seluruhnya masih berstatus pelajar. Terkait pemerangan mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dan satu orang mengalami luka berat, Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Fajar Ahmad mengungkapkan penangkapan 20 orang remaja terduga komplotan geng motor dilakukan tim gabungan personil Resmo Polda Sulawesi Selatan, Jatan Ras Polrestabes Makassar, Unit Reskrim Polsek Beringkanaya, Resmo Polres Maros, serta personil Polsek Mandai dipimpin Kapolsek Beringkanaya Kompol Setiawan Amalik kemarin. Tim gabungan berhasil membeku para pelaku di wilayah Mandai, Kabupaten Maros, kemudian dibawa ke Polsek Beringkanaya untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman para pelaku. AKP Ahmad mengatakan, dari hasil pendalaman, penyidik menetapkan tersangka 18 orang dari 20 orang yang diamankan.
3: Dilakukan pendalaman, maka ditetapkanlah 18 orang tersangka. Iya betul, jadi yang 18 orang ini adalah rekan-rekan yang melakukan pemerangan di Jalan Perintis. Jadi Arif CS ini sudah berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik.
2: Menurut AKP Jafar Ahmad, komplotan geng motor yang berhasil diamankan tim gabungan kepolisian, mereka diketahui masih berumur 14 hingga 17 tahun. Selain mengamankan para remaja tersebut, polisi juga menyita barang bukti 4 senjata tajam yang diduga berkaitan dengan perkara penganiayaan tersebut, yaitu 2 bilah parang dan 2 bilah pisau dan 2 bilah pisau dapur. Keseluruhan yang diamankan masih di bawah umur, maka penyidik akan memproses perkara tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
1: Kabut asap yang melanda Kota Parepare berstatus waspada, warga diminta menggunakan masker. Selengkapnya, Emi Bafadal menurunkan laporannya.
4: Kota Parepare, Sulawesi Selatan diselimuti kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrim dan angin kencang memicu perpindahan asap hingga ke kawasan permukiman warga. Berdasarkan pantauan BPBD Parepare, kabut asap biasanya terjadi pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah hingga sore, menyebabkan sejumlah wilayah di Parepare mulai diselimuti kabut asap tipis. Kondisi itu membuat pemandangan pegunungan tampak samar. Pemandangan serupa terlihat di wilayah perairan laut. Kepala Pelaksana BPBD Parepare Muhammad Rasdigeri saat dihubungi RRI pagi tadi mengungkapkan kabut asap itu dominan berasal dari wilayah tetangga. Dikatakan Rasdigeri, asap terbawa melintasi batas daerah akibat hembusan angin yang cukup kencang. Asap tersebut kiriman dari arah Baru dan Sidrap, bahkan asap dari Kalimantan yang terbawa angin ke Sulawesi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan senantiasa menggunakan masker saat keluar rumah dan beraktivitas.
5: Sudah kami informasikan kepada segenap masyarakat bahwa saat ini Parepare memang diselimuti dengan kabut asap. Namun asap tersebut belum dalam kapasitas membahayakan bagi kesehatan. Cuman kami himbau kalau dia meninggalkan tempat, misal ruangan, tor, gedung, rumah, sebaiknya pakai masker. Kemudian hindari paparan langsung sinar matahari. Karena derajat panas, cuaca panas ini sampai udaranya itu sampai berkisar 40 derajat Celcius. Nah itu yang menyebabkan Parepare sampai saat ini berada dalam status awas.
4: Muhammad Resdigeri menambahkan, walau kabut asap mulai menyelimuti kota Parepare, BPBD memastikan kualitas udara di Parepare masih tergolong aman, meskipun berstatus awas. Kabut asap belum memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat lokal. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pompanisasi Sungai Bila di Kabupaten Sidrap mulai beroperasi, 160 hektar sawah terairi. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Usai menghadiri pesta panen di Desa Bola Bulu, Bupati Sidrap Saruding Aldred meresmikan pengoperasian pertama pompa air Sungai Bila Senin 5 Oktober 2026. Sistem ini mengaliri sawah tada hujan seluas 160 hektar menggunakan pompa dinamo 30 HP dengan daya 105.000 watt. Air diambil langsung dari Sungai Bila yang hulunya di Lembang Leki Mojong. Debit air mencapai 30 liter per detik. Bupati Saruding Arif menyambut gembira inovasi ini. Pasalnya di masa kemarau tentunya seluruh kawasan 160 hektar bisa terairi. Metode ini mengandalkan teknologi pompanisasi modern yang dikelola pengusaha muda asal Sidrap. Bahkan di lahan yang sama, rata-rata hasil panen mencapai 8 hingga 10 ton per hektar.
7: Sore ini saya habis pesta panen di Desa Bola Bulu, langsung mengunjungi irigasi perpompaan elektrikal yang ada di Desa Bola Bulu. Kelompok tani apa?
8: Masalah Surenge.
7: Kelompok tani Masalah Surenge sama
8: Masalah Surenge 2 sama Maculi 2
7: dengan metode pompanisasi ini ngambil air dari sungai besar
8: Sungai Bulu Cendana.
7: Ini namanya Sungai Bulu Cendana atau Sungai Bila yang hulunya ada di Leki Mojong. Diambil airnya di masa kemarau, alhamdulillah kawasan pompanisasi 160 hektar bisa terairi semuanya.
6: Sarudin berharap sistem ini terus berjalan lancar agar petani bisa menanam 2 hingga 3 kali setahun dan kesejahteraan makin terjamin.
1: Krisis air melanda, Kodim Makassar gencar salurkan air bersih. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
2: Kodim 1408 Makassar dan jajarannya masif menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan sumber air dalam musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir. Beberapa kecamatan di Kota Makassar terjadi kekurangan sumber air yang dibutuhkan masyarakat, di antaranya Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, dan beberapa kecamatan lainnya yang mulai mengalami krisis air, termasuk di Kecamatan Makassar yang telah mendapat penyaluran air bersih dari Koramil Makassar kemarin. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan menyatakan, Kodim 1408 Makassar dan jajarannya masih menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air yang hingga saat ini masih terjadi musim kemarau. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan menyatakan, dengan terjadinya musim kemarau yang belum berakhir, mengakibatkan sumber air di masyarakat mengalami kekeringan, sehingga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menyalurkan air bersih kepada warganya yang mengalami krisis air.
9: Satu masyarakat yang terdampak imbas musim kemarau panjang ini diinstruksikan dan itu diwajibkan karena memang kita ada program operasi untuk bantuan pemberian air bersih, sumur bor, dan lain sebagainya di jajaran TNI Angkatan Darat.
2: Menurut Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air sudah menjadi kewajiban bagi TNI Angkatan Darat untuk senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kodim 1408 Makassar dan jajarannya terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat selama sumber air masyarakat mengalami kekeringan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 2.303 unggas mati di Sinjai Utara akibat terjangkit virus flu burung. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai memastikan kematian ribuan unggas di Sinjai Utara disebabkan avian influenza atau flu burung. Berdasarkan pendataan hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 2.303 ekor unggas mati di 4 kelurahan dengan 101 kepala keluarga terdampak. Unggas yang mati terdiri dari 2.297 ayam kampung dan 6 ekor itik. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menyebut, kasus tersebut tersebar di kelurahan Balangnipa, Bongki, Lapa, dan Piringere. Dijelaskan, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros pada 5 Oktober mendeteksi material genetik virus influenza A dari 3 sampel yang diuji. Samsul menyebut, hingga kini belum ada laporan kematian pada ayam ras, pedaging, maupun petelur.
11: Jadi berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dipastikan bahwa sampel yang dikirim itu adalah positif flu burung. Terjangkit sekarang memang hanya baru di unggas ayam kampung. Hmm. Ayam kampung dengan ada 6 ekor. Ini yang kita lagi cegah supaya tidak menyebar ke burung, ke ayam petelur dengan ayam pedaging.
10: Syamsul menambahkan, sebagai penanganan awal, petugas telah melakukan penyemprotan desinfektan di 109 titik di 4 kelurahan terdampak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mencegah penyebaran kasus ke wilayah lain.
1: Dorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, Dinas Kebudayaan Makassar gelar workshop perlindungan objek pebajuan kebudayaan. Berikut laporan Edwin Masud.
12: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar workshop pelindungan objek pemajuan kebudayaan dengan mengusung tema membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelindungan objek pemajuan kebudayaan. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga, melestarikan sekaligus mengembangkan warisan budaya lokal di Kota Makassar. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Randi Patiwar, mengatakan pelindungan objek pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama untuk menjaga dan melestarikan berbagai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas Kota Makassar.
13: Kota Makassar adalah kota yang mempunyai sejarah, yang mempunyai identitas kebudayaan yang sangat kental, yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga, merawat, dan melindungi dan bersama melestarikan. Membutuhkan gerakan bersama pemerintah, komunitas, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan di dalam melestarikan kebudayaan Kota Makassar untuk memaksimalkan apa-apa yang menjadi identitas kita sebagai warga masyarakat Kota Makassar.
12: Patiwara menambahkan, pelindungan budaya membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut penting agar tradisi, nilai budaya, serta kearifan lokal tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan arus modernisasi.
1: Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
15: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
14: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
1: Kolaborasi Lasnas Sahabat Yatim Indonesia bersama MAN 1 Makassar gelar tablik akbar dan aksi kemanusiaan untuk anak yatim Palestina. Selengkapnya dilaporkan Miranti.
16: Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia berkolaborasi dengan MAN 1 Kota Makassar menggelar tablik akbar dan aksi kepedulian sosial kemanusiaan. Kepala Cabang Sahabat Yatim Makassar, Muhammad Agil Sigar Alamsyah mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menggalang kepedulian serta memberikan dukungan moral dan material bagi anak-anak yatim di Palestina.
17: Kegiatan tablik akbar ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi kolaborasi antara Lasnas Sahabat Yatim Indonesia bersama dengan MAN 1 Kota Makassar. yang dimana di kegiatan ini kami bersama-sama dengan Man Satu Kota Makassar mengusung sebuah social movement atau kemudian gerakan aksi sosial kemanusiaan untuk kemudian mengajak kepada seluruh keluarga besar Man Satu Kota Makassar untuk bersama-sama memberikan kepedulian dan juga harapan bagi anak-anak yatim di Palestina.
16: Sementara itu, salah satu peserta tablik akbar, Muhammad Arif Lukman, mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena selain menghadirkan Ustaz Maulana, acara ini juga menjadi wadah nyata untuk membantu saudara-saudara di Palestina.
18: Pesan yang paling saya ingat pada ceramah ataupun yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, yang dimana kita harus peduli kepada semua orang-orang yang ada di dunia ini, terutama oleh orang-orang yatim yang sedang berjuang di Palestina.
16: Muhammad Arif berharap bantuan yang terkumpul dari para siswa, guru, hingga staf Man Satu Kota Makassar dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi saudara-saudara di Palestina. Pihak penyelenggara pun berharap semangat kebaikan ini dapat terus meluas ke sekolah-sekolah lain di Kota Makassar dan sekitarnya. Kegiatan tablik akbar dan penggalangan dana ini dihadiri langsung oleh Ustaz Maulana dan disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi serta Civitas Akademika Man Satu Kota Makassar. Miranti melaporkan.
1: Tampilnya Timnas Indonesia sebagai juara ASEAN Cup 2026 nilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
19: Keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara ASEAN Cup setelah memenangkan pertandingan final yang berlangsung semalam mendapat sambutan positif dari kalangan sepak bola Sulawesi Selatan. Pengamat sepak bola Sulsel Mirdan Middin yang dihubungi pagi tadi mengungkapkan hasil pertandingan semalam berada di luar prediksi banyak pihak karena skuad Garuda dipaksa bermain hingga babak tambahan waktu dan adu penalti. Ia menambahkan, meskipun laga berlangsung tegang hingga 120 menit, pencapaian tersebut dinilai sebagai prestasi yang terbaik jika dibandingkan dengan timnas yang sebelumnya.
20: Jadi hasil semalam itu semua di luar prediksi kita. Para pengamat itu memprediksikan bahwa kita bisa mudah ya memenangkan pertandingan grand final semalam. Tetapi nyatanya kita dipaksa bermain sampai 2 kali 15 menit tambahan waktu dan adu penalti. Bahkan kita bisa menang jumlah pemain tetapi tidak bisa kita memenangkan pertandingan dalam waktu normal. Tetapi satu hal yang kita syukuri bahwa hasil semalam itu bisa memperpanjang napas dari Coach John. Karena kalau tidak, pasca kejuaraan Asia di bulan Januari-Februari, itu adalah evaluasi terakhir bagi Coach John, dan jika tidak memenuhi target 8 besar Asia, Coach John bisa out. Tetapi dari seluruh pelatih asing yang pernah melatih di timnas, maka prestasi semalam itu adalah prestasi yang sangat maksimal dibanding dengan pendahulu-pendahulunya.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum PSSI Sulsel Ahmad Jafri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi tinggi atas keberhasilan Timnas Indonesia yang dinilai sebagai sebuah pencapaian luar biasa setelah penantian selama 35 tahun. Ia juga mengungkapkan apresiasinya

0: Makanya saya dari Manado itu enjoy-enjoy saya, Pak. Saya tidak mau terlalu pusing karena Indonesia itu kebiasaan itu ya ada runner up saya terus, Pak. Tapi ini juga kita apresiasi yang baik. Sekali juara tapi top gitu.
1: Keduanya berharap gelar juara ASEAN Cup ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional sekaligus menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di level internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Jelang Porprov 2026, Aquatik Sinjai perkuat fisik dan mental 12 atlet. Laporan bersama Ayunia Nindiati.
3: Aquatik Sinjai memperkuat fisik dan mental 12 atlet yang dipersiapkan mengikuti Porprov 2026 di Kabupaten Wajo. Ketua Federasi Aquatik Indonesia atau FAI Sinjai, Andi Sarifuddin mengatakan, persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan setiap pagi dan sore. Dijelaskan, sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring, sehingga latihan dan pendidikan diupayakan tetap berjalan seimbang. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernapasan yang mendukung nomor tersebut. Selain fisik, penguatan mental menjadi perhatian dalam latihan agar atlet mampu menjaga performa saat menghadapi persaingan di ajang Porprov.
4: Saat ini kami lakukan latihan ya, persiapan untuk Porprov ini. Kita hadirkan pelatih yang sangat profesional. Ya, juga jam melatih ke kadang di provinsi, ini yang kita hadirkan. Tinggal kita mau melatih bagaimana supaya, terutama mental. Ini saya lihat atlet kita ini mental yang memang harus diperkuat karena ya namanya event besar seperti ini, mental kadang turun pada saat melihat apa masuk dalam ajang pertandingan.
3: Federasi Aquatik Indonesia Sinjai juga menargetkan 3 medali emas sesuai hasil rapat dengan KONI. Namun Andi Sarifuddin optimis 12 atlet yang dipersiapkan mampu mencapai target 4 medali emas pada Porprov 2026.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, Warta Berita siang ini telah kami hadirkan untuk Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan hari ini juga kita akan menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari Rebecca Rayman via Velo Bella Fauzi, dipandu dengan host bersama Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus, relay dari Pro 1 RRI Jakarta.
0: Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq, akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Hai. Oh, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame ada tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran gak berdua aja.
0: Iya.
2: Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya? Nah. Gak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame. Dan makin ramai ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang yeah. peduli Palestina.
0: Yeah. Yeah.
1: Wow.
0: Jadi boleh yes. diceritain gak seperti apa betul. Sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
2: Ya.
1: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Leader. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kitanya udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Ya luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Ya, pengennya begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama, Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh.
2: Saya
3: udah
2: ingat ya.
3: Iya,
2: ada...
1: Siapa aja tuh?
2: Katere, Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
2: ya, Nusa Teresia, masya Allah. Ada Lala Carmela, betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi, ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
3: Ada Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
3: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Bella
2: Eka, Eka Nash.
3: Iya, betul.
1: Berarti
3: sama
1: itu
3: ini Mas Holil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia ketika kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
3: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
4: tangan,
1: kenapa ngambil profesi saya sih sebagai lagu tinggal
2: bertiga?
1: Iya, aku mau banyak banget ya.
2: Iya,
1: bolehlah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 3440699.
4: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Tunggu dari tadi.
4: Iya. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo,
4: sama
1: Bu Farida.
4: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
5: Ya. Bisa itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
5: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
2: Amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Oke. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal dimana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya,
1: gendernya,
3: mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
6: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya,
6: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
6: Betul.
3: Artisnya,
6: artisnya semua.
4: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
6: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
6: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
4: awal kali join
3: Rebecca, dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
3: Merah menyala.
7: Ya vokal di sosmed gitu kan. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya,
7: diajak untuk nyanyi, Sis Becca ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
7: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
7: You can make graffiti or like an artwork, atau hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
1: That's so sweet. Sarangnya baik.
7: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari. Halo.
8: Halo.
0: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri. Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
6: Oke, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri. Ari.
1: Itu aja.
0: Itu aja.
1: Oh, okay. Alright. Okay,
0: terima kasih.
6: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong.
6: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya?
6: Kolaborasi ini kan,
1: kolaborasi ya,
6: ini. TPN Movement.
1: TPN Movement.
0: Iya. Betul.
1: Baik, baik. Baik.
0: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
6: Single kedua.
0: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
6: Siap.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya. Masih kita masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: Kak. Iya, namanya udah diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya.
2: Apa sih? Jadi bulan padang pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
3: Cinta sejati ya.
2: Cinta sejati kita. Akhirnya kita akan kesana juga.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
1: Hai, Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
4: Dan ekspresi Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Ica. Pertanyaan apa?
4: Tanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
0: Iya. Masya
4: aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi ada Rebecca.
2: Rebecca.
4: Rebecca. Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan. Lagunya kan itu yang apa sih itu?
2: Ayo yang mana?
1: Ya apa lagi?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya
1: benar-benar.
2: Ya benar. Anak musik berarti ya.
0: Iya, apa pertanyaannya Nica?
4: Cinta lagu-lagu Melanya Bang Dede.
1: Iya. Iya. Iya, apa lagi?
4: Kita nanya sama si cantik Mabel, bro.
2: Mabel.
4: Kan,
2: iya ibu.
4: Di tengah namanya.
2: Ya.
4: Ada nggak sih mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Jadi kalau misalnya dibayar mau aja.
4: Selanjutnya itu kalau mau lihat
1: namanya
4: apa
1: ya, nanti kita
0: ini tahu ya.
1: Oke, terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum. Selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga, trio Sri Kandi di sini ya.
1: Iya, para Sri Kandi.
2: Sri Kandi.
5: Trio Sri Kandi yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu. Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah saya ingin kan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan, seperti itu. Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan jelas yeah. kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukung itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian
0: terima kasih.
5: Ada salam dulu saya buat saya.
0: Ya.
5: Salam buat Pak Leman di sini ya yang bisa masuk ke Ibu Farida, kalau berjuga salam buat yang di area Bandung ada Tewi di Sungai Lat, ada Mbak Nope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
2: Pak Jaya silakan pertanyaannya.
3: Sistem karya bangsa Indonesia.
0: Oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Jaya?
2: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
2: Oke. Tetap sedikit lagi Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya. Iya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Thank you Pak.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Baik, kita ada telepon juga dari WhatsApp.
0: Kita coba angkat namanya sekali. Awalnya cantik-cantik ya.
2: Iya.
4: Selamat siang, Mas.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo, Oma.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama siapa ini?
2: Di mana?
4: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oma.
4: Oma.
0: Oma.
4: Oma. Oma. Itu nyaman banget ya waktunya. Oma kan?
0: Oma.
4: Iya. Bisa sih.
0: Bisa. Iya, Mbak Oma di mana?
4: Ayo, Mbak Oma. Di sini banget

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat, ya, kita senang banget sama Solo ya.
2: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana? Kita jawab dulu.
1: Teman kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo. Komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
3: Love banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
1: Pracima Twin, yes. Itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
2: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
3: Iya, Lokananta Block.
2: Masih analog kan itu ya.
1: Iya, betul.
3: Itu kayak heaven banget sih.
1: Iya. Orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
2: Iya, iya, iya.
3: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
2: Kalau di sana IG-nya
3: berarti fellow.
2: Iya, fellow. Dikejar di mana tuh?
4: Teman-teman ya.
2: Iya.
4: Bang Beni Jo. Selamat siang,
2: Bung Beni Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
4: Iya. Silakan pertanyaan nih Bang Beni.
2: Silakan pertanyaannya, Bung.
5: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik. Ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bung Beni Jo. Tiga orang ya.
5: Yang punya di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Memang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih.
2: Selamat
4: datang.
2: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
1: Biar disalamin
4: juga. Halo Roni.
2: Bang Roni.
6: Selamat siang.
4: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
2: Apa yang mau ditanyakan?
6: Saya mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin kurang tapi judulnya kaya gitu bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa rasanya di dinginnya apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu bisa enggak?
2: Edge of?
6: Tanyaannya itu aja sih.
2: Kita diskusi nanti ya. Kita jawab siap.
1: Siap.
2: Bang Roni terima kasih.
4: Roni ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya teman-teman ya.
2: Bang Rahman dari Lampung. Bung
7: Dede Firdaus dan Bung
2: ayo siapa? Kayaknya diragukan ya. Halo Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
7: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
2: Boleh.
7: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
2: Pasti semua orang itu.
7: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
2: Oh, bisa berantem.
1: Kayak CCTV ya?
2: Kamera.
1: Udah ngakut nih.
7: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
1: Siap.
2: Oh, apa nih?
7: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
2: Banyak. Emang Tedinda Bogor.
8: Mari
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hmm. Ah, apa kabar? Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
0: Ya, saya iya, darah tiga darah cantik.
1: Ya. Makasih.
0: Karyanya juga cantik.
1: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji cantik. Karyanya cantik katanya.
0: Allah ya karena karyanya tuh sama ya. Jadi pertanyaan kita tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia atau anak dari
1: Sheila Majid.
0: Betul. Untuk ke depan terpikir nggak untuk kolab mungkin atau mereka mungkin ajak join magazine.
2: Oke.

0: lagu-lagunya Maher. Dan ini juga lagu salah satu lagu apa yang Full Palestine ya. Yang Palestina.
1: Betul.
0: Mungkin ada ke arah kesana lah.
2: Oke. Siap.
0: Oke, sukses.
3: Atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
1: Aku biarkan, iya betul. Menurut Karebeka gimana?
4: Our Power sih pop ya, agak pop alternatif ya? Gitu, gak terlalu religi sih menurut aku.
0: Iya, betul kan?
2: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya?
1: Iya,
2: betul. Jadi gak nyangkut satu keagaman atau religi begitu kan?
1: Iya,
4: betul. Soalnya kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
2: Malaysia?
4: Iya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
1: ada para nabi ya.
4: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
3: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini mungkin di luar dari tentang Palestina atau gimana?
2: Tapi kita bertiga.
0: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
1: movement.
0: Ay, karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat. Mungkin dari Malaysia aja susah. Jadi kita mewakili aja. Kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan

0: Singkat pertama ya, terus juga kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari ya ibaratnya ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih sangat
1: berharap.
2: Semoga nanti
3: mohon doanya aja.
2: Iya. Bu, semoga bisa terwujud ya.
0: Iya, Ibu tadi.
2: Iya, ya, Dinda di
0: Dinda dari Makassar.
3: Nyanyi dulu.
0: Ibu.
2: Dinda Makassar. Dan dari Lemang di Lampung ya.
1: Apa itu?
2: Katanya udah punya yang belum.
3: Ini katanya.
0: Benar. Ya yang
2: otw. Oh, diiringin gitu ya, sudah penuhnya ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari
2: banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya ini teng teng teng.
3: Maunya itu kan ya.
0: Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra
3: ya. Cinta.
0: Ini siapa? Atas
2: susah
0: nama
2: ya, susah ya sama
1: Fira. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nungguin jawabannya.
2: Kalau mereka digantung ntar ya jawabannya.
0: Jadi mau jawab gitu ya.
2: Saya jawab setelah putar
0: aja kita udah apa.
2: Saya jawab setelah pesan.
0: Oh boleh boleh.
2: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
0: Bener, kalau ratingnya gak tinggi
2: sebenernya. Jadi tunggu dulu.
1: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
0: Oh,
1: masih menunggu ini.
2: Ya, tapi terserah mau
0: dikawal enggak itu kan. Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
2: Iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
2: ya.
0: Kalau misalnya lancar insyaallah cepat.
3: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
3: bukan.
0: Ya itu juga perbanyak ini apa ya, berbuat baik kayak zakat
3: gitu. Perbanyak berbagi
0: pro Palestine gitu.
2: Minggir ya.
0: Nah, oh iya dong, harus pro Palestine dong.
2: Iya, jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
1: bertemu.
2: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh
0: bertamu bawa makanan.
2: Oh gitu ya.
1: Baik, kalau kita beneran gue dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
0: Wow, yang ini ya.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira
0: okay.
2: Bang.
0: Oke, oh minta lagu, minta nyanyi.
1: Oh, oh minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Randy, oh, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
2: Doa yang sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak
1: Ica. Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau melihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify.
1: Oh,
3: oke lah.
1: Lucu
3: emang. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Iya.
3: Bella. Iya. Gimana sih waktunya promo dong? Ya, yeah, ya, I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: you go. Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all that.
1: British.
3: Gak bisa ngomong Belanda soalnya.
1: Oh.
3: Terus kalau Instagram ada @BellaFauzi, BELLAFAUZI _ Bella Fauzi _
1: Betul.
3: Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
1: Iya.
3: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
3: tadi. Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi F I A Fellow, F E L L O W. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Iya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Ya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung di choose follow, ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya, sama
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, yang menarik-menarik.
0: Oke, okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya dibarengin aja kan.
3: Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, okay, boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
4: Ini gue gak bawain lagu Cinta Laura. Love is a
1: mau minum lagi minum atau perlu minum? Kan udah aman.
3: Masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
3: Tengah fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Iya.
3: Oke.
4: Spoken word saya itu pas.
3: Oke.
4: Oke,
3: gua aja terus ya.
4: Alright, oke.
3: Tantangan diterima.
4: Yes.
1: Alright.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Okay. When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters, kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
3: Okay.
4: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
3: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Okay.
3: Yeah, yeah. Our power.
1: Our power.
3: Apa nama mic? Oh iya, mic.
1: Can I have
3: a mic? Oh iya, lupa ya.
1: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, segini aja ya. Jaraknya, oke.

0: semuanya. Yeay. Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara sih.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Iya, our power. The people united will never be defeated. Yes.
1: Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
3: Promosinya dan idenya
0: konsepnya. Sedikit aja bocoran. Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita tuh. Oke, minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Ambil jual orang ya.
1: Gimana sebenarnya dikit boleh?
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua. Dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
3: Judulnya apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Dalam banget itu.
3: Ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya,
0: setiap masa ada orangnya.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
2: berurutan,
3: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SPD.
0: Yes.
1: Nanti lengkapnya di 100 Tahun Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Okay. Baik, kita putarin apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia ya,
1: di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Seru banget ya.
1: Seru banget,
2: enggak
1: berasa sekali.
2: Terima kasih loh. I had so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, yeah, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame. Tiga itu makin rame.
2: Rame. Dan sebelum kita berpisah, yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
1: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
2: Ada mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih, thank you for listening dan apa ya, free Palestine.
3: Betul.
2: Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
4: Terima kasih. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella.
1: Iya dong. Sudah tepat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak lu, sumpah gue kocak lu.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Ada dulu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: FM RRI Bone. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

0: All right, those are a very nice song. So now it's time for me to tell you the story in Bahasa Indonesia and in English, of course. I hope that your understanding about the story is getting better after I tell you the 15 keywords. But just in case if you don't get it at all yet, don't worry, because I'm going to let you listen to the story in Bahasa Indonesia and in English. So here we go. The Small Mirror. Cermin Kecil. Nadia was a quiet girl who often compared herself to other people. Ada seorang anak perempuan yang namanya Nadia, dan dia anak perempuan yang pendiam, dan dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. She thought her voice was too soft, her ideas were too simple, and her smile was nothing special. Dia selalu merasa dirinya, suaranya itu terlalu kecil, terlalu lembut. Dia selalu merasa ide-idenya itu terlalu sederhana, dan bahkan dia merasa bahwa senyumnya itu tidak ada yang spesial, tidak ada yang spesial dari senyumannya. Every time she saw someone more confident, she felt smaller. Setiap kali dia melihat orang yang lebih percaya diri, kemudian dia langsung merasa lebih tidak memiliki apa-apa, lebih kecil, lebih tidak percaya diri gitu. And one day, her teacher gave each student a small mirror and said, "Look at yourself and say one good thing about you, about who you are." Nadia felt shy. At first, she could not say anything. Then she looked carefully and whispered, "I am kind." Sampai suatu hari, seorang guru atau gurunya Nadia memberi setiap siswa sebuah cermin kecil dan berkata, "Lihatlah cermin itu, lihatlah dirimu di dalam cermin itu, dan ucapkan satu kata baik tentang dirimu, tentang siapa dirimu." Kemudian nih, Nadia merasa malu. Awalnya Nadia tidak tahu harus bilang apa, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dia melihat lagi dengan seksama, dengan hati-hati, dengan baik kepada dirinya yang ada dalam cermin, lalu berbisik, "Aku anak perempuan yang baik hati. Aku baik hati." The next day, she looked again and said, "I am trying." On the third day, she said, "I am growing." Little by little, Nadia stopped using the mirror to find her flaws. She used it to remember her value. Keesokan harinya, Nadia melihat cermin itu lagi, lalu berkata, "Saya sedang berusaha." Keesokan harinya lagi, dia berkata, "Saya sedang bertumbuh." Sedikit demi sedikit, Nadia berhenti menggunakan cermin itu untuk mencari kekurangannya. Dia menggunakan cermin itu untuk mengingat kebaikan-kebaikannya, nilai-nilai dirinya, rasa percaya dirinya. Akhirnya dia menggunakan cermin itu dengan baik. Weeks later, Nadia spoke in front of the class. Her voice was still soft, but it was clear and sincere. Her classmate listened. In that moment, Nadia understood something important. She did not need to become someone else to shine. She only needed to believe that Allah created her with worth and purpose. So, beberapa minggu kemudian, akhirnya Nadia berbicara di depan kelasnya. Kemudian, meskipun suaranya masih tetap kecil, masih tetap lembut, tapi suaranya semakin jelas dan terdengar sangat tulus. Akhirnya teman kelasnya mendengarnya dengan baik. Pada saat itulah Nadia paham sesuatu yang sangat penting. Dia akhirnya tahu bahwa dia tidak perlu menjadi orang lain untuk bersinar, untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya.
1: dia hanya perlu percaya bahwa Allah telah menciptakannya dengan seluruh kebaikannya dan seluruh harga dirinya dan semua tujuan yang telah Allah berikan kepadanya.
0: From that day on, Nadia still worked to improve herself, but she no longer hated who she was. She learned that self-love is not pride. It is accepting yourself. Self-love is accepting yourself, being grateful, and growing with hope.
1: Pada saat itu dan seterusnya, Nadia masih terus memperbaiki dirinya, tapi dia tidak lagi membenci dirinya. Dia belajar bahwa mencintai diri itu bukan menjadikannya berbangga hati, tapi mencintai diri sendiri itu adalah menerima dirimu apa adanya, bersyukur dan terus bertumbuh dengan seluruh segenap harapan yang kamu miliki.
0: So the moral value of the story is, do not measure your worth by comparing yourself with others. Appreciate the good within you. Keep improving and remember that you were created with value and purpose. So pesan moralnya dari cerita ini sebenarnya adalah, jangan mengukur dirimu dengan cara membandingkan dirimu dengan orang lain. Hargailah hal-hal baik yang ada dalam dirimu. Teruslah bertumbuh, teruslah memperbaiki diri. Dan ingat bahwa Allah menciptakanmu dengan seluruh nilaimu dan Allah menciptakanmu dengan sebuah tujuan yang mulia.
1: So that's the story with the translation. And I'll be back after some beautiful songs and tell you the story, of course, in English. And then actually, if you want to read the story by yourself, if you want to see the vocabularies, and probably you want to take a note of the story, feel free to check our social media account in our Instagram and Facebook. We already uploaded all the stories that I always share every Tuesday afternoon, and you can go there and find it out in our social media, Grace English Course. So let's listen some beautiful songs. Start from Hailey Steinfeld, Love Yourself. And we're gonna also have Fergie with Life Goes On. So enjoy the song and stay tuned with me.

0: itu yang masih banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
1: Jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di hutan kelas 2 Kuhuso.
2: Saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 kali KMP dan insya Allah seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Jasmin. Dan baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Jasmin.
3: Ya, silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Mamuju? Silakan.
4: Baik, pendengar sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju, BMKG menyebabkan asap kiriman menurunkan kualitas udara di Sulawesi Barat. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
0: Visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
0: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
5: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan. Mewakili seluruh kerabat kerja termasuk tim operator kami Mutia Aziza, Senita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya peringkat kita menuju ke RRI Bau-Bau ada Siti Nur Hadianti. Selamat sore Siti.
6: Ya, selamat sore.
3: Siapa yang bisa dihadirkan sore hari ini dari RRI Bau-Bau? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Informasi terkait hal itu dilaporkan WAOD Nurliani.
7: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari tanggal 4, 5, 6.
8: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombak Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau kalhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Betombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan arah kalhutla di Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Hadi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
7: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga apa namanya sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
8: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang. Pola angin berpotensi kembali bergerak timur atau tenggara. Selain pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di Kota Bau-Bau. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Untuk informasi selanjunya, pendengar, sebagai wujud komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum serta mencegah penyalahgunaan barang bukti, Kejaksaan Negeri Toli-Toli kembali memusnahkan barang bukti yang telah ingkrah, antaranya narkotika sabu dengan berat 305 gram lebih. Selengkapnya Sardono melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Toli-Toli Selasa pagi gelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Toli-Toli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas, pengadilan, serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ali Tuatobun SHMH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram jika dihitung dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar 458,47 juta rupiah. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
10: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan teman ini terus terpelihara demikiannya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya yang diwakili oleh Asisten 1 Muhammad Sikron memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum atas penanganan tindak pidana di Kabupaten Tolitoli, utamanya narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa dan daerah ini ke depan.
11: Kita menyadari bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerjasama baik antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Tolitoli, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli beserta jajarannya, serta seluruh aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di Kabupaten Tolitoli. Semoga sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Tolitoli dapat menjadi daerah yang aman, tertib, dan masyarakatnya terlindungi.
9: Adapun proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenisnya. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam dender yang berisi air dan cairan pembersih lantai, kemudian dibuang dalam lubang sepiteng. Sementara itu, barang bukti seperti parang, pisau, dan telepon genggam dipotong menggunakan mesin gurindra, dan barang bukti berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Dandim dan Lanal Kapolres, Kepala Lapas, pihak pengadilan, serta perwakilan insan pers.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Makassar. Silakan.
6: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli. Berikut kami sampaikan informasi dari RRI Makassar. Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Widyastuti Dipandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr.
13: Apa kabar, Mbak Dani?
12: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat.
13: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan. Yeah.
12: Yeah. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi, Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
13: Iya, memang miris sekali ya, Mbak Dani, ya, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita, ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini? Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, badannya.
12: Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
13: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri, tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya, secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain. Ya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu? Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya mereka misalnya memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga... Jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang bikin dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang tua. Siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini.
14: Terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
13: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki laku soft control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri, dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan, saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
14: Baik, terima kasih Ibu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Saya selalu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk informasi Sekorwil Nusantara 4.

0: makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Pipikoro. Menurut Yusak, hingga saat ini belum ada sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dan mendukung pemenuhan gizi siswa. Yusak menjelaskan, sebagian siswa di wilayah terpencil berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu kehadiran program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan sekolah di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
1: Kami melihat daerah-daerah kota adanya MBG. Semoga kami Kecamatan Pipikoro tersentuh juga dengan program pemerintah MBG. Selama ini, seketika kami turun, kami lihat MBG. Tetapi kami, di daerah kami, daerah Pipikoro, belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerataan, ya kami hanya melihat MBG-MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di Pipikoro belum tersentuh hal itu.
0: Yusak menambahkan keterbatasan akses dan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi siswa di wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Yusak berharap Kecamatan Pipikoro menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran MBG, sehingga seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat merasakan manfaat program tersebut. Susantia Kataba melaporkan.
2: Mari maju edisi hari ini, dan kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
3: Terima kasih Maria Imakulata dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Selamat sore Eni.
4: Selamat sore. Selamat sore.
3: Iya, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan.
4: Baik, pendengar dan pemirsa informasi. Baik, pendengar dan pemirsa informasi dari Kabupaten Dinas Koperasi terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Dinas Koperasi dan UKM khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
6: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
5: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, informasi mengenai rumah tahanan negara rutan kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Informasi dari RRI Ampana.
7: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana tugas UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Sebanyak 7 narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Palu dan 4 lainnya ke Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Rutan Poso dan bantuan personil Polsek Poso Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan dan pemerataan hunian warga binaan, sekaligus upaya mengurangi kondisi overkapasitas di Rutan Poso. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan.

0: kesehatan dan tes urin dengan hasil seluruhnya negatif. Kepala Rutan Kelas 2B Poso Nasir mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mendukung pengelolaan hunian, pelayanan dan pembinaan warga binaan secara optimal.
1: Kami dari Rutan Kelas 2B Poso telah mengirim kepada jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di rutan kelas 2 Gungso dan terkait keamanan dan ketertiban di rutan.
0: Pemindahan tersebut melibatkan jajaran Kesatuan Pengamanan Rutan, staf pelayanan tahanan, regu pengamanan, serta personil Polsek Poso Kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah layanan SPPG Baulan 3 Toli-Toli Selasa 6 Oktober 2026 untuk sementara ditunda. Nah, penundaan tersebut terjadi akibat keterlambatan proses top up dana operasional yang diterima SPPG dari Badan Gizi Nasional atau BGN Pusat. Selengkapnya, Setiadi Marhum melaporkan.
3: Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Keterlambatan proses top up dana program makan bergizi gratis MPG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bawalan 3 berimbas pada penundaan sementara penyaluran MPG per hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk sejumlah sekolah dan posyandu penerima manfaat. Kepala SPPG Bawalan 3 Gevira saat dikonfirmasi RRI membenarkan hal tersebut. Ia menyebut penundaan penyaluran ini merupakan kali kedua selama pendistribusian MPG oleh pihak. Ia juga menjelaskan alasan penundaan penyaluran MPG per hari ini disebabkan oleh kendala teknis dana operasional yang diterima dari BGN Pusat. Kasus seperti ini menurutnya sama seperti yang dialami oleh beberapa dapur SPPG yang lain. Namun pihaknya akan kembali mulai beroperasi dan menyalurkan MPG pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana sebelumnya penundaan penyaluran MPG ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait baik Korwil hingga ke target penerima manfaat.
4: Untuk sering dialaminya, tidak apa cuma. Kalau untuk kemarin-kemarin jadwal top up-nya itu kan biasa di hari Rabu. Cuma kemarin masuknya uangnya di hari Senin sudah. Mungkin top up dananya sudah dilihat kalau memang dananya sudah kurang langsung top up dari bagian pusatnya. Tidak berhari-hari. Kita juga langsung melapor ke Korwil. Kalau kita ke Korwil melapor ke karek-karek langsung proses seperti itu, Pak.
3: Sementara itu Abdul Ghafar, Kepala SD Negeri Pembina Toli-Toli menanggapi penundaan dan penyaluran tersebut mengungkapkan sebagai pihak yang hanya menerima program MBG hanya bisa menunggu penyaluran dari pihak dapur atau SPPG terkait. Ia mengatakan sehari sebelumnya juga pihak SPPG telah menerbitkan pemberitahuan untuk penundaan sementara penyaluran MBG di mana pihak sekolah telah meneruskan pemberitahuan tersebut ke orang tua wali murid.
5: Iya, bahkan orang tua kita sampaikan sudah, kalau memang tidak ada mau diapa? Kita juga bisa paksakan dapurnya kan? Kita tidak tahu mau campuri urusan sampai ke dalam masalah mereka punya kendala yang mereka. Kalau dari siswanya mereka tanya mana MBG sementara dihentikan, kenapa dihentikan, katanya masalah keuangannya mungkin apa, administrasi apa, jadi kita sampaikan ke orang tua, kita ini pihak sekolah ya, kalau datang alhamdulillah tidak mau datang juga, itu agak banyak tidak mau repotkan begitu.
3: Penyaluran MBG oleh SPPG Bawalan 3 dijadwalkan kembali berjalan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pihak SPPG memastikan program tersebut akan kembali disalurkan kepada seluruh sasaran penerima manfaat, yakni 13 satuan pendidikan dan 14 posyandu setelah kendala teknis dan operasional dapat diselesaikan. Demikian Setiadi melaporkan dari Toli-Toli.
2: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke rekan Jihan di RRI Kendari. Selamat sore.

0: Nati Pembeli bersama rekan Yuliana Linda.
1: Berawal dari kegemaran menyantap buah durian saat pulang ke Poso, Sulawesi Tengah, Savitri Melani justru melihat peluang usaha yang bisa dikembangkan di Bogari. Dari hanya membawa 60 cup sebagai tester, kini durian kupas Melani mampu mendatangkan hingga 1.100 cup setiap pekan. Kecintaan terhadap durian menjadi awal Savitri Melani merintis usaha durian kupas di Kendari.
2: Pulang ke Poso, pulang kampung, melihat peluang yang ada di sana untuk membuka usaha durian kupas di Kendari. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya saya juga hanya membawa hanya 60 cup dari sana, kemudian saya pasarkan bagi ke teman-teman untuk tes itu gimana ini. Terus saya coba untuk untuk pesan lagi, pesan-pesan dari 60 sampai sekarang sudah jadi 1.100 cup.
1: Sesampainya di Kendari, durian tersebut dibagikan kepada teman-teman sebagai tester. Savitri Melani mengatakan, respon positif dari konsumen membuat pemesanan terus meningkat. Dari awal hanya 60 cup, kini setiap pekan sekitar 1.100 cup durian tiba di Kendari. Usaha yang mulai dijalankan sejak Juni itu juga mendapat dukungan dari reseller yang membantu memasarkan produk hingga stok cepat habis. Awalnya Savitri hanya memesan sekitar 200 hingga 300 cup. Namun dalam 2-3 hari seluruh stok sudah terjual.
2: Yang cup itu yang ada bijinya 75.000, yang tidak ada biji 500 gram. Kemudian yang kedua itu daging duriannya 85.000 per kilo. Iya, terus ada pancake durian juga, ada cake roll durian juga ada.
1: Bahan baku didatangkan langsung dari Poso dalam kondisi sudah dikupas dan dibekukan. Jika disimpan dalam freezer, durian kupas dapat bertahan hingga sekitar 1 bulan. Untuk pancake, Savitri membuat sendiri adonan dadar, kemudian diberi warna, diisi whipped cream, dan daging durian.
2: Via sosial media juga, Bu, dari TikTok, IG, WA juga, kemudian reseller juga, sama kerjasama dengan para influencer Kendari. Dari sana, dari 60 cup itu kemarin 2 juta. Kalau keuntungan bersihnya per satu pengiriman ya adalah... Saya rahasia untuk itu karena ini juga dibagi-bagi untuk kita. Tuh, apa namanya? Semua paling bersihnya itu paling ya adalah di angka 5 juta satu kali pengiriman.
1: Produk yang dikomplain tidak dijual kembali sekaligus menjadi bahan laporan kepada distributor petani durian di Poso. Savitri mengakui salah satu tantangan usaha muncul saat bukan musim durian. Pasokan tetap tersedia melalui buah antara musim, namun jumlahnya terbatas dan harga bahan baku lebih tinggi.
2: Paling tetap semangat dan ini salah satunya itu harus teman ya, dari teman ke teman, perbanyak relasi. Terus kalau tips dari saya itu pribadi itu perbaik relasi, terus mungkin ada dibuatkan dalam sebulan itu kita buatkan pah berkah. Promo Jumat Berkah istilahnya ya, Bu, saya gunakan itu. Kemudian saya get promosi-promosi, kalau ada, kalau bisa pakai influencer lah yang berpengaruh.
1: Savitri berpesan kepada pelaku usaha pemula agar tidak mudah menyerah, memperbanyak relasi, memanfaatkan media sosial, serta rutin membuat promo untuk menarik pelanggan. Dari Poso menuju Kendari, dari 60 cup menjadi 1.100 cup setiap pekan, durian kupas Melani terus membuktikan manisnya peluang dari sebuah keberanian untuk mencoba.
0: Kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar dan pemirsa, informasi dari rekan Jihan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi Sekeruil Nusantara 4. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine bersama rekan Rio di meja operator, Sheila Herudindana, Musa Kinajamun. Akhirnya saya bertugas, Jasmine menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekeruil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari Kominfo CCTV Kota Makassar. Untuk pendengar yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap berhati-hati menjaga laju kendaraan Anda. Dan pendengar, untuk ruas arus jalan batas kota Goa Alauddin saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Berikutnya, untuk pendengar yang akan melaju ke arah BTP, saat ini terpantau ramai dan ada penumpukan dan perlambatan laju kendaraan. Diharapkan pendengar menjaga jarak aman dan menjaga laju kendaraan Anda. Dan terakhir, untuk pintu 1 Unhas saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan tetap berhati-hati. Dan terakhir, untuk Anda akan menuju jembatan Goa Barombong saat ini terpantau ramai dan lancar. Pendengar dimanapun Anda berada ataupun yang sedang berada di jalan, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga perjalanan Anda aman dan nyaman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
4: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apalah.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
2: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

marbah hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah

Setelah perkataan itu terucap, karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya, sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Makassar sore ini. Relax time.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Info Publik Pro 1.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi publik yang kami hadirkan dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa. Informasi pertama, telah memanggil Ansar bin Juma, tempat dan tanggal lahir Tamala Lang, 30 Desember 1982, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Gusung RT 001 RW 001 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diana binti Muhtar sebagai penggugat melawan Ansar bin Juma sebagai tergugat. Lalu selanjutnya, telah memanggil Syamsuddin bin Daeng Rala, tempat dan tanggal lahir Borong, 1 April 1983, beragama Islam, pekerjaan petugas keamanan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Buta Ejaya RT 003 RW 003 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gita binti Usmar sebagai penggugat melawan Syamsuddin bin Daeng Rala sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil Armin bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Malino, 17 Mei 1992, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Patapang RT 002 RT 001 Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Raya Masjid Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wina Tola alias Wena Tola binti Tola sebagai penggugat melawan Armin bin Nurdin sebagai tergugat. Dan sekian informasi publik yang kami hadirkan. Buat Anda pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, mohon disampaikan dan diinformasikan untuk informasi yang telah kami sampaikan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 104,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita hadirkan sebuah nyanyian atau lagu untuk Anda, tentunya sebuah lagu dari Ada Band Surga Cinta. Nah, pendengar, seperti biasa Mori akan hadirkan informasi untuk Anda yang dilansir dari portal berita kami di rri.co.id, di mana kali ini akan datang dari daerah Sindereng Rapang atau Sidrap. Tradisi pesta panen kembali digelar masyarakat Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sindereng Rapang pada hari Senin 5 Oktober 2026. Pada tahun ini pesta panen telah memasuki penyelenggaraan ke-28. Kegiatan berlangsung di kediaman Abdul Aziz dan dihadiri Bupati Sindereng Rapang yaitu Saharudin Alrif bersama jajaran pemerintah daerah, aparat desa serta tokoh masyarakat. Bagi masyarakat Tonronge, pesta panen bukan sekedar perayaan setelah musim tanam berakhir. Tradisi ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saharudin Alrif menjelaskan bahwa pembangunan pertanian harus memberikan dampak yang langsung terhadap kesejahteraan petani. Menurutnya, hasil produksi yang tinggi perlu diikuti dengan pendapatan yang layak bagi petani. Karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai kebutuhan sektor pertanian mulai dari ketersediaan air, pupuk, benih, hingga pengaturan jadwal tanam. Pemerintah juga mendorong agar hasil panen petani mendapatkan harga yang baik. Saharudin berharap tradisi pesta panen yang telah berlangsung selama 28 tahun ini terus dipertahankan oleh generasi berikutnya. Dan selain menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, pesta panen diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan dan membangun semangat masyarakat dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

0: Pendengar Persatuan dari Makassar, kita membahas perekonomian Sulawesi Selatan yang masih ditopang oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya konstruksi, perdagangan, pertanian, dan perikanan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Mukhlasin mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang pada 2026 tercatat mencapai 5,59%, dan angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di 5,29%. Menurut Mukhlasin, selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Sulsel masih cukup kuat. Karena itu, pengembangan berbagai komoditas unggulan daerah perlu diteruskan. Beberapa di antaranya adalah rumput laut dan kakao, termasuk potensi kelapa di Kepulauan Selayar yang menjadi perhatian. Komoditas tersebut diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mendorong gagasan One Product, One Province atau One Product, One City, dengan setiap daerah memiliki produk atau ikon unggulan yang dapat dikembangkan secara konsisten. OJK, kata Mukhlasin, terus mendukung pengembangan ekonomi daerah karena Sulsel memiliki sumber daya yang beragam, mulai dari wilayah pegunungan hingga kawasan pesisir dan laut. Selain konstruksi yang saat ini menjadi sektor dominan, perdagangan, perikanan, peternakan, dan pertanian juga menjadi kekuatan penting ekonomi Sulsel. Dengan terus mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk, pertumbuhan ekonomi Sulsel diharapkan tetap kuat dan mampu berada di atas rata-rata nasional.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi

tapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, musim kemarau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah. Namun di tengah kondisi tersebut, seorang petani di Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, La Bandung, justru berhasil memanen padi dari lahan seluas 3 hektar. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pemerintah, La Bandung menyerahkan 2 karung gabah kepada Bupati Sidrap, Syahrudin Arif. Penyerahan berlangsung di rumah jabatan Bupati Sidrap pada hari Kamis malam 1 Oktober 2026 dan disaksikan Wakil Bupati Sopeng Sele KS Dale. Dari lahan 3 hektar tersebut, La Bandung berhasil memperoleh 166 karung gabah dengan harga Rp7.600 per kilogram. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai hasil panennya mencapai sekitar Rp164 juta. La Bandung mengatakan keberhasilan panen tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya dalam penyediaan air selama musim kemarau. Tanpa bantuan air, lahan persawahan miliknya dan petani lainnya berisiko mengalami gagal panen. Sementara itu, Bupati Sidrap Syahrudin Arif mengapresiasi pemberian 2 karung gabah tersebut dan ia menyebut gabah itu menjadi simbol perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air. Upaya menjaga ketersediaan air dilakukan untuk melalui koordinasi mencari solusi bagi sawah yang terancam kekeringan. Bagi La Bandung, hasil panen ini menjadi bukti bahwa ketersediaan air sangat penting untuk membantu pertanian mempertahankan tanaman hingga panen. Dan itulah informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami dan juga pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Persatu RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi publik untuk Anda, dan kali ini akan datang dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa. Telah memanggil Arni binti Dema SCC, tempat dan tanggal lahir Ratela 21 September 1999, beragama Islam, pekerjaan penyanyi, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Bonto Tangga, RT 003 RW 004 Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak Irzan bin Ale Daeng Rate sebagai pemohon melawan Arni binti Dema SCC sebagai termohon. Berikutnya, telah memanggil Muhammad Said bin Sabang, tempat tinggal di Dusun Sangging, Sangging RT 001 RW 001 Desa Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara permohonan penetapan orang hilang antara Mantasya binti Sabang sebagai pemohon melawan Muhammad Said bin Sabang sebagai termohon. Berikutnya, telah memanggil Natalia Citra binti Maupa almarhum, tempat tanggal lahir Goa 24 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Bate Salapang Penggentu, RT RW 005 RW 001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 10 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Irfandi Rahman Daeng Lalo sebagai pemohon melawan Natalia Citra binti Maupa almarhum sebagai termohon. Dan terakhir, baiklah, itu informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, mohon disampaikan informasi yang telah kami sampaikan baru saja. Dan untuk pendengar Persatu, tetap bersama kami di Persatu RRI Makassar.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta berita yang dirilai langsung dari Pro 3 RRI. Dan untuk itu saya juga pamit undur diri, telah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama rekan saya Arvan Yusri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Idam Saiful Malik.

0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya minta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin
7: bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
9: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Nindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara dan Antara Indonesia. Nindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Komisi

0: dan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
1: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
0: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
0: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: ってみましょうな。
1: I think we've just shown that other kings of Southeast Asia. You know.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the kings of South Asia.

Lanjutkan apa yang dikatakan Elkan. Sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang
1: RRI Makassar. Kalau

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Bro Satera di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih khususnya untuk Anda umat Buddha yang sudah menantikan setiap Selasa malam kami hadirkan program Mimbar Agama Buddha. Dan untuk malam hari ini membahas mengenai filosofi Doraemon. Dan pendengar, kita akan mempelajari dan seperti apa filosofinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk membahasnya di kebersamaan kita kali ini sudah bersama kita narasumber Biksu Sakya Sugata Stavira atau Suhu Nengsiu. Dan seperti biasa bersama host yang tentu sudah tidak asing lagi, ada Koh Chowandi Yonatan. Kepada Koh Chowandi Yonatan disilakan.
1: Terima kasih banyak Pak Idam untuk kesempatannya saya menyiar pada malam hari ini. Ya, selamat malam pemirsa, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Chowandi pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan lagi tamu narasumber dari luar kota.
2: Terima kasih banyak.
1: Dari luar kota. Nah, terima kasih banyak Suhu Nengsiu sudah bersedia meluangkan waktunya. Nah, sedikit saya sedikit profil singkat tentang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Kepala Wihara Dharma Sagara di Bandung. Dan beliau juga sudah banyak, ya, mungkin bisa kita lihat di YouTube atau mungkin ada buku-bukunya, ya, sudah malang melintang di dunia perceramahan, begitu. Selamat malam, Suhu Nengsiu, Amitofo. Selamat malam, Suhu. Apa bisa dengar suara saya?
2: Nah, sedikit saya.
1: Suhu, selamat malam.
3: Oh iya, selamat malam. Tadi tidak kedengaran suaranya.
1: Oh iya, sekarang sudah bisa ya, Su. Selamat malam, Su. Amitofo.
3: Iya, Amitofo.
1: Iya, Su. Senang sekali Suhu bisa bergabung pada malam hari ini sebagai narasumber. Karena banyak pendengar-pendengar setia di RRI Pro 1 Makassar ini. Suhu, baiklah, sebelum kita membahas dhamma pada malam hari ini, mungkin Suhu akan membimbing kita membaca wandana untuk mengagungkan guru agung kita, Sama Sang Buddha.
3: Ya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya.
1: Terima kasih, Suhu.
3: Nah, ya, selamat malam semuanya. Mitofo.
1: Ya, Mitofo. Suhu, ini
3: saya suaranya dua kali.
1: Oh, suaranya dua kali, ya? Oh, kalau begini sudah bagus, Suhu.
3: Ya, sama dua kali.
1: Suhu, ini kan ini malam kita membahas tentang filosofi Doraemon. Ada juga umat teman yang bertanya, kenapa judulnya unik sekali, seperti tidak ada kesan damanya. Saya bilang, cobalah dengar dulu penjelasan dari Suhu. Mungkin bagaimana Suhu, kenapa sampai kita mengambil tentang filosofi Doraemon. Saya lihat gambar latarnya Suhu juga sudah Doraemon ini. Wah, terus terang ya, saya ini sangat pencinta Doraemon waktu kecil, karena bagaimana ya, kita melihat bahwa Doraemon, wah, dia bisa membantu Nobita dengan alat-alat ajaibnya. Tapi ya, kayaknya kalau kenyataan kayaknya tidak tidak seperti itu.
3: Iya.
1: Begitu. Mungkin Suhu bisa sedikit jelaskan bagaimana, kenapa mengambil tentang filosofi Doraemon.
3: Ya, betul. Sebetulnya karena ini di sana kedengarannya satu suara atau gimana?
1: Oh iya, kedengarannya satu suara, bagus Suhu.
3: Satu suara. Oh, saya dengarnya feedback dua suara. Oke, kalau gitu kita mulai. Jadi kita mengenal kisah Doraemon adalah yang paling bisa diterima oleh siapapun. Dulu jam 8 pagi, semua orang menaklukkan dirinya mau nonton Doraemon atau mau ke wihara untuk sekolah minggu. Waduh, dan begitu ya.
1: Saya kebanyakan
3: itu pergulatan yang paling besar waktu awal-awal dulu ya kan.
1: Iya betul.
3: Makanya untuk guru-guru sekolah minggu dia juga harus pintar, harus bisa menarik anak-anak, bagaimana menaklukkan anak-anak yang mau nangkring di depan TV atau belajar sekolah minggu pergi ke wihara gitu. Nah, Doraemon ini sendiri sebetulnya diinspirasi oleh penciptanya, yaitu dua orang sahabat yang sudah 30 tahun bersama-sama menciptakan karakter Doraemon. Jadi yang pertama adalah Hiroshi Fujimoto, atau dia menggunakan bahasa nama alias, yaitu Fujiko F. Fujio. Dan satu lagi adalah Moto Abiko, yaitu Fujiko A. Fujio. Jadi F, yang satu F, yang satu A. Ini mereka sahabatan 30 tahun. Dan yang lucunya, Moto Abiko ini adalah anak daripada seorang pendeta Buddhis Zen, yaitu Buddhis di Jepang.
1: Oh, mungkin.
3: Jadi ayahnya itu adalah seorang biksu.
1: Hah? Nah, mungkin pendeta.
3: Jadi anak ini dari kecil sudah dididik di wihara. Jadi konsep Buddhis itu sudah melekat. Kan kita tahu Jepang kebanyakan Shinto dan Buddhism di sana menjadi satu gitu ya. Kadang-kadang filosofi Buddhis itu melekat buat masyarakat Jepang. Maka daripada itu, Doraemon itu sendiri diambil dari seorang anak yang tinggal di wihara yang bernama Moto Abiko, atau kita kenal bahasa tulisannya adalah Fujiko A. Fujio. Jadi yang A, yang satu temannya adalah F. Di latar belakangi, suatu saat dia ingin mencari inspirasi tentang satu karakter, ya, karakter. Dan karakter ini akhirnya ketemu waktu dia kesandung mainan anaknya. Jadi mainan yang disandung ini adalah mainan anaknya yang bikin ide, dan kemudian di luar ada kucing yang sedang berantem. Jadi dia kemudian terinspirasi dari boneka Daruma, karena yang kesandung itu adalah boneka Daruma. Dan kita kenal Ogi Karikoboshi atau Daruma adalah sosok daripada Master Zen yang kita kenal di India. Oh, itu namanya Bodhidharma.
1: Bodhidharma.
3: Kalau di Jepang itu dibikin seperti toeng-toeng gitu, Daruma.
1: Bawahnya
3: itu dibikin bulat. Jadi istilah bisa dijatuhin, dia berdiri lagi, dijatuhin, dia berdiri lagi. Jadi terinspirasi dari boneka Daruma inilah perjalanan Doraemon itu dimulai. Sehingga boneka Daruma yang tidak ada kepalanya, maka kucingnya dibuat juga tidak ada kupingnya. Nah, seperti itu.
1: Yeah.
3: Dan terinspirasi, jatuh 7 kali, bangkit harus 8 kali. Jadi Doraemon itu memberi inspirasi, motivasi bagi masyarakat, bagaimana filosofinya adalah tanpa ada kekerasan, bagaimana menayangkan satu film yang memberikan ajaran, yang ajaran ini sangat menginspirasi semua orang, tidak ada kekerasan, dan menjalankan tentang kecerdikan, kejujuran, persahabatan, yang menjalani sila dengan baik, nah integritas, keberanian. Nah, kita kenal semua kelemahan daripada manusia ada di Nobita itu sendiri, ya.
1: Yes.
3: Jadi disinilah kita belajar dari sisi filosofi Doraemon. Dimulai dari sebuah rumah tangga yang kecil, Nobita seorang yang penakut, seorang yang malas, seorang yang benar-benar nggak ada integritasnya, nilainya nol, tidak mau belajar, tetapi banyak maunya. Makanya di pembukaan filmnya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini
1: itu banyak sekali.
3: Inilah tanha dalam hidup manusia.
1: Ya,
3: tanha itu adalah nafsu keinginan yang mencengkeram kita tidak ada habis-habisnya. Lalu Doraemon mengajarkan kepada kita semua bahwa apa yang diinginkan Nobita, ya tentunya tidak bisa dikabulkan, walaupun tulisannya maunya Nobita semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib, tetapi apa yang keluar dari kantong ajaib itu tidak selalu Doraemon izinkan. Mengapa? Karena semua harus berjuang, semua harus berusaha, semua harus belajar. Doraemon hanya mengabulkan apabila itu semua diperlukan untuk orang banyak. Diperlukan untuk memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, memberikan manfaat bagi banyak orang, maka Doraemon akan mengabulkan. Tapi kalau untuk diri sendiri, kalau untuk pribadi, tidak, ya kan? Dan Doraemon ini seperti guru Dharma, yaitu guru kita yang tentunya tidak bisa menghapus karma kita. Dia bisa membawa kita ke masa lalu, tapi hanya untuk melihat kenapa kita sekarang seperti ini. Oh, ternyata karena karma lampaunya seperti itu, ya kan? Nah, terus kenapa masa depan itu tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah? Karena masa depan itu masa sekarang yang kita lakukan, itu yang akan terjadi di masa depan. Kalau sekarang kita malas-malesan, tidak rajin, tidak semangat, tidak ada motivasi, maka yang akan terjadi di kemudian hari pastilah seperti yang tidak akan diharapkan oleh banyak orang. Kita akan gagal dalam segala hal. Demikian juga dengan sosok-sosok banyak di sana, termasuk sosok Giant. Kelihatannya galak, jahat, membuli orang. Nah, terus ini simbol daripada dosa. Dosa itu kebencian, suka marah, suka kasar, suka maksa. Tetapi orang yang jahat seperti apapun, dia akan bisa berubah. Bahkan tipe Giant itu kalau ada teman yang butuh bantuan, dia nomor satu paling di depan. Jadi artinya kesetiakawanan, terus kebaikan dari Giant, itu juga menjadi dia seorang yang dipertimbangkan di dalam film ini. Artinya orang jahat tidak selalu jahat, dan orang baik tidak selamanya baik. Seperti itu. Kita belajar juga sosok daripada si Suka yang indah dengan apa ya namanya, Maitri, ya, atau cinta kasih. Dia rajin belajar, dia juga bijaksana. Nah, inilah yang dikatakan bahwa si Suka memiliki karakter yang disukai oleh Nobita. Tapi Nobita hanya bisa berada di sampingnya karena selalu ada saingan buatnya, gitu kan? Orang yang terlalu perfect, yang semuanya serba sempurna. Tetapi toh itu juga ada sisi iri hati. Dia juga selalu berbanding-bandingkan atau confusing. Dan karakter ini jelas di dalam Dekisuki. Jadi akhirnya toh si Suka akan memilih calonnya sendiri. Dan Nobita tidak berani untuk mengungkapkan cintanya, hanya berani berada di sampingnya dengan karakter dia yang unik itu sendiri. Dan Suneo adalah sifat karakter dari Loba dan Mana, yaitu Loba keserakahan, Mana adalah kesombongan. Sehingga ketika dia semuanya ada, anak orang kaya, tapi kadang-kadang dia juga justru orang yang menjadi sangat berjasa di dalam pembiayaan atau pendanaan. Dia juga ternyata murah hati, walaupun kelihatannya sombong, suka pamer, tapi dia bisa menjadi sahabat yang sejati juga. Jadi karakter berbagai Loba, dosa dan moha di sini. Nobita lebih cenderung ke moha, ya, atau awija. Ini mengajarkan kepada kita Doraemon adalah sebagai guru Zen atau yang kita kenal sebagai Daruma itu, atau ya maha apa Bodhidharma, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang kita bisa tahu kok. Bukan kita tidak bisa tahu. Tetapi gimana cara kita taunya? Kita taunya dengan mengamati apa yang terjadi saat ini, pasti apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bisa tahu masa lalu, tapi tidak bisa mengubahnya. Kita juga bisa mengubah masa yang akan datang, karena itu masih belum terjadi. Dengan cara kita mengubah saat ini, kondisi ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Doraemon, terutama tentang kantong ajaibnya. Kenapa bisa disebut kantong ajaibnya? Karena kantong inilah yang akan membantu banyak orang. Jadi kita semua punya kantong ajaib. Di Jepang, hara itu adalah perut. Kenapa kantong ajaibnya ada di perut? Karena bagi orang Jepang, hara itu adalah perut. Artinya, kesadaran ada di situ. Dan kantong Doraemon itu adalah kantong kesadaran atau alaya winyana. Di mana semua kita simpan di situ. Kita ini punya power. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Nah, kita sering mikirnya di sini. Tapi buat orang Jepang, hara itu adanya di perut. Maka apa yang kita keluarkan dari kantong, itu adalah apa yang bisa kita lakukan buat banyak orang. Jadi ciptakanlah segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Maka semua yang akan kau lakukan, kau ucapkan, dan apa yang kau pikirkan, semuanya akan menjadi yang positif. Gitu. Kita juga belajar dari Nobita. Malas belajar, malas banget. Ada roti hafalan. Dia pikir cuma dengan menempelkan roti maka semuanya akan menjadi lebih hafal. Tetapi ingat, roti itu ada masa waktunya. Ketika kita BAB, buang air besar, maka hafalan itu pun keluar dengan sendirinya, dan ketika dia mengerjakan soal, akhirnya dia juga dapat nilai 0. Jadi kalau mau pinter, harus belajar, bukan mengandalkan sesuatu pada yang tidak bisa kita oleh selain milik kita sendiri, yaitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca, itu menjadi milik kita sendiri. Pintu kemana saja bisa membawa kita menjadi lebih bijaksana, melihat karakter, dan bisa mengantarkan kita ke nibbana. Tetapi ingat, pintu itu hanya masuk ke dalam jalan tengah berunsur 8. Ada 8 tingkat di sana, dan pintu dibuka. Kita sendiri yang harus melangkah, kita sendiri yang harus menjalani daripada 8 unsur jalan utama itu sampai akhirnya kita menuju nibbana. Ya, begitu ya.
1: Ya, Suhu, wah, saya sangat terkesan sekali Suhu caranya menjelaskan. Sampai maksudnya ini penjelasannya ini kan sangat mengenai ya, sederhana, tapi kita bisa tahu bahwa oh, ternyata ini penjelasannya ini, ternyata Doraemon itu filmnya sendiri saya baru tahu, bilang terinspirasi dari kisah Sen
3: Daruma.
1: Nah, itu kan Daruma memang iya. Katanya kan di komik Doraemon sendiri pun pernah Nobita dia dikasih boneka Daruma sama neneknya, saya pernah baca. Jadi terus dia bilang Nobita harus kayak Daruma, jadi meskipun jatuh tetap berdiri lagi. Jadi itu ya, ternyata menggambarkan bahwa oh, ternyata kita meskipun jatuh harus tetap semangat supaya bisa berdiri lagi. Ternyata itu terinspirasi dari kisah Zen yang di Jepang. Kan tadi Suhu sempat bilang bahwa bapak dari siapa ya, itu yang tulis bukunya itu Doraemon. Nah, jadi dia kan yang dia kan tinggal di wihara. Nah, dia kan terbiasa dengan ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha itu menginspirasi dia untuk membuat komik Doraemon. Nah, ternyata komik Doraemon itu yang biasa kita baca kan, kalau dulu sebagai anak-anak Suhu ya, kita kan lihat bahwa wah, ternyata ajaib sekali ya Doraemon, seandainya kita punya begini begini begini. Tapi kan kita belum bisa menangkap maknanya. Nah, pas Suhu memberitahu wah, ternyata iya betul ya. Kan kayak misalnya kita lihat bahwa kayak Nobita itu mewakili Moha seperti yang Suhu bilang. Memang karena dia kan malas, bodoh, terus maksudnya tidak mau berusaha, mau enak saja. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya Suhu ya, kita dalam kehidupan ini. Nah, kalau misalnya kayak ini juga biasa menggambarkan, ada memang umat seperti itu yang suka dia berdana, tapi suka oh ya, pokoknya kalau ada apa dipanggil maju ke depan, ini dananya paling besar, tidak bisa dipungkiri. Tapi saya kadang-kadang pikir Suhu, biarlah begitu, setidaknya dia berdana dulu. Kan dengan berdana akan membuka pintunya supaya dia bisa mulai memiliki timbunan kebajikan untuk nanti bisa lebih bijaksana.
3: Ya, kan satu lagi contoh, kita harus tahu bahwa Doraemon itu adalah duta budaya di Jepang. Kenapa dibilang duta budaya? Karena Doraemon itu mengajar tanpa menggurui. Jadi semua orang bisa belajar dari segala hal. Untuk anak-anak, jangan serakah, jangan malas, harus punya semangat, saling percaya diri, dan hormatilah orang tua. Seperti gimana Nobita sama ibunya dimarahin terus, tapi dia bisa saling berbakti sama neneknya, nangis di depan neneknya, benar-benar hormat sama neneknya. Untuk remaja, persahabatan itu lebih penting daripada alat canggih yang kita miliki saat ini di tangan kita, apapun itu, di gadget yang bisa kita lihat dan segala macam. Persahabatan jauh lebih penting. Dan anak-anak sekarang persahabatnya dunia maya, semuanya itu palsu. Sahabatnya banyak ribuan di YouTube, di Facebook, di medsos, tapi yang betul-betul menjadi sahabatannya itu berapa banyak? Yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak jalan, yang benar-benar bisa diajak diskusi, yang bisa menggiring kita ke dalam hal keseharian, menjawab permasalahan hidup kita, berapa banyak? Terus untuk orang dewasa, keberanian untuk berbuat baik harus tetap dijaga, walaupun kita sendiri sering melecehkan anak kecil gitu ya. Kadang-kadang orang dewasa itu suka tidak mau mendengar anak kecil, padahal anak kecil itu polos kadang-kadang, apalagi yang dikatakan old soul. Mereka walaupun kecil, tapi pandangan dan pikiran itu jauh ke depan. Seperti Doraemon ini, dia memang film untuk anak-anak, tapi dia udah ngasih tahu di luar bumi kita ini ada planet lain, ada bumi lain, ada galaksi lain. Di mana di luar planet sana kita bisa melihat segala sesuatu itu saling terkoneksi satu sama lainnya, gitu ya. Nah, banyak hal yang diberitahu oleh Doraemon, ya kan? Terus kita juga selalu melihat bahwa Tumimba lahir itu selalu ada. Masa lalu itu ada, membentuk masa sekarang, masa yang akan datang ada, dibentuk dari masa kini. Kantong ajaib itu selalu menjadi milik kita. Kita harus berdana. Dari kantong itu kita harus memberikan pada banyak orang, pada semua makhluk yang membutuhkan, apapun itu dari hasil kita sendiri. Kita harus kerja, kita harus punya penghasilan untuk bisa menolong lebih banyak lagi dari orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Itulah bodhisatwa yang hidup dalam bentuk Doraemon. Dan Doraemon itu adalah kita. Kita yang akan menjadi guru bagi banyak orang, panutan bagi banyak orang. Apa yang akan dikeluarkan dari kantong ajaib ini harus mampu untuk bisa menolong lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita belajar dari Ibu Nobita sendiri, buat para ibu yang terlalu banyak cemas sama anak-anaknya, apalagi ibu yang terlalu protektif terhadap anak-anaknya, kadang-kadang marahin karena nilainya jelek, PR belum dikerjakan, kamar berantakan, nilai nol lagi, tapi kemudian dia masih memberikan dorayaki kepada Nobita, gitu kan. Artinya selain punishment, dia juga memberikan apresiasi kepada anaknya supaya dia semangat, ya di situ ya. Jadi ini adalah cinta kasih yang penuh dengan kemelekatan, karena Ibu Nobita paling khawatir terhadap Nobita. Kemelekatan tidak mendidik anakmu menjadi bijaksana. Kemelekatan melindungi anak dari salah atau memberikan apa maunya kepada anak-anak, itu juga tidak mendidik. Dari sinilah kita harus bisa melihat ibu-ibu itu juga kadang suka membandingkan anaknya dengan orang lain, seperti Nobita yang dibandingkan dengan Deki-Suki, gitu kan. Nah, inilah kemelekatan anak sekarang. Kita mencintai anak, tetapi kita lupa bahwa anak kita ini tahu dilindungi. Ada juga yang lucunya, ibu-ibu kalau melihat orang lain jadi biksu atau jadi samanera, wah selamat ya, hebat ya, anakmu udah jadi samanera. Tapi kalau anak sendiri bilang mau jadi samanera atau mau jadi biksu, jangan main-main kamu ya.
1: Betul, betul. Ayo susah ya, susah ya. Padahal kita mau minta pembaca aja susah.
3: Kalau anak orang lain, wah bagus, lihat tuh suhu ini bagus, kamu jadi muridnya berjodoh ya. Tapi kalau anak sendiri mau, gak boleh ya.
1: Ya, ya begitulah suhu.
3: Kita lihatlah anak zaman sekarang ini, anak Gen Z malas menghafal, semuanya alat bantu lewat AI, lewat apa segala macam, ya kan. Nah, tetapi dia berpikir Google itu adalah roti hafalan. Jadi lihat nyontek pakai Google. Tapi lama-lama kita jadi malas berpikir. Dan suatu saat yang paling pintar adalah AI atau robot itu sendiri dibanding diri kita. Kapasitas otak orang Jepang itu mikir dia menggunakan otaknya. Kalau kita, wah otak kita terjaga sangat baik sekali karena jarang digunakan.
1: Ya berarti itu kita juga mengambil kisah dari Doraemon bahwa jangan bergantung pada alat atau gimana ya. Kita harus berusaha berpikir sendiri. Pokoknya ini suhu saya sangat, pertama memang saya waktu suhu kan bilang mau, saya kan cerita sedikit ya pendengar. Ini kan saya waktu itu hari lihat status WA-nya suhu, saya bilang, wah suhu penggemar Doraemon saya juga. Terus dia kirim cuplikannya sedikit dengan sedikit, apa ya itu namanya, ketulisan kata-kata gitu. Nah saya bilang, wah bagus sekali nih suhu kalau diangkat untuk mimbar agama Buddha. Nah pas suhu kasih bilang filosofi Doraemon, wah saya bilang unik juga ya. Tapi saya bilang kenapa tidak damanya, cuman memang banyak bertanya. Tapi setelah dikupas makanya saya bilang coba dengar dulu kayak gini. Nah ternyata ini di Doraemon ini ternyata banyak sekali makna-makna damai yang tersimpan ya. Bahwa apalagi saya baru tahu bahwa ternyata inspirasinya itu dari boneka Daruma. Terus memang yang membuat itu karena dia sudah terbiasa hidup di lingkungan wihara, belajar Zen. Jadi dia menyisipkan ya, pembelajarannya
3: Dharma
1: itu.
3: Itu selalu ada loh di dalam setiap episode Doraemon. Baik metanya seperti kayak cintailah anak apa adanya, bukan karena nilainya status, ya kan. Dia harus memberikan cinta meta kasih kepada semuanya. Welas asih juga Doraemon, tidak bisa melihat Nobita menangis. Tapi kalau dia Nobita cuma banyak maunya, ya dia juga Doraemon malas-malasan. Apa sih yang kamu inginkan, Nobita? Nah, Nobita tidak akan mengabulkan begitu saja. Tapi karena karunanya, misalnya Nobita dibully atau Nobita membutuhkan sesuatu untuk membuktikan sesuatu, menolong orang lain, maka Doraemon adalah orang yang paling cepat untuk menolong. Itu adalah sifat karuna ya, ulas asih. Demikian juga saat kalau sesuatu itu berhasil, mereka makan-makan sama-sama, kumpul di taman, berbahagia, itu adalah sifat mudita. Jadi istilahnya di sana juga tercapai suatu kesepakatan karena usaha sendiri. Kalau Nobita tidak mau belajar, kamu tidak akan lulus. Ketika Nobita bisa lulus, wah senang sekali semua temannya. Itu mengajarkan kita menyemangati orang lain, empati, simpati, ya itu yang harus kita miliki. Lalu kemudian UPK, UPK ini mengajarkan Nobita supaya berani. Akhirnya kan episode terakhir bahwa walaupun tanpa Doraemon, Nobita melakukan segala sesuatu itu sendiri. Dan gak pernah harus mengatakan anak kita gagal itu tidak akan berhasil atau tidak akan sukses. Suatu saat anak itu juga punya kesimbangan batin. Ketika dia jatuh, ketika dia mengalami suatu titik balik seperti per, makin ditekan, dia bisa melambung kok dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya kan? Kayak misalnya Nobita melihat babak belur dihajar sama giant, tapi akhirnya dia pulang dengan bahagia. Akhirnya aku bisa menaklukkan giant juga gitu, walaupun Nobita babak belur gitu. Ini Doraemon mendidik kita bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan seimbang dan akhirnya menimbulkan kebijaksanaan bagi semua orang. Pinter belum tentu bijaksana, tapi kalau orang bijaksana biasanya dia akan cerdas gitu. Terus juga Doraemon mengajarkan begini, jangan kalau apa-apa panggil mama ya gitu kan. Kadang-kadang kan mama, mama, tolong, Doraemon, tolong, gitu, jangan. Jadi apapun kerjakan sendiri. Latihan anak, kerjain PR sendiri. Jangan orang tua yang kerjain PR-nya. Ya. Jadi kalau sekarang orang tua saking sayang sama anaknya, PR dikerjakan orang tuanya. Anaknya malah main game, nggak mau ngapa-ngapain. Terus ayah ibu itu harus merasa pulang ke rumah dengan batin, dengan hati, dengan jiwa. Jangan pulang cuma badannya yang pulang ke rumah. Sehingga anak tidak menemukan apa sih orang tua saya, tidak mengenal orang tuanya juga kadang-kadang. Kalimat-kalimat bijaksana yang keluar dari mulut orang tua kita itu bisa keluar kepada orang lain, nasihatin orang lain, nasihatin karyawan, tetapi tidak ke anak kita. Anak kita bahkan tidak tahu orang tua kita kelebihannya apa sih di kantor, apa sih di luar gitu. Ini kadang-kadang anak-anak belajar sama guru, tapi orang tua itu sebenarnya dia guru yang paling hebat. Di luaran itu orang tua kita luar biasa, tetapi kenapa di rumah dia nggak bawa hatinya, dia tidak bawa batinnya gitu. Dia ke rumah cuma bawa badan, udah capek nih, papa udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak mau apa-apa lagi, nggak mau diganggu anak. Ini adalah hal yang salah. Orang di luaran, di sosial itu melihat orang tua kita sukses, tetapi di rumah orang tua adalah monster.
1: Iya, tapi ya mungkin suhu itu kan mungkin juga kanakan seperti yang suhu bilang, orang tua pulang tapi batinnya tidak pulang. Jadi ya mungkin juga ini salah satu juga pembelajaran bagi orang tua, supaya mereka ketika pulang ke rumah itu kan melihat Doraemon, bahwa kan orang tuanya juga kadang seperti itu, tapi kadang begitu mereka lagi kumpul-kumpul, oh ternyata anak-anak merasakan kebahagiaan dari orang tua itu jauh lebih baik begitu.
3: Ya, itu kan ada satu episode juga yang ketika Nobita ingin ketemu neneknya yang udah meninggal, ya kan? Tapi udah lewat mesin waktu itu, neneknya cuma bilang apa? Nenek tidak berharap Nobita jadi juara, tetapi nenek ingin Nobita itu jadi anak baik. Nah, ini adalah kata-kata yang luar biasa sih sebenarnya. Jadi orang dululah sebelum Anda menjadi apapun, karena ketika kita bisa menjadi orang. Orang Chinese itu ren, berdiri di atas dua kaki. Jadi itu tulisannya ren, ada dua kaki. Taren, ketika tangan kita besar, bisa ada tangannya untuk membantu orang, untuk membuka orang, maka pintu hati kita terbuka karena kita mau menyapa orang.
1: Wah, luar biasa sekali.
3: Jadi Anda akan menjadi taren, orang besar seperti itu.
1: Oh iya.
3: Jadi berdiri di atas dua kaki, dengan dua tangan menolong banyak orang, memeluk mereka yang membutuhkan pelukan, meraih mereka yang jatuh, menolong mereka yang butuh ditolong. Itulah baru menjadi orang besar. Doraemon ingin Nobita menjadi orang sukses, orang besar dengan cara apa? Dengan cara kebaikan.
1: Betul Suhu. Nah Suhu, karena perjumpaan kita ini sudah cukup waktunya, mungkin Suhu ada sedikit kesimpulan atau penutup untuk malam hari ini Suhu.
3: Ya, terima kasih pada semua pendengar RRI Pro 1 Makassar, bahwa ingatlah bahwa untuk melakukan kebaikan kantong kita selalu penuh. Untuk kantong itu penuh, maka kita harus bekerja. Kita tidak boleh malas dan kita harus mewujudkan bahwa apa yang kita berikan itu adalah bibit yang kita tanam kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan bibit kebaikan itu pasti akan berbuah, pasti akan memberikan manfaat bagi semua orang. Apa yang kita berikan bukanlah kehilangan. Apa yang kita berikan itulah investasi kebajikan yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu, tidak pernah akan terbakar oleh api. Tapi itu ada investasi kebaikan yang selalu berbuah indah pada waktunya. Demikianlah kantong ajaib ini dari Suhu Doraemon.
1: Terima kasih banyak Suhu Nengsiu pada malam hari ini. Semoga ajaran Dharma pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebagai pendengar. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih banyak Suhu Nengsiu pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, khususnya yang selalu mendengar Mimbar Agama Buddha. Terima kasih banyak. Nah, saya serahkan kembali ke Pak Idam.
0: Baik, terima kasih banyak Suhu Nengsiu, dan untuk penjelasan dan pencerahannya yang banyak sekali ternyata hikmah kok ya, yeah. Dan nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari filosofi Doraemon. Jadi ingin nonton kembali ya, film Doraemonnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali penjelasan tadi dari Suhu Nengsiu dan juga Koh Cuandi, bisa menyaksikan ulang melalui tayangan YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Mimbar Agama Buddha, kami hadirkan setiap Selasa malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Koh Cuandi, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat

0: bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangat nyu, manisem begini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
0: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
3: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya, gak baik itu.
3: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang yang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sabaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siapa? Sambil lupa.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni, dah lumayanlah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Uda Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktunya Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami

Buku Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Neurologi Hak bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Neurologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berkah di mana pun anda berada. Yang baru waktu dengan anda kembali di edisi

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi.
0: Oke, terima kasih Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Madi Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
1: Eksis ya, sampai sekarang.
0: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
1: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
0: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
1: Yang di Makassar, okay, ya.
0: Nah. Disingkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah,
1: nah, gitu kan? Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan
1: keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan

0: jauh sebelum dia.
1: Yeah.
0: Nah, saya ketuanya. Karena saya naik, saya ke Banjar, yeah. Jadi saya bawa ke dia jadi di bawahnya gitu. Jadi apa namanya, dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 1993. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang ini di Asa Mitra, yeah. Aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Akter. Yeah. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kebukaan, nggak diurus,

tahu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis, gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbayar, gitu kan, kumpulan sederetan, gitu. Nah, kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan, gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang

0: kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena kena urunan, kena apa namanya, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggota ini, ini kayak arisan gitu. Nah, jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri. Nah,
1: gitu. Keluarganya ini luar biasa begitu banyak.
0: Nah, keluarganya betul yang sangat ini.
1: Kalau ada Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Badadini Makassar,
0: Badadini
1: sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami.
1: Ya.
3: Pak Mati dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banggar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay. Ya, meneruskan begitu.
3: Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Mada ya, tahun 1993 kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah sebenarnya, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, dimana Sanggar Seni, Sanggar Bita Saraswati ini saat ini

kan adalah keseniannya yang dalam hal ini seni

0: Indonesia. Sal tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
1: Cantik kali, apa kakak cari?
0: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Ijen, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan bangsa.

kantor dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Mada Dina sudah menjelaskan seperti apa

0: program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Danau.
1: Baik, ya, terima kasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau

yang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh Persada.

disebut peseraman di asramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir Kapal

Soalnya kan tentu warga-warga

kalau dengan manusia kita harus harmonis, baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada

0: bisnis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan dari tahun pemerintah, apa yang kita inginkan? Nah, jadi sebenarnya itu tinggal ngubungin, saya ngubungin, misalnya ngubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal meminta ya.
1: Oh, jadi biasa juga tampil Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan banyak.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Ya. Nah, seperti yang disampaikan.

0: mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan.
1: Okay. Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin mau dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
2: Oh, sangat besar. Saya bisa.
0: Okay.
2: Ya. Bahkan saya sebenarnya sering lari.
1: Perform juga Pak ya?
2: Iya, saya pernah melari di Bentang Rotterdam. Melari di sana, tariannya topeng. Nah, itu namanya penontonnya juga seumum gitu.
0: Besar penonton itu.
2: Jadi kalau mau menonton, ya ketika ada parade budaya, gitu. Parade budaya daerah. Tapi kalau mau menonton di pura situ, ketika ada raya.
1: Oh, bisa juga Pak?
2: Bisa.

itu kira-kira 5 ribuan itu hadir. Nah itu baru saya bayar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus.

caranya menjadi anggota? Apakah apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar, sebab kalau tidak menjadi warga Banjar

0: kalau masuk pengurus bayar wajib menangani gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
1: Cara bergabungnya bagaimana Pak?
0: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing

tadi. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan, bayarnya

masih muda. Ya. Nah, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari

seksi kebersihan. Seksi kebersihan di pura itu yang boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugas orang tua, para anak muda ini tuh para anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembahyangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana kuning itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, nah, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh bersih bau, apa dan sebagainya, sehingga terus, akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun

kompetisi itu kan para pemain. Nah itu kita selalu melibatkan, walaupun mereka sibuk itu, di pura kita sediakan wifi, di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa mengkoyong di pura, sama di PUP di sana kan

Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan

dan tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kebakaran meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar

0: Sanjari di dalam Makassar, ya. Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.

juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumbernya telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar. Terima kasih sekali lagi. Selamat

0: Pelangi di Matamu dari Jamrud, pendengar sudah menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama Ida malam hari ini yang temani Ki sampai jam 11 malam nanti sampai pukul 23. Dan silakan yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau cerita-cerita boleh di 0821 3333 9440. Ada Bu Sofi, ada Bunda Sofi. Halo Bu Sofi. Bentar dulu Bu Sofi, suara tak tidak terdengar di headphone-ku. Bentar dulu Bu Sofi ya, maaf ya. Oke, sudah terdengar Bu Sofi. Ya, terdengar.
1: Bisa?
0: Sudah sangat jelas terdengar suara tak.
1: Saya juga dengarnya.
0: Kita dengar mi jelas Bu Sofi.
1: Sudah, saya kan menggunakan headset, jadi sangat jelas.
0: Iya. Bunda apa kabar? Kita dengar Ci.
1: Sudah, baik, kabarku baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, baru tadi sore ada di rumah.
0: Oh, setelah
1: satu minggu
0: lamanya. Dan saya lihat postingannya Kak Ina Kristalara bersama Bu Sofi di suatu tempat ya. Bu Sofi, mau dengar lagu apa malam hari ini Bu Sofi?
1: Ada yang disiapkan?
0: Ada dong. Saya siapkan lagu yang saya yakin Bu Sofi suka. Ada Kecewa dari Bunga Citra Lestari, ada Sheila Majid, Begitulah Cinta, ada Afgan Bawalah Cinta. BCL ya. Kirim salam. Tahu mengertinya Bu Sofi. Kalau ada
1: mi favorit saya
0: Bunga Citra Lestari.
1: Ah, sudah. Lagunya.
0: Oke, kirim salam ke Ibu Sofi buat siapa?
1: Iya, kirim salamnya pertama buat Pak Abdullah Sewan, lalu ada Didi Hidayah, ada Wahida Martawati, Samsia Maisar, lalu kemudian Kristalara, kemudian ada Pak Fajar di Palopo. Kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur di Topeng. Lalu kemudian ada Dimas, ada Opa Is, ada Opa Din juga, ada Pak Bobby, ada Hendro Tantri di Parepare. Kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Sinta di MU, lalu kemudian Dewi bersama Bu Nur Intan di Takalar, dan ada Rustan Prahara di Kabupaten Nrekang, dan semua pendengarnya Pro 1 RRI Makassar di Kabupaten Bone, ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, ada Dara Biru juga, ada Asma Rita, dan semuanya.
0: Ditambah meluas tahu wah. Tambah meluas yang kita sapa Bu Sofi.
1: Ini kan
0: sampai Boni.
1: Oh iya kan, mereka mendengar.
0: Ah, oke.
1: Okay. Iya, mereka mendengarnya melalui apa sih?
0: RRI digital. Oh, RRI Boni.
1: Iya. Enggak, katanya radionya lagi bermasalah, jadi melalui digital dia monitor. Jadi yang jelasnya kadang kalau saya ingat saya sapa, kadang kalau lupa ya mohon maaf. Biasa itu kan de, kalau saya sapa langsung dia chat, makasih ya bunda sapaannya tadi. Alhamdulillah mereka monitor
0: mendengar
1: kan?
0: Ya.
1: Oh iya, nanti saya lupa lagi Ibu Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Nanti nak protes kalah. Iya, oke.
0: Terima kasih Bu Sofi, sehat-sehat Ki Bunda.
1: Amin, alhamdulillah sehat walafiat, meskipun capekku ini belum hilang. Karena ponakanku kebetulan anaknya adik saya yang selalu temani saya selama almarhum berpulang.
0: Alhamdulillah.
1: Si adik ini yang menemani di rumah. Anaknya Mary, kembalilah ke rumahnya.
0: Banyak istirahat Bunda, cukup istirahat.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya yang juga ingin bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Abdullah Sewang.
2: Betul sekali.
0: Sehat-sehat Jiki Pak Abdullah.
2: Alhamdulillah, sudahlah subhanahu wa ta'ala.
0: Kalau Puang Datu bergabung, katanya ngopi-ngopi Pak Abdullah. Emang, memangnya Pak Abdullah suka ngopi? Suka minum kopi?
2: Tidak, tetapi itu sebagai sambungan bahasanya, tahu bahasa kerapnya itu.
0: Saya pikir penyuka kopi sampai sekarang Pak Abdullah Sewa.
2: Iya, kata-kata persahabatan.
0: Oh, kata-kata persahabatan biar akrab begitu di udara di. Baiklah, Pak Abdullah Sewang, mau dengar lagu apa? Saya punya kecewa, Bunga Citra Lestari. Terima kasih mawarnya dari Rita Effendi, Cinta Ini Membunuhku dan Masif. Sheila Majid, Begitulah Cinta. Mau yang mana?
2: Terima kasih mawarnya.
0: Oke, Pak Abdullah, mau kirim salam ke buat siapa?
2: Buat Bunda Sophie.
0: Iya. Yeah.
2: Yang baru-baru lewat. Ya, saya kasih ingat janji terlalu banyak. Berjalan jauh ya, iya, jagalah kesehatan.
0: Wah, saling mengingatkan ya.
2: Sebab itu capek itu tidak berbicara.
0: Tapi bisa dirasakan.
2: Tapi tubuh yang merasakan.
0: Oh, ada alarmnya dari tubuh ya?
2: Ada alarmnya dari tubuh. Jadi jangan kita terlalu
0: dipaksakan.
2: Dipaksakan terlalu banyak jalan, walaupun ada panggilan, batasilah.
0: Betul, iya. Saling peduli begitu ya.
2: Saling peduli, iya.
0: Betul,
2: siapa lagi kedua yang kita saling peringati.
0: Itau, betul-betul pendengar RRI Makassar luar biasa. Kekeluargaan.
2: Iya, mereka juga memperingati saya dan memberikan petunjuk obat sama saya.
0: Oh, Masya Allah, baru tahu loh saya.
2: Iya.
0: Lanjut, Pak Abdullah Siwang, siapa lagi selain Bu Sofi?
2: Pak Gapur, Pak Lupu, Sabuna, Pak Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sobi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Dipoman, Astri, Diwotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, dan Nompo, Ismail, Yuda, Ama di Kaltim, Aljabar, Paradin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Batio, Pak Fajar, Tongkia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi sama Ngelintan di Takal, sama Sumi dan Lumo. Semua-semuanya tanpa kecuali buat Idam bagi tugas kita.
0: Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin dan rahmanir rahim.
0: Amin. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Ada Uki di Daya Makassar, Sumiati di Sudiang, ada Ahmadiani di Sopeng, Sri Sinta di Minasau Pak Makassar, ada Arbi juga yang ada di Antang, boleh coba lagi menelpon ya di 082133339440. Saya terima lagi telepon, ada dari Uki di Daya Makassar. Halo Kak Uki.
3: Halo, Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Saya kalau menelpon Kak Uki itu langsung saya cek adalah foto profilnya. Dan hari ini belum berganti, dari beberapa hari yang lalu masih di pemandian.

0: Jena Yasir, ada Samsia Mesar, Kak Riko, ada Rustam Rahara, Uli Api, ada Denompo, sama Mahrita, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Nak Kristalara, siapa lagi, ada Arbi, Bu Sumi, Ana, ada Andi Anissa, di Bantai bareng Pak Hakim, ada Roma Mario, Puan Datu, Bogel, ada Ati, ada Tantri, Hesti, ada Tika, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat ada Ida, makasih.
1: Sama-sama.
0: Selalu.
1: Kita juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di Dayak Makassar. Penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
1: Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Halo. Memori lewat lagu Bung Idam.
1: Iya. Yeah. Bob.
2: Iya. Yeah.
1: Bobby.
2: Dek.
1: Bobby ini toh?
2: Iya, yeah, betul.
1: Oh iya, yeah. Bobby di Polman. B-O-B-O, yeah. B-I-B, Bobby.
2: Iya.
1: Bunyi apa itu? TV. Tetangga.
2: Masih kedengaran kah?
1: Masih. Apa itu kak? Apa itu Bobby? Suara TV?
2: Mungkin sudah menjauh ini. Gimana? Masih bunyi, masih kedengaran?
1: Oh kurang mi.
2: Aman.
1: Nggak ada mi, aman mi.
2: Oke. Okay.
1: Suara televisi kak?
2: Kenapa?
1: Suara televisi atau orang berkelahi?
2: Aibu, suara televisi itu bunyi.
1: Saya kira suara orang berkelahi. Oke, okay. Moki dengar lagu apa Bobby?
2: Apa tadi?
1: Ada jadi, kecewa tadi. Bunga Citra Lestari. Terima kasih mawarnya dari Rita Effendi. Cinta ini membunuhku demasif. Begitulah cinta dari
2: Syaraf. Rita Effendi.
1: Rita Effendi, ya. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam Ki.
2: Oke, okay, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Inda, Tika, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sopi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datuk, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, ada Opading, ada Laya Sari, Aldi Hidayat, Serli Margareta, Ahmad Yani Tazmo, Nurmina M. Nur, ada Banset, Maya di Gorontalo, Takir di Bone, Andi Anissa bersama Pak Hakim, ada Kauki, Kawaida, Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali Bung Idam.
1: Yeah.
2: Terima kasih Bung Idam.
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar lain yang masih bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Ada dari Sopeng. Mana dia? Oke. Okay. Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar Takayani?
3: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Idam.
1: Masih di toko?
3: Iya, masih duduk-duduk.
1: Masih duduk-duduk, tapi sudah ditutup nih jam segini ya.
3: Baru saya tutup ini baru-baru.
1: Baru ditutup. Mungkin dengar lagu apa Kayani?
3: Lagunya BCL mo.
1: BCL kecewa di.
3: Iya.
1: Siapa malam ini yang kita mau sapa?
3: Ya, jumpa warga Bone. Mm-hmm. Ada dari Biru, Tante Asna, Ana LF, Ati Sibi, Asmarita, Anca Yansa Gita, fans lama ini di Bone.
1: Lama.
3: Iya. Mayan yeah. Putri Bone, ada Nasi Panjaitan,
1: yeah.
3: Ada Yuyu NC, Asna Kabi, Adinta Juding, ada juga Pak Sakir,
1: yeah.
3: Ada Indah di Sope, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Astri Dewoto, Ali Daya, Rustam Prahara, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
1: Yeah.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Yani di Sop. Selanjutnya kita ke penelpon lagi yang masih ingin bergabung 082133339440. Ada dari Sri Sinta. di Minasau, Pak.

0: Halo.
1: Halo, Bro.
0: Ah, ada nih. Ruang berbagi rindu,
1: Halo.
0: memori lewat lagu.
1: Tapi lewat lagu.
0: Apa kabar, Tak?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu ya. Baik-baik, sehat-sehat.
1: Amin.
0: Amin. Sebelum tidur, Ki, mau Ki dengar lagu apa, Kak Sinta?
1: Mawar.
0: Mawar. Mawar. Oh, terima kasih mawarnya.
1: Mawar ya.
0: Yang penting ada mawarnya.
1: Iya, ya, itu mawarnya.
0: Judul lengkapnya Terima Kasih Mawarnya dari Rita Effendi, Kak Sinta. Itu.
1: Oh iya.
0: Iya. Yeah. Siapa mau Ki sapa malam hari ini?
1: Ada tadi Pak Ewang, ada Bunda Sopi.
0: Ada.
1: Selalu Bunda. Ada Uki, ada Alma, ada Mbak Dewi, Mbak Tika, terus ada Taino Kita Lara, Neng Naga, ada Janai Sasi, Kansa Mayakar, Pak Radin, Pak atau Pak Jineri, Pak Gapur, terus ada satu lagi Wajah Matawati, Beli Apel, tadi itu Amadian Nurmina Emno Rustam Saputra ada Riko Pardina terus ada siapa lagi dan semua yang muda yang lagi manita
0: yakin Kin, tidak ada Mi lagi
1: masih banyak
0: siapa-siapa Miki, tidak apa-apa Ji.

0: Bang Datu dan semuanya semuanya kayak tantri.
1: Oh, tantri tahu.
0: Nah, tantri selamat malam semuanya, selamat beristirahat, salam sehat semuanya.
1: Makasih Kak Sinta.
0: Ya, semoga selamat pulang.
1: Amin. Makasih perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar ya sudah saling menyapa malam hari ini. Dimas, bagaimana kabar Tak Dimas? Tadi disapa sama Kak Sinta, Sri Sinta. Kemudian Tantri, apakah monitor malam hari ini juga disapa? Amah juga, bagaimana kabar Tak? Disapa Ki ya. Boleh sapa balik kalau monitor Ki. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Hakim di Bantaeng.
1: Di Bantaeng.
2: Iya.
1: Suaminya siapa? Istrinya ya?
2: Dari kita ya biasa lah masuk. Siapa gak biasa masuk dari istrinya?
1: Karena sering kita wana perkenalkan kalau dia masuk dari istrinya Pak Hakim. Kita juga harusnya tawa balas Ki.
2: Oh begitu.
1: Ya.
2: Bisa tawa balas gitu dengar di samping.
1: Karena romantis kita wah istri kita.
2: Ya begitu itu.
1: Ah begitu. Ndak koro-koroan Ji.
2: Inda tahu bah itu tahu sama saya itu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Kenapa ki istighfar? Mohon ampun. Hmm?
2: Tidak kita ini.
1: Saya kira karena berbohong ki, makanya istighfar ki langsung. Oke, okay, mau ki dengar lagu apa?
2: Lagu apa sih itu yang sedang?
1: Ada Kecewa Bunga Citra Lestari. Terima kasih mawarnya Rita Effendi. The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Begitulah Cinta dari Sheila Majid.
2: Ah itu yang kedua, yang ketiga itu yang keempat.
1: Astaga, fokus ki, jangan ki pelin pelan. Yang ketiga atau yang keempat?
2: Apa dia mau bilang?
1: Siapa yang mau dibunuh? Ada yang kudengar suara perempuan. Belamuk.
2: Bukan,
1: bunuh.
2: Apa? Bukan ini. Apa itu nak bilang kau di bawah? Tidak tahu. Oh, cinta membunuhku apa bagaimana?
1: Siapa Anissa membunuhku?
2: Tidak kita lah.
1: Oh, cinta ini membunuhku.
2: Oh, cinta ini membunuhku.
1: Iya, yeah. Itu.
2: Iya. Oke, mari masih dan.
1: Iya. Makasih Hakim ya di Bantaeng. Saya putar lagu dulu atau saya tunggu Ki Bu Sumi untuk bergabung sama Ama Pak Fajar. Sebentar pengen dulu di, ku putar dulu lagu, ku tahu beberapa sudah request lagunya. Ku tunggu Ki nanti Ama Bu Sumi, Pak Fajar, Arbi dan Ilham. Bisa Ki bergabung sebentar.

0: Cinta ini membunuhku dari The Massive sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini. Lagu Begitulah Cinta dari Sheila Majid. Sebentar saya akan putarkan lagunya karena sudah beberapa lagu saya putarkan hasil dari requestan pendengar Pro 1. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari siapa Ki ini? Ama bukan?
1: Dari Sumi.
0: Ah, saya kira Ama di sini, fotonya di sini Ama yang muncul. Oh, ternyata Bu Sumi ya?
1: Kenapa bisa?
0: Nggak tahu. Di sini muncul Ama Mariati Tanah Grogot, tapi suaranya Sumiat. Bu Sumi. Bu Sumi apa kabar?
1: Kabar baik, kalau begitu.
0: Sehat juga kabarnya, baik-baik saja.
1: Ramadan.
0: Iya. Bu Sumi?
1: Baik-baik saja. Ya.
0: Oke. Bu Sumi malam hari ini mungkin dengar
1: tentang cinta.
0: Tentang terlalu cinta kapan?
1: Oh, terlalu cinta.
0: Terlalu cinta ada Rosa Begitulah Cinta, Sheila Majid Bawalah Cintaku, Afgan. Mungkin yang mana?
1: Bawalah cintaku.
0: Kemana?
1: Ke studio.
0: Siapa mau kirimkan di studio cinta tak? Ada di sini, ada Mbok Ruslan di sini. Siap je nanti. Nanti.
1: Ada Bung Richard.
0: Nah, Bung Richard siap tahu Bung Richard tampung cinta tak? Bawa Miki ke studio. Oke, Bu Sumi mau kirim salam atau enggak usah?
1: Pokoknya penelpon pertama, kedua, ketiga.
0: Siapa Bede? Siapa penelpon pertama? Nah, kalau pertama. Monitor Ki.
1: Kalau monitor Ki.
0: Siapa penelpon pertama?
1: Bunda Sophie.
0: Tahu betul penelpon terakhir.
1: Terakhir Bobby.
0: Tahu.
1: Yang di Bantaeng.
0: Bantaeng. Siapa di Bantaeng?
1: Hakim.
0: Salah Ki, cocok mi Bobby tadi.
1: Pak Hakim tak?
0: Pak Hakim dua terakhir.
1: Saya kira terakhir Pak Hakim.
0: Kayak dua terakhir deh kayak.
1: Bikin linggeling.
0: Siap, betul tawa monitor Ciki berarti. Selanjutnya
1: ada yang penelpon kedua itu ada siapa lagi yang di Faisal.
0: Oh, Pablo Sewang. Betul tahu, betul.
1: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali begitu.
0: Ucapannya.
1: Salam kompak selalu.
0: Salam
1: kompak. Buat Bung Idam.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas.
0: Saya mau yang lain deh, jangan itu terus. Masa sukses terus. Apa ke naik haji segera. Ini punya rumah tiga.
1: Buat Bung Idam.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas. Semoga
0: yang lain
1: naik haji bersama
0: Amin.
1: Diriku.
0: Oh.
1: Sama-sama Ki.
0: Oh, enggak apa-apa Ji. Nanti saya dorong kursi roda tak.
1: Tidaklah.
0: Oh, enggak pakai kursi roda. Oh, saya kira pakai kursi roda Ki. Maaf.
1: Tidak.
0: Terus siapa lagi?
1: Semuanya itu tanpa terkecuali karena
0: yeah.
1: Yang padahal pengumpertan ada uki apa semuanya tuh?
0: Iya ada. Selanjutnya okay. Yang antri Amah Mariati. Iya, waalaikumsalam.
1: Makasih Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Amah Mariati. Terus kenapa muncul mukanya Arbi di Antang?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Etawa.
2: Memori lewat lagi.
0: Saya infokan ke pendengar bahwa ternyata suaminya Amah ini jago naik sepeda yang tingginya 5 meter.
2: Iya, monitor ini suami saya ini kayak idam.
0: Masya Allah jagonya. Siapa yang latih ini suami kita? Dia tingginya ini sepedanya deh.
2: Tidak bisa membayangkan itu kalau
0: Saya tunggu selanjutnya video tak dibonceng di belakang ya atau di depan.
2: Iya, nanti saya berdua itu sama suami tuh. Itu kan baru sendiri tuh.
0: Tapi bagus sekali pemandangannya Tanah Grogot, bagus Kim. Kayak di India.
2: Bukan gitu, Kodam.
0: Oh, bukan. Oh, saya kira video asli ini. Saya kira ini kelakuannya suami tak di Tanah Grogot. Oke, Ama. Ada suami tak kan motor?
2: Ada.
0: Siapa lagi namanya? Monitor. Syahrul ya, Syahrul.
2: Anu namanya
0: Syahrul.
2: Pak Bayu.
0: Oh, Pak Bayu. Oh, kukira Syahrul.
2: Sarukan.
0: Oke.
2: Mungkin sebentar lagunya nih kayaknya.
0: Bawalah cintaku.
2: Afgan. Iya, yeah,
0: yeah. Itu mau.
2: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Kirim salam yeah. Buat siapa?
2: Kirim salamnya buat ada Ibu Sumi tadi ya, terus ada Mbak Yani Tasmon, ada Ibu Sopi, Bunda Sopi, Bunda Masuki, ada Karofiana Yasir, Kak Semester. Oh, berarti lambat ke monitor ini Kak Ida.
0: Lambat, Ki. Tadi ada beberapa yang sapa, Ki.
2: Ya udah, semua yang nyapa Ama tadi ya, terima kasih sapaannya, ada Kak Wahida, Kak Uki, Kak Sinta, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti, Mbak Indah juga, ada Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada juga Kak Maimuna Ganing di Jene Ponto, ada Z juga ya, semuanya tanpa terkecuali. Kak Ida, sehat selalu, selamat bertugas, makasih.
0: Sama-sama, Assalamualaikum. Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama di Tanah Grogot sudah bergabung. Saya ke tempatnya Arbi di Antang. Halo Arbi. Arbi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Arbi.
3: Ye. Yeah.
0: Sehat-sehat juga, Arbi.
3: Rindu.
0: Ruang.
3: Sehat-sehat.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Arbi jadi pendengar di Pro 1 sudah berapa lama, Arbi?
3: Sekitar 2 bulan.
0: Ih, tawa. Tapi lancar tawa Arbi. Mulai ini dikenal sekarang. Sama pendengar yang lain, jangkit lupa sapa Ki Arbi di Antang. Dia ini pendengar baru tapi pendengar setia juga sekarang. Oke, Arbi mau dengar lagu apa Arbi?
3: Lagu apa yang ada?
0: Ada Bawalah Cintaku dari Afgan, ada Terlalu Cinta dari Rosa, hingga Akhir Waktu dari Gita Gutawa.
3: Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa hingga Akhir Waktu ya. Oke. Kirim salam Ki buat siapa? Yeah.
3: Nanya apa buat Arjuna,
0: yeah.
3: Sul, Kauki,
0: yeah.
3: Kahisti, terus ada Denompo,
0: yeah.
3: Siapa lagi tuh? Ibu Sumi yang ada di Sudiang, salam kenal, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Banyak yang kita kenal di RRI, Arbi.
3: Ya saya kenal itu Sul. Sul di mana itu?
0: Di mana Sul?
3: Masa? Yang di
0: Henry Kang.
3: Di Takalar kayaknya itu.
0: Oh, di Takalar. Oh, itu.
3: Sul.
0: Baru itu yang
3: Sul
0: kita yang, kenal.
3: Iya. Sul di Takalar sama Arjuna Anwar.
0: Oh.
3: Yang saya kenal itu.
0: Oke, siap-siap. Ada yang tahu dia kenal beberapa. Baiklah, itu saja Arbi yang kita mau sapa. Atau ada lagi?
3: Itu saja. Iya.
0: Itu saja ya.
3: Sudah.
0: Makasih Arbi, sehat selalu.
3: Ya. Sama-sama.
0: Iya. Yeah. Arbi di Antang, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Masih ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar tidur Mikika. Sama siapa tadi yang masih mau bergabung lewat telepon juga? Masih boleh. Pak Fajar tahu belum tidur? Masih foto bersama bule-bulenya Pak Fajar yang ketemu di Bali. Pak Fajar, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya kira kita tinggal mi tidur Pak Fajar.
4: Iya, saya lihat juga ini sudah jam 55 menit ya.
0: Tapi terima kasih sudah lewat. Masih sempat Ki bergabung. Pak Fajar mau Ki ikut di lagu mana Pak Fajar?
4: ikutan saja semua.
0: Ikutan di, oke saya ikutkan Ki di Afgan. Kirim salam Ki Fawajan.
4: Buat Bunda Sopi, buat Pak Sewang, buat Tika, buat Ibu Sumi, Ibu Ros, Niyati, buat Santri. Salam kenal buat itu tadi Ardi, siapa namanya? Salam kenal
0: Ardi ya. Ardi di Antang tahu apa Fajar?
4: Ya Antang. Dengar dulu masa ini barangkali di Antang.
0: Kayaknya.
4: Iya karena saya di baru. Dan buat Ibu Dewi, kenapa Ibu Dewi enggak pernah lagi mengudara di?
0: Ibu Dewi, oh iya Dewi di Ibu Dewi di Takalar. Betul. Bu Dewi kalau kita dengar Jengki lupa bergabung. Nah, siapa lagi Pak Fajar?
4: Oke, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar ya. Dan buat Dinda Ki dan semoga cepat naik haji ya.
0: Oh, amin deh, aku suka sekali itu doa Pak Fajar. Amin. Amin kan semua pendengar. Dan
4: ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung malam hari ini. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, terputus. Terima kasih sudah bergabung Pak Fajar. Matikan mi telepon tak. Nggak ada mi lagi. Kalau nggak ada mi, saya tutup mi ruang rindu malam hari ini. Baiklah pendengar, terima kasih banyak buat semua yang sudah ki cerita-cerita, sudah ki ketawa-ketawa. Itantri mana tahu, biasanya ada Kitantri. Aldi Hidayat juga. Ada John, ya, terima kasih sudah bergabung semuanya. Dan pendengar selamat ki istirahat, nyenyak tidur tak, dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas.

atas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Ayo, Kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan, ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa, ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh, Kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
2: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ringan Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pendengar, hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Juden. Thank you.

Heben.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara salim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar yang mulia melalui Radio Republik Indonesia yang dipancarkan di ujung pandang, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali lagi kita bertemu atau berjumpa melalui Radio Republik Indonesia ini di dalam rangka mengembangkan yaitu syariat agama Allah Subhanahu wa taala, di mana pengucapan-pengucapan kita, janji-janji kita, ungkapan-ungkapan kita, khususnya kata sumpah kita selaku orang Muslim atau seorang Islam, untuk membuktikan janji kita dengan mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hal ini kaum pendengar yang sama berbahagia, kaum muslimin dimanapun berada, bahwa membuktikan diterimanya yaitu syahadat kita, yaitu kita harus terlebih dahulu yaitu mengerti, memahami bahwa jiwa kita dengan ucapan kita, perilaku kita yaitu harus reda atau rela dalam segala hal demi agama Allah Subhanahu wa taala. Pengertian reda di sini yaitu kita harus memahami bahwa reda terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti menerima semua ketentuan-ketentuan Allah terhadap manusia. Jadi apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan dan hukum-hukum Allah terhadap hambanya khususnya, kepada manusia, umat manusia di dunia ini khususnya, kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengakui dan reda atau reda alam semesta, kejadiannya alam semesta, apapun yang kita hadapi dan tantangan apapun yang kita harus temui, dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, apa yang menjadi suatu ketetapan itu kita harus reda menerimanya dan harus melaksanakannya. Yang kedua, bahwa pengertian reda di sini yang kedua yaitu kita harus menyadari bahwa takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah untuk seseorang itu, baik itu bentuknya atau berupa takdir kauni atau syar'i, adalah merupakan suatu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang besar dan harus diterima dengan segala kelapangan dada kita, dalam pengertian bahwa kita harus menerima dengan secara reda atau rela, yaitu dengan iman yang mendalam, iman sepenuhnya, artinya kepercayaan kita, keyakinan kita. Sedangkan yang merupakan suatu sunnatullah di jagat raya ini, itu dapat dipelajari dalam rangka meningkatkan iman kita. Jadi memang di dalam agama Allah ini ada hal-hal yang harus betul-betul kita rela menerimanya, walaupun tidak mampu kita mempelajarinya, karena itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidak sedikit daripada
apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita diberi kesempatan untuk yaitu menggali dan menerima dan memahami serta mempelajarinya dalam rangka meningkatkan iman kita. Hal ketiga yang perlu kita ingat dan kita perlu pelajari, bahwa reda atau rela itu, yaitu kita harus menyadari bahwa kita harus bersikap sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi syahadatain kita. Artinya kita harus menerima segala apa setelah kita memasuki agama Allah ini atau agama Islam ini, segala konsekuensinya, yaitu dengan adanya ucapan yaitu syahadatain kita atau dua kalimat syahadat kita, itu harus kita terima dengan lapang dada. Itulah yang dimaksud dengan keredaan. Para pendengar yang sama berbahagia, ada hal, beberapa hal yang memperkuat atau firman-firman Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu tentang pengertian atau memperkuat kata-kata ridah di dalam Al-Quran dalam jiwa kita. Bahwa yang pertama yaitu memahami bahwa reda itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus menerima semuanya, segala ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah 2 atau surah Al-Baqarah ayat 207 284 286. Barangkali kaum muslimin, para pendengar yang sama berbahagia, tidak apa saya kutipkan salah satu dari surah Al-Baqarah ini yang terdapat di dalam ayat 207 yang bunyinya demikian: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufur rahim bil ibad, raufun bil ibad. Artinya, para pendengar yang sama berbahagia, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Inilah yang memperkuat ayat ini, bahwa kita harus sebagai manusia, yaitu kita punya kemampuan dan keinginan dan kesadaran bahwa di antara manusia itu ada yang dapat mengorbankan diri karena mencari keridaan Allah. Inilah dengan pengertian ridha yang Allah sendiri yaitu telah tekankan dalam pelajaran agama kita, yaitu dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap semua yaitu hamba yang dicintainya. Kemudian kata reda yang kedua, artinya pengertian rela ini, yaitu kita harus menyadari bahwa takdir yang atau apa yang kita terima, apa yang kita jumpai, apa yang kita temui, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya, yang harus diterima dengan lapang dada. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Sesuatu yang kita terima dengan iman, sesuatu yang terima dengan segala keridaan dan kelapangan jiwa kita, dada kita, maka disitulah terletak bahwa reda itu berada pada diri kita, dan rela menerima segala tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman. Banyak ayat-ayat yang mendukung, yang memperkuat tentang masalah yaitu takdir, yaitu baik takdir itu berupa kauni dan syar'i, yang merupakan rahasia Allah
yang hanya Allah lah yang dapat menerangkannya lewat dengan firman-Nya, dan hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu firman-Nya di dalam surah 67 atau surah Al-Insan. Salah satu ayatnya ini, yaitu di surah Al-Insan ini di ayat 30. Kurang lebih demikian bunyinya, para pendengar yang sama berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Artinya, para pendengar yang sama berbahagia, dan kamu tidak mampu, yaitu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah salah satu pembuktian bahwa disinilah kekuasaan Allah yang tidak mampu manusia memberikan, yaitu batasan. Tapi yang memberi batasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'an ini, dan para penafsir menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah, maka manusia tidak mampu membatasinya, tidak mampu mengukurnya, karena sesungguhnya Allah lah yang mengetahui dan lagi Maha bijaksana segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi boleh manusia mengetahui dengan kecuali bila Allah sendirilah yang menghendaki terhadap kepada hamba-hambanya. Inilah ayat yang memperkuat bagaimana Allah punya kekuasaan rahasia yang besar, yang harus diterima lewat dengan jiwa kesadaran kita, keredaan kita, atau dengan iman kita, kaum muslim yang sama berbahagia. Saya masih mencoba mengutipkan satu ayat agar kita semakin mempermantap keredaan jiwa kita, yaitu beragama, yaitu agama Islam, kaum muslim yang sama berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi'adikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, kaum muslimin yang sama berbahagia dimanapun berada, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Jadi Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Engkaulah beri kerajaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki pula. Engkau memuliakan seseorang yang Engkau kehendaki pula, dan Engkau hinakan orang-orang atau seseorang yang Engkau kehendaki pula. Di tangan-Mulah atau di tangan Engkaulah segala kebijakan-kebijakan, segala kebijakan ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Inilah keridaan Allah terhadap hamba-Nya. Kita betul-betul harus menerima dengan segala lapan dada, sehingga barulah kita dapat menyadari bahwa agama Islam itu indah sekali, nyaman dan sejuk, dan kemanapun kita berada, di sanalah iman kita, agama Allah inilah yang memberikan kita yaitu segala kemudahan dan mampu, yaitu membatasi diri dari segala bentuk kesulitan yang kita hadapi. Kaum muslimin, para pendengar yang sama berbahagia, tentang masalah adanya alam gaib yang harus kita pelajari atau harus kita ketahui, atau alam gaib itu adalah harus kita menerimanya dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat dengan firman-Nya,
Surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya kaum muslimin yang sama berbahagia, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang harus beriman kepada tentang yang gaib, yang tidak mampu diukur besar dan kecilnya oleh manusia sendiri. Wa yuqimunas salata, tetapi Allah menyuruh kita bahwa orang seperti ini rela hatinya, yaitu mendekatkan diri bersujud di hadapan Allah, menegakkan salat 5 kali sehari semalam itu, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Inilah kerelaan hati kita. Kalau tidak rela, mana mungkin kita bisa melakukan salat dengan baik? Mana mungkin kita mau, yaitu menerima dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lewat dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tidak rela, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini pula lah yang menggerakkan jiwa kita dengan segala kerendahan jiwa kita, bahwa semakin dikeluarkan, yaitu infak daripada harta sebahagian kita itu, maka semakin mudahlah, yaitu datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama berbahagia, iman ialah kepercayaan yang teguh, yang disertai dengan kedudukan. Jadi kata-kata, yaitu mereka yang beriman di sini, ialah kepercayaan yang teguh, yang disertai dengan ketundukan hati dan penyerahan jiwa kita. Merupakan satu tanda-tanda adanya iman ialah, yaitu dapat kita mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu sendiri, yaitu jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mudah kita melaksanakannya. Yang kedua, bahwa mengimani kepada yang gaib, yaitu punya kerelaan hati kita. Yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib itu, yaitu mengitek kita harus mengitikatkan diri, bertekad mengitikatkan diri.

dan menafkahkan bahagian sebahagian rezeki kita yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan suatu, yaitu menurut bahasa Arab adalah doa, salah satu. Jadi salah satu pengertian bahwa salat itu adalah menurut bahasa Arab adalah doa. Sedang menurut istilah, yaitu syarat, ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itulah salat, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri jiwa kita kepada Allah. Mendirikan salat ialah menunaikannya dengan segala iman teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, hukum-hukum. Jadi melengkapi syarat-syarat dan hukum-hukum dan adab-adab atau aturan-aturan, baik yang lahir maupun yang batin, seperti pengertian khusyuk. Ya, antara pengertian khusyuk hanya dapat diketahui yang merelakan diri kepada Allah dan Allah sendiri yang rela kepadanya. Tidak ada yang mampu mengetahui kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mempertahankan apa yang dibaca dan sebagainya. Jadi mampu apa yang diucapkannya dan memahami apa yang dilakukannya itu. Rezeki, segala apa yang dapat diambil manfaat daripadanya rezeki itu. Menafkahkan sebahagian rezeki ialah memberikan sebahagian dari harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita semua, merupakan yaitu syariat atau disyariatkan oleh agama, yaitu sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya dan makhluknya, seperti orang-orang kafir pun menerimanya, ya, orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan sebagainya. Itu semua mendapatkan rezeki dari Allah berdasarkan yaitu kebutuhan, berdasarkan dengan yaitu pemberian Allah, pembatasan pemberian Allah. Siapapun hambanya, dia berikan rezeki, tidak ada yang dikecualikan. Tetapi inilah kerelaan kita, rela kita menerima yaitu sumpah kita, bahwa pertama adalah dengan pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha illallah ini adalah meliputi semua, yaitu segala pelajaran kita kaum muslimin yang sama berbahagia. Saya rasa demikian, karena waktu telah membatasi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan masih Allah meridai kita semua, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang bertentangan dengan pemikiran Bapak para pendengar atau tidak sesuai. Itu adalah kemampuan kami menerapkan atau menafsirkan tentang masalah apa itu sesungguhnya kerelaan hati terhadap kedua kalimat syahadat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, hari sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM RRI Bone.
2: Menggunakan masker, laporan Iin Nurfahraini.
3: Beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di sejumlah daerah terkhusus kota Makassar masuk dalam kategori tidak sehat yang disebabkan peningkatan konsentrasi PM2,5. Peningkatan PM2,5 di Makassar dapat terjadi akibat asap yang terbawa angin dari sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas, terutama bagi pekerja yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, seperti driver ojol atau pekerja bangunan.
4: Dia kondisinya adalah kondisi yang diterapkan bahwa ada polusi ya, yang dampak kiriman ya, dan dampak kiriman polusi dari baik dari timur maupun dari barat, sehingga kita harus menyesuaikan ketika ada pekerjaan. Kami himbau ada masyarakat yang aktivitasnya lebih banyak di luar, terutama yang berkendara, di teman-teman dari driver ojol ataupun kemudian pekerja bangunan, proyek dan sebagainya, untuk senantiasa kemudian mungkin bagaimana mengkondisikan.
3: Sementara itu, salah seorang warga Asrawi mengaku cuaca beberapa hari terakhir ini kurang baik. Ia pun akan menggunakan masker sesuai arahan gubernur untuk menjaga kesehatan agar tidak terdampak asap kebakaran hutan.
5: Kalau memang asap dari karhutlah sudah mulai masuk ke Sulsel, menurut saya imbauan Pak Gubernur itu bagus dan memang perlu kita ikuti. Kita yang sering beraktivitas di luar tentu harus lebih berhati-hati, apalagi kalau kondisi udaranya sudah mulai terasa lebih berasap. Kalau harus keluar rumah pun sebaiknya pakai masker, dan aktivitas di luar yang tidak terlalu penting itu sebaiknya dikurangi dulu. Itu juga untuk menjaga kesehatan, karena kita kan tidak tahu seberapa besar dampak asap tersebut bagi tubuh kita.
3: Kondisi cuaca kota Makassar dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir masuk kategori tidak sehat. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan citra yang menunjukkan adanya pergerakan angin dari arah Kalimantan menuju Sulawesi. Kondisi tersebut diduga membawa asap hingga mempengaruhi udara di sejumlah wilayah Sulsel.
2: Kemarau panjang, BPBD Maros waspadai ancaman angin puting beliung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maros mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga angin puting beliung di tengah musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kepala Pelaksana BPBD Maros, Toadeng, mengatakan angin kencang telah beberapa kali terjadi sejak memasuki musim kemarau pada Juli 2026. Menurutnya, sejumlah wilayah Maros secara historis menjadi jalur perlintasan angin kencang, mulai dari Tandra Lili menuju Mandai, Maros Baru hingga kawasan pesisir. Ia menyebut angin puting beliung sulit diprediksi waktu kedatangannya, sehingga masyarakat diminta mengutamakan kewaspadaan dan melakukan mitigasi sejak dini. Warga dihimbau menghindari pohon besar, baliho dan bangunan yang berpotensi roboh, serta segera mencari tempat perlindungan yang aman ketika angin kencang terjadi.
7: Untuk angin puting beliung sendiri, memang kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Kita hanya harus memang waspada, mengantisipasi, dan untuk itu kita himbau kepada seluruh warga ketika mendapatkan kejadian fenomena seperti ini agar segera melakukan mitigasi dengan keluar rumah dalam berlindung di balik pohon ataupun tempat-tempat yang memungkinkan tertimpa akibat dari angin itu sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros Andi Zulkifli Rizwan Akbar mengatakan pihaknya bersama Taruna Siaga Bencana atau Tagana siap mendukung penanganan bencana yang dikomandoi BPBD. Dukungan Dinas Sosial dilakukan melalui penyediaan dan pengoperasian dapur umum, termasuk untuk mendukung personil dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
8: Jadi pelaksanaan penanganan tanggap darurat atau kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana Dinas Sosial di sini bertindak sebagai tim supporting pelaksanaan tanggap darurat tersebut ini dalam bentuk dapur umum. Jadi setiap penanganan-penanganan kebencanaan, apabila BPBD ini meminta supporting kami, kami akan mensupport tim dari BPBD ini dalam bentuk dapur umum.
6: Zulkifli menegaskan, Tagana siap dikerahkan kapan saja ketika dibutuhkan, baik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, pencarian korban tenggelam, maupun bencana lainnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: BPBD Parepare mengerahkan 4 armada mobil tangki untuk salurkan air bersih bersama PDAM Parepare. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
9: BMKG Wilayah 4 Makassar merilis tingkat kekeringan di Parepare telah mencapai status berbeda di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ujung dan Soreang berada pada status siaga, sedangkan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat telah masuk status awas kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Parepare Muhammad Rastigeri saat dihubungi RRI mengatakan, dampak kekeringan mulai dirasakan melalui krisis air di sejumlah wilayah. BPBD Parepare melakukan penanganan dengan membantu suplai air melalui perusahaan daerah air minum PDAM kepada warga yang mengalami kekurangan air. Menurutnya, krisis air juga dialami sejumlah masjid tempat ibadah menjadi salah satu lokasi yang banyak mengalami kesulitan mendapatkan air selama periode kekeringan. Dikatakan hampir setiap hari BPBD bersama DLH dalam menyalurkan air bersih ke dua lokasi yang paling sulit, yakni wilayah Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat.
10: 3 hari terakhir ini kami bergantian, jadi di samping Dinas Lingkungan Hidup, nah BPBD membackup PDAM hampir setiap hari. Iya. Kalau saya satu armada, kemudian DLH satu armada, PDAM sendiri 2 armada, jadi bergantian suplainya tuh. Rata-rata kelurahan yang berada di Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat, itu rata-rata ya, karena dia berada di daerah perbukitan, pegunungan. Alhamdulillah untuk sementara tidak, karena semua masih dapat dijangkau oleh kendaraan operasional tangki kami, tangki DLH maupun tangki PDAM sendiri.
9: Muhammad Rastigeri menambahkan kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Untuk itu, BPBD Parepare berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Parepare untuk menindaklanjuti kondisi lahan pertanian yang terdampak. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk membantu strategi utama yang kini dilakukan menanggulangi dampak kekeringan di musim kemarau adalah mengoptimalkan seluruh struktur sumur dalam yang tersebar di sejumlah titik wilayah Parepare. Sumur-sumur dalam ini akan menjadi penopang utama cadangan suplai jika distribusi dari instalasi pengolahan air utama mengalami kendala. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Pemprov Sulawesi Selatan menyiapkan uji kompetensi untuk mengisi 10 jabatan eselon 2. Laporan Iin Norfahraini.
3: 10 jabatan di organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih kosong. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku sedang mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Untuk mengisi kekosongan tersebut, menurut gubernur, pengisian jabatan akan diawali dengan uji kompetensi sebagai bagian dari penataan kembali struktur dan jabatan fungsional dan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Sulsel.
4: Kita lagi ingin melaksanakan ini semacam UKOM dulu, uji kompetensi untuk penataan ulang dulu terkait struktur dan fungsional ya, karena kita ini lagi masuk talent pool sehingga memungkinkan untuk melaksanakan UKOM baik pejabat struktural maupun fungsional untuk kemudian melihat posisi-posisi apa sebenarnya yang cocok dan strategis untuk teman-teman di SN, karena talent pool itu yang penting, kabupaten itu dan kota itu juga talent pool juga.
3: Selain itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman juga membuka peluang untuk pengisian jabatan eselon 2 yang berasal dari pejabat luar Pemprov Sulsel, seperti dari kabupaten dan kota di Sulsel yang masuk dalam talenta pool dan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu. Adapun 10 jabatan yang kosong diantaranya Kepala Bapeda Litbangda Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sulsel.
2: Partai Persatuan Pembangunan Sulsel tetap bersiap hadapi pemilu 2029 di tengah wacana kenaikan ambang batas 5%. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
11: Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5% tak membuat P3 Sulawesi Selatan surut, justru partai mulai memperkuat struktur hingga ke akar rumput, menjaring kader potensial serta menyiapkan calon legislatif untuk DPR RI pada pemilu 2029. Ketua DPW P3 Sulsel Ilham Ari Pausi Amir Uskara belum lama ini menyebut angka 5% belum menjadi aturan resmi, karena itu kader diminta tak tergoyahkan. Dikatakan wacana ini tidak mengurangi semangat kader P3 Sulsel untuk maju dan bertarung di DPR RI pemilu 2029.
12: Oleh karena itu kami tegaskan di sini di Sulawesi Selatan bahwa 5% ini tidak menggoyahkan semangat dari teman-teman untuk maju dan bertarung di DPR RI untuk pemilu 2029. Jadi 5% ini kita anggap sebagai test the water dari teman-teman untuk mengecek seberapa kuat partai-partai non Senayan ini mau bertarung. Karena kita lihat partai non Senayan ini ada beberapa yang kencang sekali. Nah, jangan sampai isu 5% ini untuk mematahkan semangatnya itu.
11: Diketahui usulan PT 5/7% masih sebatas pembicaraan informal dan belum masuk pembahasan resmi di DPR RI. P3 Sulsel pun tetap melangkah memantapkan kekuatan demi pertarungan 5 tahun mendatang.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Camat dan lurah diminta agar lebih fokus dan berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Laporan Edwin Masud.
13: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif serta fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin usai memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah sekota Makassar di kantor Balai Kota Makassar. Munafri menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Munafri juga meminta camat dan lurah turun langsung melihat kondisi warga, membangun kolaborasi lintas wilayah, serta menciptakan inovasi yang menghasilkan manfaat nyata.
14: Makanya saat ini dibutuhkan lurah yang benar-benar peduli, lurah yang punya kemampuan inovasi, lurah yang mau turun ke masyarakatnya, begitu pula dengan camat. Maka ini adalah pertemuan bulanan untuk saling mengontrol hal-hal apa lagi yang mungkin kita sudah pernah rencanakan tapi belum jalan. Terus apa masalahnya, di mana masalahnya, apa kendalanya, kita harus selesaikan secara bersama-sama. Nah, itulah tadi saya memanggil lurah bahwa memastikan lagi, mengingatkan lagi kepada lurah bahwa kalian ini adalah garda terdepan wajah pemerintahan di Kota Makassar. Kalau kalian tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu pelayanan-pelayanan langsung, khususnya pelayanan dasar di masyarakat ini, pasti akan bermasalah. Nah, sehingga ini harus terus bonding antara kita pemerintah dengan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan itu selesai dengan diskusi, selesai dengan komunikasi, dan sebagainya. Itu sih sebenarnya.
13: Munafri turut mengatensi, tugas pemimpin wilayah bukan sekedar menyelesaikan administrasi, tetapi harus memiliki integritas dan memastikan setiap program memberikan outcome bagi masyarakat.
2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
15: Assalamualaikum, selamat pagi, Sarif Ramadan.
16: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Alfian.
15: Baik, Pak Sarif Ramadan,
16: ya.
15: Bagaimana mungkin Anda melihat sejauh ini bentuk pelayanan atau birokrasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama mungkin pemerintah Kota Makassar dalam konteks terhadap penyandang disabilitas, terutama masalah aksesibilitas begitu?
16: Ya, mungkin karena disabilitas itu cukup luas ya, mungkin saya akan banyak berbicara dalam konteks disabilitas netra.
15: Ya.
16: Tetapi memang kalau misalnya kita mau membandingkan antara bagaimana pengalaman teman-teman di tempat lain di Sulawesi Selatan dan di Makassar, memang Makassar itu jauh lebih bagus dalam aspek bagaimana kemudian mereka memberikan pelayanan bagi teman-teman disabilitas.
15: Yeah.
16: Tapi memang mereka masih banyak terkendala untuk keseluruhan. Tapi kalau untuk netra sendiri sejauh ini, biasanya sih teman-teman mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Dalam konteks yang saya sebutkan, mungkin dalam pelayanan untuk mendapatkan administrasi kependudukan, nah itu teman-teman biasanya cukup terlayani ketika datang ke kantor Disdukcapil. Beberapa kali juga beberapa pihak dari Disdukcapil itu sendiri berkoordinasi dengan orga teman-teman penyandang disabilitas untuk mengetahui layanan-layanan seperti apa yang mereka butuhkan. Selain dari itu, saya ingat sekitar 3 minggu yang lalu sepertinya di Dinas Diskominfo Kota Makassar itu juga sempat mensosialisasikan soal aplikasi Lontara Plus ya, di mana dalam aplikasi itu juga mencoba mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti apa sih yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas di dalam mengakses aplikasi itu. Karena hampir sebagian besar pelayanan publik itu akan secara digital akan melalui aplikasi Lontara Plus. Nah, memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan spesifik bagi yang beririsan dengan kebutuhan teman-teman disabilitas yang belum terintegrasi dalam aplikasi itu. Seperti misalnya kita tahu di Kota Makassar di Dinas Ketenagakerjaannya punya unit layanan disabilitas, itu belum terintegrasi di dalam aplikasi Lontara Plus itu sendiri. Jadi memang di satu sisi ada perbaikan, ada inisiatif, ada kemauan untuk melayani teman-teman disabilitas, tetapi di sisi lain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas ini masih perlu ditingkatkan lagi pelayanannya agar dapat digunakan juga oleh teman-teman disabilitas.
15: Sebagai Makassar yang punya standar tinggi begitu, kalau mungkin kita melihat konteks Makassar sebagai kota megapolitan menuju kota megapolitan, tentunya standar layanan publik tentu harus lebih tinggi lagi, dan itu pun diakui Wali Kota Makassar bahwa Wali Kota menuntut jajarannya terutama camat dan lurah untuk selalu melakukan inovasi begitu dalam memberikan layanan terhadap publik, terutama mungkin dalam hal ini yang berkebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama netra begitu yang membutuhkan yang lebih. Nah, menurut Anda ya, dalam standar kasus begitu, Anda sudah beberapa kali berkunjung ke luar negeri begitu, bisa mungkin membandingkan yang perlu ditambahkan di Kota Makassar begitu untuk lebih meningkatkan, untuk inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan begitu untuk memberikan layanan begitu menurut pandangan Anda?
16: Saya kemudian tidak apple to apple kemudian kalau mau membandingkan antara apa yang saat ini ada di Makassar di tempat-tempat lain. Kalau membandingkan di Indonesia saja misalnya, Makassar itu masih jauh tertinggal dibanding Jakarta, dibanding Jogja, dibanding Surabaya misalnya, yang memiliki paling utama yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu juga adalah transportasi publik yang aksesibel. Yeah. Makassar mana transportasi publiknya selain misalnya PT-PT yang jumlahnya itu semakin berkurang, semakin dan semakin sedikit lah, semakin kurang dan armadanya juga sudah tua-tua. Nah itu yang kadang menyulitkan teman-teman penyandang disabilitas kalau untuk bermobilitas. Belum lagi terkait dengan fasilitas-fasilitas publik. Tidak semua ruas-ruas jalan yang ada di kota Makassar itu kemudian memiliki fitur aksesibilitas untuk mengakomodasi setiap ragam disabilitas. Yang kami sendiri itu pernah melakukan audit aksesibilitas di sekitar jalan Andi Jema ya, dulu namanya Jalan Landak, di mana di situ cukup bagus ya, ada kami perhatikan beberapa fasilitas seperti guiding block dan seterusnya, tetapi pemasangan dan pemanfaatannya itu masih belum kemudian dapat dimaksimalkan untuk penggunaan teman-teman disabilitas. Karena misalnya tiba-tiba di dalam guiding blocknya itu mengarah ke pohon atau ada orang parkir di sekitar-sekitar itu. Nah, inisiatif yang baik perlu juga dibarengi dengan sosialisasi, pemberitahuan lah kepada masyarakat bahwa fasilitas-fasilitas seperti ini tuh mestinya tidak digunakan secara sembarangan begitu ya. Apalagi saya lihat Pemkot cukup rutin juga ya belakangan ini melakukan penertiban-penertiban. Nah, mestinya juga fasilitas seperti guiding block ini menjadi bahan perhatian untuk fungsinya dimaksimalkan memang untuk dapat digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas.
15: Fungsinya menurut itu. Pandangan Anda ini masih perlu effort khusus lagi, effort yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar bagaimana peningkatan layanan disabilitas, layanan itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat perlu untuk inovasi yang baru lagi.
16: Iya, terutama untuk layanan aksesibilitas fisiknya, terutama bagaimana memastikan teman-teman disabilitas itu bisa bermobilitas secara mandiri kemana-mana, itu sangat penting sih untuk saat ini diperhatikan.
15: Baik, Nus Harif Ramadan, terima kasih banyak ulasannya bersama kita.
16: Terima kasih.
15: Warahmatullahi wabarakatuh.
16: Salam wabarakatuh.
2: Program Landa Lives resmi berakhir di Bone. Hasil riset aksi didorong terus meluas. Laporan Suryani Arifin.
3: Setelah 5 tahun berjalan, program Land for Lives resmi mengakhiri seluruh rangkaian kegiatannya di Kabupaten Bone. Penutupan program ini dirangkaikan dengan acara dialog multipihak bertajuk Meneguhkan Komitmen Bersama untuk Langkah Sehat dan Masyarakat Sejahtera di Hotel Novena Watampone. Program Land for Lives sendiri merupakan riset aksi yang didukung pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada yang dijalankan oleh ICRAF sejak tahun 2021. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Paslu dan menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya beberapa desa percontohan yang kini jauh lebih produktif. Ia berharap praktik pengelolaan bentang lahan ini dapat terus diperluas ke desa-desa lainnya demi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
17: Pengetahuannya, pendampingannya, kemudian sampai kepada pembiayaannya tentunya ya, sehingga ada beberapa desa yang sudah kita jadi percontohan ya, penerapan daripada bagaimana lahan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif dan menjaga apa tadi, ketahanan iklim dan juga ketahanan pangan dan juga pemberdayaan perempuan.
3: Senada dengan hal tersebut, Country Program Director ICRAF Indonesia Andre Eka Dinata mengingatkan pentingnya keberlanjutan daerah aliran sungai sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan bentang lahan.
18: Pemerintah Kota Makassar ingin menyampaikan kepada pemerintah

0: Sementara itu, mewakili Global Awards Kanada, Hari Basuki berharap hasil yang telah diraih selama 5 tahun terakhir dapat terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Konsep di dalam pembangunan, khususnya kerjasama pembangunan ya, seperti Kanada dengan Indonesia, kita tidak mungkin memberikan sesuatu itu seumur hidup kan ya, apa terus-terusan. Ini hanya merupakan sebuah proses kita mulai, dan kita harapkan bahwa apa yang sudah dicapai dalam 5 tahun ini bisa dikapitalisasikan, dikembangkan lebih lanjut, ditularkan ke yang lain.
0: Acara penutupan ini juga dimeriahkan dengan pameran produk usaha tani dampingan seperti gula aren, madu, minyak kelapa murni atau VCO, hingga manisan kolang kaling, serta penyerahan penghargaan bagi para petani pelopor dan 11 pimpinan OPD Mitra. Berakhirnya program ini diharapkan bukan menjadi akhir kolaborasi, melainkan awal untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bone secara berkelanjutan.
2: Kemenangan Timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi pemicu peningkatan sepak bola Indonesia. Laporan Zainal Abidin.
3: Kemenangan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 diharapkan bisa menjadi pemicu bagi perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Pengamat sepak bola Mirdan Midding saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, kemenangan Timnas dalam salah satu ajang bergengsi sepak bola internasional tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan pada dunia persepak bolaan di Indonesia. Di antaranya, akan meningkatnya ketertarikan para pemain Indonesia untuk bermain di Liga Nasional, baik di Piala Super hingga ke kelompok umur. Berdasarkan catatan sejarah, Timnas Indonesia telah beberapa kali lolos ke fase lanjutan dalam sejumlah ajang turnamen sepak bola internasional. Hal tersebut menjadi pertanda gerbong pemain muda Indonesia saat ini tengah bergerak naik ke tingkat selanjutnya.
4: Ya, saya kira itu sangat berdampak, sangat signifikan bahwa hasil semalam itu akan berdampak kepada Liga Super Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata pemain yang ada di Liga Super tentu impiannya adalah bagaimana memperkuat timnas. Dan timnas semalam itu benar-benar menjadi magnet bagi pemain-pemain baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Dan di kelompok umur, dalam catatan sejarah kita bahwa Indonesia ini adalah kebangkitan timnas Garuda mulai dari usia kita hampir pernah lolos semifinal Olimpik, kemudian kita pun lolos di Piala Dunia U17, dan sekarang kita lolos di Piala Asia U20. Nah, ini menandakan bahwa gerbong pemain-pemain muda kita sedang bergerak ke atas.
3: Dan berharap tren sepak bola yang saat ini tengah berada dalam fase yang baik dapat terus dipertahankan, serta bagi para pemain yang tengah merumput di kelompok usia muda untuk dapat meningkatkan level permainannya agar setidaknya bisa mempertahankan prestasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Kontingen Makassar andalkan 10 cabur unggulan untuk dongkrak perolehan emas. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Kontingen Kota Makassar mengandalkan 10 cabang olahraga unggulan untuk mendongkrak perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Meski memiliki cabur unggulan, KONI Makassar juga memaksimalkan seluruh cabang olahraga yang diikuti untuk menambah perolehan medali. Ketua KONI Kota Makassar Ismail mengatakan, 10 cabang olahraga unggulan telah dipetakan sebagai cabang olahraga yang memiliki peluang besar menyumbangkan medali. Namun cabang olahraga lain juga diharapkan mampu memberikan kejutan dan menambah perolehan medali emas bagi kontingen Makassar. Menurut Ismail, atletik dan renang menjadi beberapa cabur yang selama ini berpotensi mendominasi perolehan medali. Selain kedua cabur tersebut, sejumlah cabang olahraga baru juga dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
6: Kalau Porprov ini biasanya atletik, renang, masih itu maka mendominasi, tapi insya Allah ada cabur-cabur baru yang masuk, itu yang akan mendapatkan medali, kayak pentathlon yang baru masuk.
5: KONI Makassar terus juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemetaan cabang olahraga unggulan dilakukan untuk mengetahui potensi perolehan medali sekaligus menjadi bagian dari strategi persiapan menghadapi Porprov. Sementara itu, cabang olahraga yang tidak masuk dalam kategori unggulan tetap diberikan perhatian dalam bentuk program pembinaan dan persiapan. KONI Makassar juga berharap atlet dari seluruh cabang olahraga dapat menunjukkan kemampuan terbaik sehingga peluang menambah perolehan emas semakin terbuka. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, KONI Makassar juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi 10 cabang olahraga sekaligus memaksimalkan peluang dari cabang olahraga lain pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 Bone Wajo.
2: Sawi Sulsel siapkan atlet senior untuk kejurnas. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pesawi Sulawesi Selatan mempersiapkan atlet senior untuk mengikuti kejuaraan nasional yang rencananya berlangsung di Danau Sunter, Jakarta pada tanggal 22 hingga 29 November tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Prapon. Sekretaris Umum Pesawi Sulawesi Selatan, Ismail Sereri mengatakan, atlet senior dipersiapkan untuk mengukur kekuatan daerah lain sekaligus melihat sejauh mana kemampuan atlet Sulsel. Hasil kejurnas nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki tahap Prapon.
7: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pesawi Sulawesi Selatan tanggal 22 sampai 29 November 2026 mendatang berencana akan mengikutkan atlet seniornya di kejuaraan nasional yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan ini merupakan langkah awal bagaimana memantau lawan yang akan dihadapi di Prapon dan tentunya ini akan menjadi titik awal pembinaan yang dilakukan oleh Pesawi Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa ada dukungan dari pemerintah Sulawesi Selatan melalui KONI atau Dispora dalam hal pendanaan karena kejuaraan ini sangat penting untuk mengambil poin dalam menghadapi Pekan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Saya Imran kembali menemani Anda di pagi ini. Di suasana pagi yang cerah seperti biasanya, kita menikmati suasana pagi yang hangat gitu ya. Semoga bisa memberikan kita semangat untuk beraktivitas dan menjalani apapun rutinitas kita di hari ini. Saya akan hadirkan persembahan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas kita di pagi ini, dan tentu saja dengan rangkaian informasi-informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber. Kami awal informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan kepada negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan ini digelar di kantor Kejaksaan Agung pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Dalam kegiatan ini, kepala negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai, itu yang dikatakan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personil polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting, sebab dinilai jumlah personil polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan kita. Saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya paham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita. Menjaga puluhan juta hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Itu yang dikatakan oleh kepala negara. Menyikapi ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Suhasil Nasara untuk memformulasikan anggaran negara dalam memenuhi pemenuhan polisi hutan. Dari hasil penghitungan anggaran negara, diprediksikan pemenuhan 70.000 personel polisi hutan dapat rampung pada 3-4 tahun mendatang.

Selanjutnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya harus bekerja demi kemakmuran rakyat. Penegasan ini disampaikan dalam acara pengarahan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Acara yang digelar di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Pada kegiatan ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH kembali menyetorkan hasil kerja tahap ke-8 kepada negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mempersilahkan bagi jajarannya untuk mundur bila tidak mampu bekerja untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagai penegasan akan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Kepala negara sebelumnya juga menilai bahwa beban dan tugas Satgas PKH dan seluruh jajaran pemerintahan memiliki tantangan besar. Terlebih lagi dalam berbagai kerja-kerja pemerintahan yang ingin diwujudkan kemakmuran rakyat. Pertentangan antara mereka yang ada di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Itu yang dikatakan oleh kepala negara. Namun demikian, ditekankan Presiden Prabowo, berbagai tantangan itu dapat dilawan dengan komitmen kuat untuk kemajuan bangsa dan negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa prinsip kebenaran dengan kepentingan rakyat Indonesia menjadi landasan akan terwujudnya kemakmuran bangsa Indonesia. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini. Percayalah kebenaran akan menang, percayalah kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu, itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Krismansyah Rahadi atau lebih kita kenal dengan Krisha, seorang penyanyi legendaris yang sampai sekarang karya-karyanya pun terus bisa kita nikmati, membawa kita ke 49 menit lepas dari pukul 6. Kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 91 FM maupun di live streaming rri.co.id dan juga di RRI Digital. Kita bisa mendengarkan RRI Bone dimanapun kita berada, di luar negeri sekalipun dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Radio kekinian, suaranya Indonesia, itu tagline-nya. Dan yang belum download silahkan bisa di App Store dan juga Google Play ya, boleh di unduh gitu ya aplikasi yang digital, dan di situ kita bisa mendengarkan RRI dari seluruh stasiun se-Indonesia. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Sembari kita menanti pukul 7 untuk mengikuti penyampaian Warta Bone, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari Berita. Dinas Koperasi dan UKM Bone melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Kematian ribuan unggas di Sinjai Utara positif flu burung. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone melibatkan lintas instansi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
2: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
1: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menyebut kematian ribuan unggas di Sinjai Utara positif flu burung. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai memastikan kematian ribuan unggas di Sinjai Utara disebabkan avian influenza atau flu burung. Berdasarkan pendataan hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 2.303 ekor unggas mati di 4 kelurahan dengan 101 kepala keluarga terdampak. Unggas yang mati terdiri dari 2.297 ayam kampung dan 6 ekor itik. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menyebut, kasus tersebut tersebar di kelurahan Balang Nipa, Bongki, Lapa, dan Piringere. Dijelaskan, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros pada 5 Oktober mendeteksi material genetik virus influenza A dari 3 sampel yang diuji. Syamsul menyebut, hingga kini belum ada laporan kematian pada ayam ras, pedaging, maupun petelur.
4: Jadi berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dipastikan bahwa sampel yang dikirim itu adalah positif flu burung. Terjangkit sekarang memang hanya baru di unggas ayam kampung. Ayam kampung dengan itik ada 6 ekor. Ini yang kita lagi cegah supaya tidak menyebar ke burung ke ayam petelur dengan ayam pedaging.
3: Syamsul menambahkan, sebagai penanganan awal, petugas telah melakukan penyemprotan desinfektan di 109 titik di 4 kelurahan terdampak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mencegah penyebaran kasus ke wilayah lain.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Jelang Prof. 2026, Aquatic Sinjai perkuat fisik dan mental 12 atlet. Kembali, reporter kami Ayunia Nindiati melaporkan.
3: Aquatic Sinjai memperkuat fisik dan mental 12 atlet yang dipersiapkan mengikuti Porprov 2026 di Kabupaten Wajo. Ketua Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan, persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan setiap pagi dan sore. Dijelaskan, sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring, sehingga latihan dan pendidikan diupayakan tetap berjalan seimbang. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernapasan yang mendukung nomor tersebut. Selain fisik, penguatan mental menjadi perhatian dalam latihan agar atlet mampu menjaga performa saat menghadapi persaingan di ajang Porprov.
6: Saat ini kami lakukan latihan, ya, persiapan untuk Porprov ini. Kita hadirkan pelatih yang sangat profesional. Ya, juga melatih ke kadang di provinsi, ini yang kita hadirkan. Tinggal kita mau melatih bagaimana supaya, terutama mental. Ini saya lihat atlet kita ini mental yang memang harus diperkuat, karena ya namanya event besar seperti ini, mental kadang turun pada saat melihat masuk dalam ajang pertandingan.
3: Federasi Akuatik Indonesia Sinjai juga menargetkan 3 medali emas sesuai hasil rapat dengan KONI. Namun Andi Sarifuddin optimis 12 atlet yang dipersiapkan mampu mencapai target 4 medali emas pada Porprov 2026.
0: Land for Life resmi berakhir di Bone. Hasil riset dan juga aksi didorong untuk terus meluas. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Setelah 5 tahun berjalan, program Land for Lives resmi mengakhiri seluruh rangkaian kegiatannya di Kabupaten Bone. Penutupan program ini dirangkaikan dengan acara dialog multipihak bertajuk Meneguhkan Komitmen Bersama untuk Langkah Sehat dan Masyarakat Sejahtera di Hotel Novena Watampone. Program Land for Lives sendiri merupakan riset aksi yang didukung pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada yang dijalankan oleh ICRAF sejak tahun 2021. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pas Ludin menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya beberapa desa percontohan yang kini jauh lebih produktif. Ia berharap praktik pengelolaan bentang lahan ini dapat terus diperluas ke desa-desa lainnya demi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
7: Pengetahuannya, pendampingannya, kemudian sampai kepada pembiayaannya tentunya, ya, sehingga ada beberapa desa yang sudah kita jadi percontohan, ya, untuk penerapan daripada kalau bagaimana lahan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif dan menjaga apa tadi, ketahanan iklim dan juga ketahanan pangan dan juga sumber daya perempuan.
1: Senada dengan hal tersebut, Country Program Director ICRAF Indonesia Andre Eka Dinata mengingatkan pentingnya keberlanjutan daerah aliran sungai sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan bentang lahan.
8: Informasi yang kedua ingin kami sampaikan kepada Global Affairs Kanada atas dukungan yang telah diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan ini melalui komitmen dengan implementasi dari ICRAF.
1: Sementara itu, mewakili Global Affairs Kanada, Hari Basuki berharap hasil yang telah diraih selama 5 tahun terakhir dapat terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
9: Konsep di dalam pembangunan, khususnya kerjasama pembangunan, ya, seperti Kanada dengan Indonesia, kita tidak mungkin memberikan sesuatu itu seumur hidup, kan, gitu, ya, apa, terus-terusan. Ini hanya merupakan sebuah proses kita mulai, dan kita harapkan bahwa apa yang sudah dicapai dalam 5 tahun ini bisa dikapitalisasikan, dikembangkan lebih lanjut, ditularkan ke yang lain.
1: Acara penutupan ini juga dimeriahkan dengan pameran produk usaha tani dampingan seperti gula aren, madu, minyak kelapa murni atau VCO, hingga manisan kolang kaling, serta penyerahan penghargaan bagi para petani pelopor dan 11 pimpinan OPD mitra. Berakhirnya program ini diharapkan bukan menjadi akhir kolaborasi, melainkan awal untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bone secara berkelanjutan.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar kita bersama di segmen Opini Publik edisi 7 Oktober 2026. Kami sudah menerima tema dari tim pemberitaan verifikasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih, siapkah fasilitas koperasi desa beroperasi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kami menantikan tanggapan, opini dan juga masukan Anda, apa yang harus dipastikan pemerintah agar koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang harus dipastikan pemerintah agar koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami nantikan partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kok enggak kedengar suaranya di telepon?
0: Ya, silakan Opi.
1: Ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Bone ya, yang sering memantau saran kita di pagi hari.
0: Iya.
1: Sudah semuanya sehat dan lancar rezekinya. Begini Puang, tapi saya sendiri punya pendapat apa yang perlu disampaikan pemerintah. Yang pertama, kepastian nantinya berjalannya sebuah koperasi Merah Putih tergantung dari anunya pengurusannya Puang. Artinya bagaimana pengurus ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan artinya bagaimana para pengurus koperasi ini berinovasi dan menciptakan koperasi Merah Putih mungkin yang lain daripada koperasi yang sebelumnya, pastinya koperasi yang ya era sebelumnya Puang.
0: Konvensional ya.
1: Ya, dari koperasi konvensional, ya. Jadi mungkin istilahnya pelajaran, istilahnya selangkah lebih maju Puang. Ya seperti itu. Mungkin istilahnya kalau di kita kaitkan dengan apa ya, kita bahas kaitkan dengan era kekinian Puang. Mungkin istilahnya, mungkin pelayanannya mungkin bisa berbasis teknologi, mungkin artinya bisa. Mungkin dalam para pengunjung datang situ mungkin bisa sebenarnya ada pelayanan sedikit yang dimati, contohnya ada wifi gratis atau bagaimana Puang, seperti itu Puang, utama. Ini kan sebenarnya salah satu jalan daya tarik untuk masyarakat untuk datang ke koperasi ya. Walaupun sebenarnya setelahnya di sini nanti, walaupun cuma beli satu buah produk, tapi artinya kenyamanan ini dirasakan di situ Puang. Yang kedua, keberlangsungannya Bang, bagaimana masyarakat di sini dilibatkan untuk pergerakan ekonomi di situ Bang. Kalau di lapor sendiri Bang, artinya di desa Petangkai di Bang, seperti yang saya dapat laporannya, katanya masyarakat di sini sekitar itu dilibatkan untuk artinya berjualan pastinya kaki lima Bang, di yang mungkin setelahnya di emperannya emperan mungkin setelahnya atau di
0: halamannya
1: halamannya koperasi Bang. Karena ada keluarga saya Bang, kebetulan sudah dijahat oleh pemerintah desa untuk berjualan di situ Bang. Berjualan sayuran ke katanya Puang. Jadi disitu kan artinya masyarakat mungkin membeli kebutuhan pokok, contohnya di adat disitu berbelanja, contohnya berbelanja misalnya gula atau sebenarnya minyak atau sebagainya, bisa juga artinya membeli sayuran atau katanya di situ Bang, sayuran penjualan juga ditempatkan di situ Bang.
0: Baik.
1: Jadi mungkin setelahnya di situ walaupun di sini ada yang berpikir bahwa menyaingi pasar, tapi bagi saya Bang, ini setelahnya langkah alternatif bagi orang yang mungkin tidak bisa masuk ke pasar.
0: Karena
1: setelahnya kan mungkin mungkin punya kesibukan atau kebutuhan tiba-tiba mepet atau bagaimana. Apalagi kan kita tak bersama kalau di desa-desa itu Bang, rata-rata pasar 55 Bang ya. Satu kali dalam lima hari mungkin setelahnya. Contoh kecilnya saja Bang, maksudnya kalau ada mungkin kebutuhan ini hari, tapi kebetulan pasarnya baru sekitar 4 hari lagi baru pasar, mungkin tiba-tiba bisa berlari ke Koperasi Merah Putih Bang. Di situ kan mungkin sekitarnya mungkin istilahnya, tapi harap-harap kewalahan punya berdasarkan persija, apalagi kan kita bersama yang diperintukasi oleh pemerintah pemerintah Kota Ambon ini dinas koperasi baru 64 ya, kalau ke presentasi itu berapa sekitar 20% lebih ya, ya dari jumlah desa yang keluar dari Ambon ini. Mudah-mudahan nantinya ya dari koperasi nanti yang 64 ini sudah nanti berjalan dengan bisa punya anu yang menjadi role model bagi daerah tetangganya yang belum ada koperasi Merah Putihnya tuan. Nanti di situ model juga dilihat bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaannya, kegiatannya, bagaimana bentuk pelayanannya dan sebagainya. Itu saja yang bisa sampaikan.
0: Baik, terima kasih OP. Luar biasa tanggapannya dan masukannya, sangat komprehensif. Tapi satu poin yang mungkin harus dipastikan dulu bahwa sebaiknya memang verifikasi dan validasi beberapa komponen di Koperasi Merah Putih itu harus dilakukan dengan sebaik-baik dan seteliti mungkin begitu ya, agar karena kan masih banyak tuh koperasi-koperasi yang masih kosong kelompong gitu rak-raknya, etalasenya ya. Kita sampai yang berikut ini. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Takiabati, silakan tanggapannya.
2: Mengenai apa yang harus dipastikan oleh pihak pemerintah agar benar-benar ini koperasi bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya tidak menghitung daripada fasilitas dan validasi daripada apa yang ada, karena kalau itu yang tidak ada kan tidak ada yang dikerjakan, tidak ada proses di situ. Ketika itu misalnya kesiapan rak-rak apa di dalam semua dan tempat-tempatnya itu belum beres, itu sebenarnya dapat saya beri penilaian itu zero gitu. Tetapi jika validasi itu dan verifikasi itu sudah dianggap clear, mantap begitu dan siap beroperasi, saya kira kita bicara pada tataran ini. Kalau kita bicara manfaatnya, berarti Koperasi Merah Putih itu sudah dianggap ready. Nah sekarang apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka koperasi ini bisa menjadi manfaat, bermanfaat kepada masyarakat. Yang paling pertama itu sesungguhnya pemerintah harus memastikan bagaimana kepengurusannya secara internal. Nah, dan di sana juga itu kan pasti ada item-item kegiatan. Dan kemudian dari item-item kegiatan itu termasuk di dalamnya adalah rapat-rapat pengurus untuk menentukan SHU, karena kalau tidak ada SHU-nya maka pengurus ini akan gugur satu-satu. Ini itu poin pertama. Kemudian poin keduanya, bahwa apabila gere-gere yang kita sudah siapkan itu seharusnya kan pemerintah setempat harus memastikan sebagai kontrol, katakanlah pemerintah desa, kecamatan apa semua, bahwa ini barang-barang yang ada itu harus setiap saat berkesinambungan. Karena kalau hari ini ada, besok tidak ada, akhirnya kan pelanggannya sudah tidak ada. Nah sekarang apa yang perlu kita perhatikan sekarang ini, dari pihak pemerintah kan sudah seperti itu, tetapi ingat bahwa walaupun tidak dianggap bersaing tapi sudah jelas menjadi saingan, yang namanya Bundes itu. Jadi Bundes itu menjadi salah satu kompetitor yang tinggi di ranah pemerintah desa, karena desa juga berkepentingan dengan Bundes. Bahkan istri-istri kepala desa itu yang mengelola sendiri Bundes hasil yang maksimal karena modalnya dari dana desa. Jadi ini yang krusial sesungguhnya kalau bagi saya. Nah kalau misalnya benar-benar mapan kepengurusan di dalam itu, kesiapannya, kemudian mampu memberikan keseimbangan keadilan terhadap masyarakat dan lebih sedikit lebih murah dan mudah untuk mendapatkannya, dan konsisten dalam mengelola pengelolaan di kepengurusan itu, pasti akan maju. Tetapi ingat bahwa dalam pengurus itu kan bukan sistem, saya tidak tahu, mungkin tidak ada sistem gaji-gajian di situ, siapa dapat berapa begitu. Nah, ini juga menjadi krusial nanti tuh, karena beberapa pengurus yang apa namanya koperasi itu, yang mengelola koperasi itu, dia akan gugur satu-satu. Kenapa? Karena dia pikir bahwa saya tidak dapat apa-apa. Nah, ini juga penting dibahas di rapat koperasi itu, bahwa apa sebenarnya yang menguntungkan bagi pengurus sesungguhnya. Karena kalau tidak, ya pasti tidak lah.
0: Okay.
2: Walaupun saya paham ada, tetapi ini yang penting, mampukah dipuaskan atau seperti apa. Tetapi yang pasti adanya daripada pengawas, konsultan apa semua itu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan daripada koperasi. Namun demikian, bahwa ketersediaan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam pengelolaan koperasi itu, dalam penjualan koperasi itu, apakah bentuknya koperasi jual beli simpan pinjam apa semua dan lain-lain sebagainya, itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa agar koperasi ini menjadi lebih baik daripada koperasi-koperasi sebelumnya yang berguguran di mana-mana. Saya kira demikian kalau saya, Bang Imran ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Takia Bate lebih menitikberatkan pada manajemen ya, pengolahan koperasi begitu ya. Dan kalau sekarang kan pemerintah sudah menyiapkan SDM untuk manajemen koperasi Merah Putih ya, dengan memberikan pelatihan dan pengkaderan bagi para manajer ya, manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah dipersiapkan secara matang gitu ya, bahkan dilatih secara militer gitu ya. Dan dari data yang saya peroleh begitu, bahwa kisaran gaji manajer koperasi Desa Merah Putih itu 6,3 juta hingga 8,3 juta per bulan. Gajinya akan variatif berdasarkan lokasi dari tempat penugasan mereka, karena mereka tidak bisa memilih di mana mereka ditempatkan ya, itu kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UKM gitu. Jadi nanti mereka akan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi di jajaran di bawahnya itu yang mungkin saya juga perlu cari informasi, bahwa bagaimana tataran kasir, pramuniaganya begitu ya. Karena apakah mengambil dari sumber daya manusia yang ada di desa masing-masing kah, atau juga sistemnya outsourcing begitu ya, ada vendor yang menyiapkan karyawan begitu. Tapi itu nanti idealnya harus dipikirkan matang-matang begitu ya, karena kalau kemudian ternyata pakai outsourcing dan tidak melibatkan pemuda-pemuda setempat, tentu juga akan menimbulkan reaksi. Baik, tapi apa yang perlu dilakukan itu tadi ya, bahwa tadi Pak Takia Bate menyampaikan perlu ada komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk memastikan bahwa manajemen dan pengelolaan koperasi ini betul-betul baik begitu ya, profesional dan dipastikan menguntungkan begitu ya. Dan yang juga menjadi perhatian Pak Takia Bate adalah bagaimana kemudian ini bisa berjalan beriringan dengan BUMDes begitu ya. Jangan sampai BUMDes keberadaan KDKMP ini mematikan BUMDes, atau sebaliknya justru koperasinya mati suri karena BUMDes lebih mendapatkan perhatian dan juga pengelolaannya lebih baik dari aparat desa. Baiklah pendengar, kami tetap nantikan partisipasi Anda di Opini Publik edisi 7 Oktober 2026. Saat ini tengah berlangsung verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP yang melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, melibatkan lintas instansi. Dan verifikasi ini menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Dan setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya. Jadi total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi melalui sinergi antar instansi, begitu ya. Kita langsung sapa lagi yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Hai, pagi Bang. Artinya saya sama sendiri Bang. Artinya selain tengah manajemennya yang perlu diawasi pemerintah Bang. Artinya

0: bagaimana anunya, bagaimana Pak, bagaimana istilahnya anunya, kehalalannya Pak, jangan sampai istilahnya ada bayar yang sudah expired masih bayar di rak.
1: Baik, terima kasih.
2: Manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sudah dilatih dengan orang-orang yang profesional begitu ya. Mereka sudah ditempa dengan segitu baiknya dengan dana ratusan miliar begitu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka itu orang-orang pilihan begitu. Mereka sarjana-sarjana hebat, sehingga saya yakin untuk persoalan sekecil itu juga pasti akan mereka sudah tahu bagaimana mengatasinya. Karena layaknya memang barang-barang yang ada di outlet atau di rak-rak tentu jauh sebelum habis memang sudah dipersiapkan untuk tidak sampai kosong begitu ya. Nanti kita tunggu bagaimana kinerja mereka, karena tentu ini program prioritas Presiden Prabowo Subianto ke DKMP ini, sehingga diharapkan tidak ada celah sedikit pun untuk bisa mendapatkan hal-hal yang kritis dari publik. Karena kalau seperti itu tentu sangat disayangkan dana sekian miliar itu kemudian tidak dimaksimalkan manajemennya. Kalau kita lihat bahwa masih ada koperasi Merah Putih di sosial media yang sudah berjalan, tapi kemudian raknya kosong, yang ada hanya mie instan dan minyak saja, tidak ada barang-barang lain. Padahal harapannya adalah di situ adalah one stop shopping, semuanya ada. Ya tentu itu akan sangat disayangkan. Tapi kita tunggu sajalah bagaimana dengan perkembangan operasional KDKMP di Kabupaten Bone. Sekarang masih verbal, tentu kita berharap bahwa mungkin tidak lama lagi, entah itu Januari 2026 atau sebelumnya, bahkan beberapa koperasi sudah bisa kita nikmati manfaatnya. Masyarakat kecil bisa membeli tabung gas LPG 3 kg dengan jauh lebih murah gitu ya, harga ecerannya tepat begitu, dan minyak-minyak serta beras juga bisa dibeli dengan harga yang murah. Terima kasih Pak Taki Abate dan Adinda Upi atas tanggapan dan opininya. Tentu ini sangat bermanfaat untuk menjadi tambahan wawasan buat kita semua. Saya Imran Bate, tutup segmen opini publik kali ini, dan kita akan lanjutkan Bone Menyapa Pagi dengan informasi lain yang akan kami langsir dari berbagai sumber, dan tentu saja dengan persembahan lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi, pendengar dan juga Anda semua yang terus memantau siaran kami. Kali ini ada informasi yang kami hadirkan dari Antara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Amar putusan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Itu yang dikatakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung 1 MKRI Selasa malam. Selain itu, MK menyatakan dalam amar putusannya dalam eksepsi pertama mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Kedua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Diketahui Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam permohonannya selaku pemohon mendalilkan ketidaksahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wapres. Dalil para pemohon syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon atau conditio praeden termasuk cawapres dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut pemohon, tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah saat pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai cawapres dan tidak dapat dilantik sebagai wapres. Diketahui MK membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sebagai pertanda dimulainya sidang tersebut. Adapun permohonan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu Partai Umat Denny Indrayana serta 6 warga yang bergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yakni M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MSC Hombing. Permohonan tersebut terregister dengan nomor 01/PHPU Pilpres, kami ulang, / 24/2026. Dalam permohonannya, para pemohon pada intinya meminta MK untuk mengabulkan permohonannya untuk seluruhnya. Selain itu, mereka juga memohon kepada mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 huruf RUU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan capres dan cawapres. Para pemohon meminta mahkamah menyatakan diskualifikasi cawapres Gibran Raka Buming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur pada pasal 169 huruf RUU Pemilu. Selain itu, para pemohon meminta mahkamah menyatakan penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan batal keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Kemudian para pemohon meminta mahkamah membatalkan pelantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terakhir, para pemohon meminta dan memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden sampai lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pendengar, ini adalah informasi yang kami lansir dari Antara bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan ijazah Gibran Raka Buming Raka tidak dapat diterima.

Pendengar, masih dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat dari kalangan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4. Dia menyebutkan bahwa bantuan beras 1 juta ton ini disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, utamanya beras. Ia menjelaskan langkah ini diambil untuk menumbuhkan rasa optimisme di tengah masyarakat seiring mulai merangkaknya harga beras, serta menindaklanjuti arahan Presiden. Kebijakan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden dan mendapatkan persetujuan melalui surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara. Bantuan pangan ini disasarkan kepada 33,2 juta warga di seluruh Indonesia dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Mengingat bantuan pangan sebelumnya dijadwalkan selesai pada September, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang dan menambah penyalurannya. Adapun teknis penyaluran bantuan ini akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan untuk jangka waktu 3 bulan yang akan dirapel sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember dengan total 30 kg per penerima manfaat. Ia menambahkan terkait bantuan 1 juta ton pangan, pihaknya meminta Bulog dan Pemda segera menyalurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Apalagi harga beras premium yang mahal dan sulit karena banyak sawah petani yang gagal panen terdampak musim kemarau. Zulkifli Hasan juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan anggaran yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk urusan administrasi. Selain itu juga ia mengingatkan pentingnya sektor pertanian dan pangan bagi kesejahteraan masyarakat luas serta mengajak para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota untuk terus mensyukuri dan memprioritaskan sektor tersebut demi menjaga stabilitas pangan di daerah.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda selama Bone menyapa pagi mengudara. Saatnya kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita. Untuk selanjutnya kita akan kembali bersama setelah penyampaian warta berita di pukul 8 nanti, dengan kembali kami hadirkan persembahan lagu-lagu Bugis Makassar di program Elong Kelong. Dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh keberkahan, dan banyak kejutan baik yang akan Anda terima hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Suharto selaku Ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Tiap dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sebagai presiden. Ya. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case